0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ya, mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Ada ancaman, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk memorandum of understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama.

0: menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
3: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
2: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
4: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
2: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Anak tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras.

0: untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
1: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
2: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
1: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
3: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Pendengar, peringatan Hari Nasional, Hari Anak Nasional, tepat 23 Juli hari ini, temanya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, ajakan bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan anak, sekaligus memastikan siap anak memperoleh haknya secara utuh. Ini berkaitan dengan tiga pesan utama yang mewujudkan perlindungan ya, dan kesejahteraan anak. Makna pertama, sayang anak. Frasa ini menegaskan bahwa setiap anak merupakan individu yang berharga dan memiliki hak untuk dihormati, didengar pendapatnya, serta dipenuhi seluruh hak dasarnya. Bentuk kasih sayang kepada anak tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melalui pola pengasuhan yang positif, komunikasi yang terbuka dan empatik, kemudian dukungan emosional, serta terciptanya lingkungan keluarga dan masyarakat aman dan penuh dengan perhatian. Kemudian kasih sayang diberikan sejak dini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter, kesehatan mental hingga kemampuan anak dalam membangun hubungan sosial di masa depan. Oleh karena itu, keluarga menjadi lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak.

Oke, baik pendengar, makna kedua adalah lindungi. Pesan ini menekankan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sekolah, komunitas media, serta masyarakat luas. Perlindungan tersebut mencakup upaya mencegah berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perundungan, perdagangan anak, hingga perkawinan anak. Selain itu, seiring meningkatnya penggunaan internet,

kesehatan yang memadai, gizi yang baik, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Anak-anak juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, serta karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Oke, baik pendengar setia RRI, Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati hari ini, momentum penting memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa memenuhi hak anak sekaligus memberikan perlindungan yang optimal. Peringatan Hari Anak Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1979 yang kemudian ditetapkan oleh keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984 ya. Dengan tema di hari ini, tahun ini, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini upaya membangun masa depan anak yang juga sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan. Generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, terlindungi menjadi modal utama mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan. Tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan di hari ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif semua seluruh elemen masyarakat. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama dan memberikan kasih sayang, perlindungan, ruang aman, kesempatan berkembang pada setiap anak. Indonesia dapat menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global sekaligus membawa bangsa menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Baik pendengar, saat lagi tepat pukul 8, saya akan hadirkan dialog aspirasi berjaringan Korwil 10 Jatim terkait juga dengan Hari Anak Nasional. Sudahkah mereka terlindungi? Nah, bersama RRI Surabaya ya. Ini bersama host Sari Julia. Narasumber kita tepat pukul 8 nanti ada Edward Dewaruci, Dewan Pembina LPA Jawa Timur. Kemudian juga Dewan Pembina Surabaya Children Crisis Center dan Ermin Doen, Health and Nutrition Specialist UNICEF Perwakilan Jawa Surabaya Field Office. Nah, akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Hari Anak Nasional. Jangan kemana-mana, kita masih menunggu tepat pukul 8 untuk dialog aspirasi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur hari ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian di KPP Sumenep melalui GERDAL, Gerakan Pengendalian Melaksanakan Pengendalian Penyakit Bakteri Layu pada tanaman cabai di kelompok tani Bukem Jaya, Desa Sendir, Lenteng. Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sendir PPL Aristiyowati Wulandari mengatakan itu melibatkan pengendali organisme pengganggu tumbuhan POPT serta seluruh penyuluh pertanian Kecamatan Lenteng untuk mendampingi petani menerapkan pengendalian yang tepat. MAN Sumenep mengirimkan 4 atlet terbaik dalam kompetisi bola basket Rektor Cup 2026. Selengkapnya disampaikan Familia.
2: Madrasah Aliyah Negeri Sumenep menerjunkan 4 tim basket yang terdiri dari 2 tim putra dan 2 tim putri untuk bertarung dalam kompetisi bola basket Rektor Cup 2026. Kepala pelatih tim basket MAN Sumenep Faisal Reza Baisuni optimis, skuad yang dibawanya berada dalam kondisi siap tempur untuk meraih hasil maksimal dalam kejuaraan tersebut. Karena timnya yang dikirimkan ini merupakan komposisi terbaik terutama di sektor putra.
3: Bapak penyisihan mau ke babak semifinal. Posisi nanti malam masih tanding yang satunya udah kalah tadi malam. Yang B putri juga gugur juga. Tim putra sama Semansa. Yang A melaju final melawan pemenang SMA 1 B dengan SMA 4 Pamekasan. Kalau tim putra itu insyaallah nanti malam kan tanding SMA 1 IB. Ya semoga harapannya kan begitu.
2: Guna mencapai hasil optimal, seluruh jajaran pemain telah digembleng melalui persilatan intensif sebelum diterjunkan ke arena pertandingan. Faisal menegaskan persiapan matang tersebut menjadi modal utama sekolahnya untuk merebut posisi tertinggi dan mengulang dominasi di ajang tahunan ini, yakni bisa mengawinkan gelar juara. Dengan kekuatan penuh dan persiapan fisik maupun taktik yang matang, skuad MAN Sumenep percaya diri mampu melaju jauh hingga babak puncak Rektor Cup 2026.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
4: Terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Mas Edward Dewaruci SAMH. Beliau adalah Dewan Pembina LPA Jawa Timur sekaligus pendiri Children Crisis Center yang akrab kita sapa juga dengan nama Mas Tetet. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tetet.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sari.
4: Salam sehat tentunya untuk Mas Tetet. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Ya. Selain Mas Tetet ada juga narasumber saya yang kedua, Bapak Ermindun begitu ya. Beliau adalah Health and Nutrition Specialist UNICEF perwakilan Java Surabaya Field Office. Selamat pagi Pak Ermi.
6: Selamat pagi Mbak Sari, selamat kenal Mas Edward. Ya. Selamat Hari Anak Nasional.
4: Ya, selamat Hari Anak Nasional karena bertepatan juga hari ini ya, 23 Juli spesial tentunya. Kita akan berbincang berkaitan dengan bagaimana sih perlindungan bagi anak-anak bangsa. Karena tentu kita berharap bahwa peringatan ini tidak hanya sekedar sebuah seremoni belaka. Namun ada hal-hal yang baik untuk terus meningkatkan berkaitan dengan perlindungan bagi anak-anak bangsa. Jadi bertepatan dengan hari ini, momentum untuk memperingati Hari Anak Bangsa, momentum yang menjadi pengingat begitu ya, bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, di balik peringatan ini, agaknya kita masih punya banyak pekerjaan rumah begitu, Mas Tetet dan juga Pak Ermi begitu ya, bahwa kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi di ruang digital begitu ya, perundungan, bullying itu masih sangat banyak, belum lagi persoalan kesehatan gizi, akses pendidikan, ini juga menjadi sebuah tantangan yang dihadapi anak-anak Indonesia. Merujuk pada tema kita begitu ya di pagi hari ini, pertama saya ingin menanyakan kepada Mas Tete terlebih dahulu begitu ya, bahwa Hari Anak Nasional itu selalu menjadi pengingat begitu ya, bahwa anak-anak itu punya hak yang harus dipenuhi. Dari sudut pandang LPA sendiri, gimana sih Mas Tete melihat kondisi perlindungan anak di Indonesia hingga saat ini?
5: Ya, sebetulnya dari sudut pandang kami, kemajuan dan juga pemajuan, jadi kemajuan dan pemajuan terhadap perlindungan hak anak itu sudah semakin baik. Jadi pemerintah yang sebagai penanggung jawab proses bernegara ini itu juga sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap upaya-upaya pemajuan hak anak itu, dengan membuat beberapa regulasi yang itu pun juga sudah mulai penegakannya dengan apa tegas sudah dikerjakan. Terus upaya-upaya promosi yang lain, misalnya soal kabupaten kota layak anak, itu pun juga menjadi pemicu kabupaten kota layak anak itu membuat ruang yang aman, ramah, dan nyaman untuk anak bisa bertumbuh, berkembang gitu dalam rangka proses kehidupannya, sehingga upaya-upaya itu patut dihargai dan juga harus diapresiasi. Namun memang beberapa catatan yang menurut kami itu cukup memprihatinkan, tensi atau tingkat kekerasannya itu, kalau yang dulu misalnya hanya kekerasan verbal, tapi sekarang sudah mulai kekerasan fisik, misalnya kayak gitu. Atau seperti kasus yang terakhir di Sampang, Madura, itu yang satu anak terus menjadi korban kekerasan seksual 27 pemuda, itu kan juga jadi catatan yang cukup memprihatinkan gitu. Jadi artinya itu juga masih perlu dibenahi lagi. Kemudian kasus-kasus yang ada di lembaga-lembaga pesantren misalnya itu juga di beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir ini juga trennya semakin banyak, sehingga kebutuhan untuk pesantren ramah anak itu juga harus jadi perhatian khusus, terutama di Jawa Timur, karena Jawa Timur kan jumlah pesantrennya banyak. Yang lain juga soal anak berhadapan dengan hukum, itu tadi karena bentuknya itu semakin memprihatinkan, karena kalau kejahatan anak-anak yang dilakukan anak-anak itu wajar, biasanya kelasnya itu ya kalau pencurian ya mungkin pencurian helm, kotak amal, handphone gitu kan. Tapi ternyata sekarang selain narkoba yang mendominasi juga adalah sepeda motor, apa pencurian dengan kekerasan, perampasan sepeda motor, itu juga banyak kasus-kasus yang terjadi, yang itu juga jadi catatan kami di Jawa Timur, dan tingginya usia perkawinan anak di Jawa Timur juga masih mendominasi. Jadi banyak banyak hal yang kemudian secara umum kita masih harus banyak berjuang untuk terus mengingatkan. Makanya mungkin Hari Anak Nasional ini adalah memang momen tahunan yang terus digunakan untuk setiap siapapun ya, pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua sendiri, keluarga, itu juga harus terus mengupayakan dan juga memberikan upaya-upaya terbaik terhadap penegakan hak anak. Gitu Mbak.
4: Baik. Ini gambaran begitu ya, bahwa ketika tadi dikatakan upaya mewujudkan perlindungan bagi anak sudah menunjukkan tren yang positif, ada kemajuan dan pemajuan tadi kata Mas Tetet. Namun agaknya masih ada pekerjaan rumah yang besar yang harus sama-sama terus kita kawal. Bagaimana sih mewujudkan lingkungan yang sepenuhnya aman begitu ya bagi anak-anak? Nah, ini kontradiksi tentunya berkaitan dengan upaya menjaga kita banyak wilayah mewujudkan kota yang ramah anak dengan fasilitasnya dan sebagainya. Agaknya di dalamnya juga masih menyisakan sejumlah cerita pilu. Nah, ini apa sih yang menjadi tantangan? Saya geser dulu ke Pak Ermi. Pak, apakah juga sependapat bahwa upaya dari pemerintah sudah sangat baik sebenarnya, namun agaknya PR ya, masih cukup banyak begitu ya, untuk lebih concern lagi, karena tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi bagaimana lingkungan sosial, lembaga pendidikan, masyarakat, keluarga, turut andil juga. Karena kalau sudah ada regulasi, sudah ada kebijakan, sudah ada program, masih ada begitu ya, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Tetet. Nah, ini tentu ya harus seperti apa begitu ya, agar benar-benar mereka ini benar-benar terlindungi begitu, Pak Ermi. Apa komentarnya?
6: Ya, terima kasih Mbak Sari. Penjelasan Mas Tetet sebenarnya membuka juga kita suatu apa ya, wacana di mana bahwa untuk membuat anak terlindungi itu dukungan regulasi, supporting environment sudah dibuat, banyak peraturan sudah dibuat, banyak upaya dari pemerintah sudah dibuat, tapi yang mungkin paling esensi buat anak adalah bagaimana mereka punya ranah yang aman dan nyaman. Jadi sebenarnya Hari Anak Nasional ini juga kita bersyukur Mas Tetet dilancurkan juga oleh pemerintah Gerakan Nasional RANA, ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Sehingga disitulah sebenarnya bagaimana kita menciptakan ruang-ruang untuk anak menjadi terlindungi, untuk disayangi, itu bisa dirasakan. Karena buat anak, kita semua pernah jadi anak.
4: Ya.
6: Kayak, jadi buat kalau pengalaman menjadi anak sebenarnya ruang, kalau kita bawa kembali ke, kalau ditanya kita kembali apa sih yang akan kamu lakukan pada saat kamu kecil, mungkin ruang-ruang atau tempat-tempat yang paling aman dan nyaman adalah kasih sayang orang tua, keluarga, dan lingkungan. Mungkin itu perlu. Jadi karena kalau hal-hal seperti itu kita lupakan semua, kemudian kita hanya bertumpu pada pemerintah dan regulasi, mungkin itu instrumen untuk bagaimana mendukung penguatan itu. Tapi kembali kepada orang tua, guru, pengasuh, tadi disebutkan tentang pesantren yang aman, bagaimana orang-orang di sekitar lingkungan yang lebih luar itu bisa di apa istilahnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Karena biar bagaimanapun anak itu akan mencari sesuatu yang sangat nyaman di dekatnya, dan pengalaman paling dekat dengan anak untuk mencari kenyamanan adalah kasih sayang orang tua dan keluarga. Sehingga mungkin itu perlu kita kembali lihat, apalagi dengan tantangan sekarang di mana keluarga juga sibuk, tuntutan ekonomi yang dan kesibukan yang tinggi. Kadang-kadang hal kecil aja, kadang-kadang anak dibiarkan bermain dengan handphone, ibunya atau orang tuanya juga atau kakak adiknya juga bermain dengan handphone, jadi anak akhirnya mencari istilahnya pelampiasan dengan yang lain. Jadi bagaimana menciptakan ruang terkecil yang ada di lingkungan terdekat dengan anak itu lebih nyaman buat mereka.
4: Oke, baik. Ini juga yang sesuatu menarik untuk kita perbincangkan. Ketika mewujudkan ruang aman dan nyaman, begitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa masih banyak loh anak-anak yang ada di sekitar kita itu belum bisa mendapatkan haknya, utamanya dalam perlindungan, begitu. Tadi dikatakan oleh Pak Ermi juga bahwa untuk mewujudkan ruang yang aman dan nyaman dimulai juga dari lingkup keluarga dan juga lingkungan sosial. Kita melihat ada begitu banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, begitu ya, itu adalah orang-orang terdekat. Nah, ini apa sih yang sampai hari ini menjadi kendala dan juga tantangan, begitu ya, bahwa seharusnya anak-anak ini menikmati masa tumbuh kembang mereka dengan aman dan nyaman. Ya, meskipun kita lihat, gitu ya, persentasenya mungkin di wilayah A sangat kecil, di wilayah B juga beragam, begitu ya. Tapi apa yang masih menjadi sorotan ketika tadi juga dihadapkan pada fenomena ketika kedua orang tua bekerja, anak-anak juga dibiarkan sendiri, tidak mendapatkan ruang aman, tidak mendapatkan rumah dalam tanda kutip, dan juga kasih sayang. Nah, ini bagaimana juga Pak Ermi?
6: Iya, memang itu tantangannya. Sehingga sebenarnya ini kalau kita kembali, parenting akan kembali menjadi sesuatu yang sangat esensial. Bagaimana tadi Mas Tetet sempat menyebutkan tentang pernikahan dini, tantangan ekonomi dan lain-lain. Sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa menjadi orang tua yang baik.
4: Penyiapan
6: itu mulai dari hal terkecil. Sebelum kita sendiri punya anak, kita siap tidak punya anak. Gitu. Jadi penyiapan, apalagi kalau kita ngomong tentang siklus hidup, menyiapkan seorang, kita semua start dari siklus hidup kita. Anak bertumbuh mulai dari dalam kandungan, itu sebenarnya sudah butuh perlindungan. Kita tidak melihat dia setelah menjadi istilahnya individu begitu dilahirkan, tapi mulai dari kandungan perlindungan itu sudah mulai. Sehingga parenting itu aja bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa siap untuk menjadi orang tua yang baik, memberikan kasih sayang, perlindungan. Dan bahkan kalau kita lihat tema tahun ini adalah sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depannya. Jadi ada esensi kasih sayang di situ, ada esensi perlindungan di situ, sama ada esensi investment di situ. Jadi anak juga adalah investment, bukan untuk orang tua tapi bangsa ini. Sehingga penyiapan itu mulai dari kandungan. Parenting menurut saya penting. Kemudian bagaimana selanjutnya norma-norma dalam keluarga, sosial, agama, kita mulai karakter ya. Karakter kita bangun gitu. Karena nanti setelah dia jadi anak, pasti dia juga akan jadi orang tua. Tapi dia akan start dari kita dulu sebagai orang tua yang sudah pernah jadi anak.
4: Karena kalau kita juga melihat begitu ya, seringkali kita juga berdiskusi bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Ya mau tidak mau kita belajar sepanjang kita hidup bersama dengan anak-anak begitu ya. Bagaimana menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, penuh cinta, bisa memahami tumbuh kembang anak-anak, bahkan tadi memberikan perlindungan. Agaknya ketika ada sekolah atau pendidikan pernikahan itu menjadi poin penting agar di kemudian hari benar-benar orang tua memahami tugasnya ya, tanggung jawabnya sebagai pelindung dan juga pengayom anak-anak. Mas Tetet, bagaimana juga ketika melihat begitu ya, kendala dan tantangan? Kalau misalnya kita melihat perkembangan saat ini ya, kalau di zaman-zaman kita dulu akan sangat berbeda kondisinya dengan sekarang. Orang tua pun juga akan punya pengalaman yang berbeda begitu ya, dengan anak-anak yang mungkin lahir di generasi milenial mungkin sekarang dengan generasi Z, Alpha ataupun Beta. Tantangannya akan berbeda, tapi upaya untuk perwujudan pelindungannya tetap menjadi poin penting untuk bisa menjamin tumbuh kembang anak-anak. Bagaimana Mas Tetet?
5: Iya, gini Mbak Zari, dulu kan kita mengalami masa yang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan digital lifestyle itu juga jadi persoalan.
4: Benar.
5: Jadi artinya orang tua yang bisa jadi orang tua itu tidak hanya orang tua kandung atau orang tua asuhnya itu aja, tapi ternyata anak-anak sekarang itu belajarnya dari Google. dari ChatGPT atau dari Gemini gitu kan. Jadi artinya mereka sendiri itu kebanjiran informasi. Jadi kalau zamannya kita dulu mungkin cari informasi agak lambat ya. Cuman ada TVRI sama RRI misalnya gitu. Sekarang di YouTube kemudian di channel-channel informasi itu sangat banyak, dan itu yang kemudian kadang-kadang membuat anak-anak kita bingung. Nah, dalam posisi ini maka pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pun juga harus berubah. Nggak bisa kemudian ada pengabaian di sana, tidak bisa kemudian tidak ada proses literasi digital atau bagaimana sih sebetulnya menyikapi banjir informasi yang akan menerpa anak-anak itu. Itu kan juga harus jadi upaya-upaya yang harus dilakukan. Di sekolah sampai sekarang juga tidak pernah ada kurikulum khusus tentang bagaimana literasi digital yang sehat, mendapatkan informasi yang sehat itu seperti apa, terus memilah dan memilih informasi sehat itu seperti apa, kan enggak pernah ada di sekolah.
4: Benar.
5: Sehingga anak-anak itu dengan daya tahannya sendiri, mereka berusaha untuk bertahan sendiri dari informasi-informasi itu. Makanya mungkin di pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan PP Tunas itu.
4: Ya, benar.
5: Nah, tapi upaya-upaya teknis semacam itu mungkin akan bisa lebih efektif pada saat membudayakannya itu, atau cara membiasakan anak-anak itu untuk menggunakan gadget secara sehat itu seperti apa. Itu harusnya ada dari lingkup terkecil, mulai mungkin
4: keluarga ya,
5: di PAUD, atau justru bahkan fenomenanya kan meskipun diikutkan PAUD tapi tetap habis itu ibunya atau ayahnya yang nganter itu tetap masih cara penggunaan gadgetnya juga tidak ada panduan yang seperti kadang-kadang malah dibiarkan kan anak-anak pegang. Jadi screen time yang sudah kelewat dari waktu wajar anak bermain gadget itu juga kadang-kadang diabaikan. Nah, itu yang jadi persoalan di era yang sekarang gitu. Jadi memang peradaban yang bergeser kepada peradaban digital lifestyle ini yang juga harus diantisipasi, karena kemudian akhirnya anak-anak juga akan mengalami kebingungan apakah ini dunia nyata, apakah ini dunia maya misalnya gitu. Para pemain Roblox itu, anak-anak kita yang suka main Roblox, main game-game online yang kemudian akhirnya kecanduan dan tidak bisa lepas, terus terjerat pinjol misalnya gitu, itu kan juga jadi masalah baru sendiri gitu. Itu yang juga akhirnya mesti diantisipasi, karena tren kemarin di waktu ada hari kesehatan mental kalau nggak salah di Rumah Sakit Menur itu, ternyata penghuninya itu banyak anak dan remaja yang betul-betul di terapi di sana. Nah, itu yang jadi beban tersendiri untuk orang tua zaman sekarang. Itu bagaimana mereka bisa mengawal dan juga memberikan panduan supaya dalam menggunakan gadget dan juga proses kehidupan bersanding dengan pola digital ini bisa diarahkan kepada yang positif. Itu juga masih jadi perhatian juga sebetulnya.
4: Oke. Kalau kita bicara tentang perlindungan kan memang tidak hanya dari kehidupan di sekitar kita, lingkungan sosial atau fisik, tapi juga bagaimana mewujudkan perlindungan di ranah digital. Karena kekerasan pun juga agaknya sekarang sudah mulai berkembang, begitu kasusnya bisa kita lihat di mana-mana, begitu kan ya. Nah ini menjadi sebuah tantangan. Tapi skema apa sih yang memang benar-benar harus begitu ya dilakukan saat ini untuk bisa itu tadi menyelamatkan generasi muda kita, termasuk memberikan perlindungan, gitu. Karena kalau kita bicara tentang hari peringatan, memang ini momentumnya pas. Tapi lepas dari ini akan kembali lagi, gitu ya, dengan siklus kehidupan yang tadi katanya orang tua sibuk, anak-anak juga kemudian terlena juga menggunakan gadget, belum lagi dengan pergaulan-pergaulan yang sekarang ini luar biasa, begitu ya, orang tua dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti itu. Tidak hanya cukup sebuah regulasi atau kebijakan, toh PP Tunas pun dibuat untuk melindungi generasi muda pun masih banyak begitu yang kemudian abai, bahkan itu tadi tidak memiliki literasi yang baik sehingga menganggap ini adalah sebuah pembatasan hak dan lain sebagainya. Nah ini harus seperti apa sih Mas Tetet agar benar-benar sama ya kita berkolaborasi, karena ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga lingkungan sosial, lembaga pendidikan, keluarga, seluruh elemen masyarakat lah turut andil di dalamnya. Apa yang memang diperlukan begitu untuk bisa menyelamatkan generasi muda kita atau anak-anak kita?
5: Menumbuhkan sikap peduli, jadi anakmu juga anakku, itu harus benar-benar tertanam ya di pikirannya seluruh masyarakat, para orang dewasa, bahkan juga terutama yang kaum pendidik ya. Jadi jangan sampai kemudian tadi ada pengabaian itu, Mbak Sari. Jadi begitu lihat ada suasana atau situasi di mana anak itu kita anggap dia akan menjadi korban karena kebiasaan buruknya atau karena situasi yang apa memang harus segera ditangani gitu, terus kita diam aja, nah itu masih jadi persoalan. Tapi kalau semua sudah menumbuhkan, punya tumbuh rasa peduli dan juga menganggap anakmu juga anakku tadi, itu akhirnya mereka pasti akan misalnya di jam sekolah gitu ya, terus ternyata dilihat, loh kamu nggak sekolah,
4: ada yang bolos gitu ya,
5: ternyata bolos atau apa, kan harus bertindak, jangan terus malah terus didiamin gitu. Jadi kalau di Surabaya mungkin karena secara strukturnya itu juga sudah mulai jalan ya, karena apa di setiap kelurahan atau kecamatan itu mungkin Satpol PP-nya kalau waktu keliling lihat anak-anak nongkrong di warkop main game. Kan kalau warkop itu kan modalnya cuma wifi wifi gratis gitu kan anak-anak itu ya.
4: Iya, beli minum segelas gitu ya, udah menikmati wifi gratis gitu ya.
5: Nah, itu kan kadang-kadang terus akhirnya mereka lupa waktu, terus bolos dan sebagainya. Itu terus kalau orang tuanya nggak tahu, taunya berangkat sekolah tapi ternyata ke nongkrong gitu sama teman-temannya, terus Satpol PP atas nama pemerintah dengan apa bekal perda perlindungan anak yang ada di Surabaya, dia bertindak untuk kemudian memberikan pembinaan atau juga mengingatkan ke sekolahnya, itu kan jadi sebuah sistem.
4: Jadi memang
5: membangun sistem perlindungan untuk lingkungan yang aman, ramah dan nyaman itu memang harus tadi, jadi selain regulasi, aparat dan strukturnya itu juga bisa bergerak, paham. Terus budaya masyarakatnya memang tadi harus bisa tumbuh soal tadi apa, peduli tadi itu.
4: Empati dan kepedulian ya.
5: Anakmu juga anakku tadi itu, kalau budaya itu ada, maka perilaku-perilaku yang kemudian itu menjadikan anak rentan terus atau anak menjadi korban itu pasti akan semakin berkurang. Karena kan pasti ingat gitu, kalau misalnya dia tergoda dan kepingin menjadi predator anak-anak, akhirnya apa nahan diri karena punya kesadaran anakmu juga anakku, jangan-jangan nanti anakku bisa jadi korban atau ponakanku atau cucuku gitu kan. Tapi kalau itu nggak ada ya akhirnya
4: benar-benar ini sesuatu yang menarik juga. Nanti saya coba tanyakan juga ya kepada dua narasumber bahwa ketika kita menganggap anakmu adalah anakku adalah anakmu, ini berkaitan dengan empati dan kepedulian. Seberapa peduli sih masyarakat Indonesia? Karena ini juga salah satu kunci, begitu ya, untuk tadi bisa mewujudkan perlindungan. Ditahan dulu, Mas Tetet sama Pak Erumi. Ada pendengar yang juga ingin join juga berdiskusi bersama kita. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Sari.
4: Mas Ramadan, silahkan.
7: Iya, selamat pagi juga, Bapak-bapak. narasumber ya, bapak-bapak, ibu-ibu gak ada ya, bapak ya.
8: Ya, ya. Hermin dan juga Mas Teta, silakan.
7: Ya, selamat pagi, salam hormat selalu dan selamat mengevaluasi hari anak nasional ya.
8: Ya. Ya.
7: Jadi kalau saya sering kan menonton tentang darurat kekerasan terhadap anak ini di televisi TVRI maupun di televisi swasta dan juga di RRI, itu kan kalau saya mengutip dari catatan KPAI mengatakan bahwa tingginya kasus kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan seksual pada anak termasuk di lingkungan sekolah dan keluarga seharusnya menjadi ruang yang seharusnya menjadi ruang aman ya, ruang aman untuk anak masa depan lebih kuat bagi semua. Tapi mengapa celah ini masih terjadi dan bagaimana perbaikan sistem perlindungan yang mendesak dilakukan? Kalau saya melihat secara logika bahwa ini juga salah satu penyebab adalah atau pemicu adalah pernikahan dini. Karena bayangkan pernikahan dini kalau suaminya masih di bawah umur misalnya 17 tahun, 16 tahun mungkin belum menguntungi jasa SMA bagaimana bisa mendapat pekerjaan yang layak untuk keluarga dan tentang keilmuan lainnya dia mungkin belum kuat. Ibunya juga istrinya itu belum cukup usia untuk melahirkan sesuai dengan apa itu anunya kesehatan ya dari ilmu kedokteran mungkin belum cukup. Nah itu bisa rentan terhadap kekerasan maupun perceraiannya. Jadi harusnya memutuskan mata rantai seperti iklan RRI itu bahwa masih anak jangan punya anak ya kan. Dan juga undang-undang kesehatan itu kan ada 35 hak anak yang pernah saya baca. Jadi kalau orang tua menelantarkan anak termasuk membiarkan ya nikah dini apalagi karena dasaran orang tua ini orang tua tersebut bisa dipidana loh itu undang-undang kesehatan. Lalu kemudian perlindungan kesehatan mental juga ya, gangguan kesehatan mental pada remaja dan anak ini terus meningkat menurut KPAI ya, ya terkait dengan kecanduan gawai dan keamanan di ruang digital. Nah sejauh mana sistem perlindungan pemerintah pusat dan daerah ini untuk mampu mengakomodasi hak-hak anak atas rehabilitasi dan pendampingan psikologis ya. Terus masalah stunting begitu juga, itu juga penyebabnya itu pernikahan dini tumbuh kembangnya masalah stunting masih sangat banyak menurut data yang oleh KPAI itu masih cukup besar walaupun pemerintah sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk meminimalisasi tetapi masih ada masih kuat masih banyak. Okay. Bagaimana memastikan hak anak itu tumbuh kembang yang optimal benar-benar terpenuhi sejak dalam kandungan hingga usia balita dan kemudian remaja ya. Namun yang terakhir adalah implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kebagaimana ada undang-undangnya itu nomor berapa tahun 2023 itu ya tentang apa ya menjamin hak-hak anak itu di wilayah tertinggal 3T ya itu ya pelayanan mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan gizi yang merata harus merata ya jadi ya, daerah tertinggal yang biasa kasihan ya masih kurang perhatiannya ya karena mungkin infrastruktur yang belum bagus infrastruktur baik itu infrastruktur jalan raya infrastruktur bangunan sekolah infrastruktur pemenuhan kuota staf pengajar ya guru itu mungkin masih kurang juga dan sebagainya ini gimana untuk memutuskan mata rantai ini ya terima kasih atas jawabannya mungkin itu aja ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan. Apa yang disampaikan Mas Ramadan ini berkaitan juga dengan pemenuhan hak anak. Kalau kita bicara tentang hak anak, ini banyak begitu kan ya. Nah ini ada saling keterkaitan gitu ya. Nah bagaimana juga korelasi gitu, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat berkaitan dengan sistem perlindungan, perwujudan sistem perlindungan bagi anak. Karena semuanya saling keterkaitan. Kalau tadi pernikahan dini, stunting dan lain sebagainya itu akan ada dampaknya juga di kemudian hari bagi anak. Saya coba sampaikan dulu ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Ramadan. Pak Ermi, apa komentarnya?
6: Ya, terima kasih Mbak Sari. Memang komprehensif sekali apa yang dipaparkan oleh Mas
8: Ramadan
6: tadi. Dan juga kalau kita balik lagi ke tadi informasi dari Mas Tete tentang harga nas kemarin yang dimenur, di mana di situ.

0: ada tema yang mungkin kalau kita angkat anak harus hadir, ayah harus ayah wajib hadir ya Mas. Sehingga memang di situ kembali ke orang tua. Tapi kalau apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Ramadan, kita lihat bahwa sebenarnya anak ini perlindungannya seperti tadi saya bilang bahwa ini mulai dari siklus hidup.
1: Ya,
0: Jadi mulai dari konsepsi bagaimana ibu disiapkan untuk punya nanti waktu melahirkan baik, bagaimana setelah anak lahir hak-haknya di atas kesehatan bisa terpenuhi, contohnya tentang imunisasi, gizi dan sebagainya terpenuhi. Kita itu sudah memenuhi salah satu contoh bagaimana anak itu terlindungi mulai dari awal. Kemudian waktu dia di sekolah, bagaimana ruang-ruang sekolah menjadi ruang yang aman bagi dia, perlindungan terhadap akses-akses yang tidak perlu tadi, yang tidak, apalagi akses digital yang mungkin ini kurang-kurang apa namanya, kurang bisa disaring, dan juga bullying di sekolah.
1: Ya,
0: Banyak
1: ya,
0: sekali
1: ya.
0: perundungan yang terjadi,
1: Betul.
0: kekerasan yang terjadi. Dari beberapa literatur dibilang bahwa kalau anak menyaksikan suatu tindak kekerasan, itu dia akan 7 kali apa kemungkinan untuk melakukan kekerasan di masa depannya. Sehingga bagaimana terhadap fakta-fakta ini anak bisa terlindungi. Setelah dia remaja, kita kadang-kadang tekanan mental dengan sekarang bagaimana kompetisi di sekolah, tantangan dari apa nama gaya hidup seperti tadi Mas Tetet bilang, itu kadang-kadang anak dengan terlalu apa namanya ada perubahan sistem sosial atau perguruan di anak-anak yang lebih ke ruang digital daripada ruang sosial. Sehingga kadang-kadang tekanan-tekanan mental yang dialami itu tidak tersalurkan, padahal dia butuh untuk dapat apa semacam penyaluran di mana ada ruang untuk dia mengadu, siapa yang dia mengadu, teman-teman yang akrab atau orang tua yang akan membuka diri untuk biar dia bisa apa istilahnya terbuka jika dia punya masalah. Karena dari beberapa survei yang dilakukan kita lihat bahwa anak-anak usia 13 sampai 17 tahun itu hampir 50% ya, 41,2% itu mengalami kekerasan emosional. Tadi sudah disinggung juga data dari KPAI, itu tahun 2025 itu ada lebih dari 2.000 kasus pelanggaran hak anak.
1: Oke.
0: Dan yang sedihnya adalah pelakunya orang tua sendiri. 9% itu oleh ayah,
1: Ya.
0: 8,2% oleh ibu. Sehingga di mana tadi saya bilang bahwa sayap yang harusnya memberikan kasih sayang atau ruang yang nyaman buat anak terlindungi dan disayangi itu malah menjadi ancaman buat anak sendiri. Belum lagi tadi seperti dibilang bahwa ancaman dari apa eksploitasi digital terhadap anak-anak. Data terakhir yang kita lihat bahwa lebih dari 24 ribu anak usia 10 sampai 18 tahun menjadi korban eksploitasi sosial di media dari media sosial. Nah, itu menjadi suatu tantangan buat kita dan mungkin suatu pertanyaan yang relevan yang diangkat oleh RRI hari ini. Sudahkah mereka terlindungi? Itu menjadi refleksi buat kita, apakah betul-betul mereka terlindungi? Apakah dengan regulasi yang sudah ada ini bisa menjadi benteng buat dia? Atau malah kita harus lebih banyak menggali seperti tadi Mas Tetet bilang, ayahmu adalah anakmu adalah anakku. Jadi kita semua menjadi orang tua bagi anak-anak. Saya teringat ada satu proverb peribahasa Afrika yang sampai sekarang saya ingat. It takes a whole village to raise a child. Kita butuh satu desa untuk membesarkan satu anak. Jadi anak itu bukan semata-mata orang tua. Pokoknya kampung saya Surabaya
1: anak
0: lah.
1: Semua orang ya.
0: Anak semua orang. Gitu. Jadi it takes a whole village to raise a child. Itu satu pesan yang sangat sangat mendasar buat kita. Dan itu menjadi ruang-ruang di mana refleksi buat kita. Apakah kita sudah memberikan pelindungan yang baik? Apakah kasih sayang dia butuhkan sudah ada? Dan kembali diingatkan oleh tema tahun ini bahwa anak itu juga adalah investasi untuk
1: Masa depan.
0: Masa depan Indonesia emas. Mungkin dari saya gitu, Pak Sari.
1: Ya, ditahan dulu sebelum ke Mas Tetet ada pendengar. Kita tampung nanti kita coba jawab satu-satu. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Sari, Pak Esner, dan Pak Yasmin. Dan seluruh pendengar Gopil RRI Jawa Timur. Sudahkah mereka terlindungi? Menurut saya untuk mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying, sosok ayah yang mengantar jemput anak di sekolah sangat penting dan efektif karena aktivitas ini bukan sekedar rutinitas transportasi fisik, melainkan sebuah instrumen psikologis yang kuat untuk membangun ketahanan mental anak, karena kehadiran ayah di gerbang sekolah memberikan pesan visual yang jelas kepada lingkungan sekitar bahwa anak tersebut memiliki sistem pendukung dan pelindung yang kuat. Sekian dan terima kasih dari saya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira. Ya, ini juga kemarin banyak didengungkan, lepas dari masa pengenalan lingkungan sekolah satu minggu yang lalu, di mana kementerian ini juga mengajak orang tua, ayo hadir, utamanya ayah. Isu fatherless begitu kencang, begitu ya, mendera anak-anak kita. Artinya sosok ayah sebagai sosok pelindung yang memiliki mental kuat, begitu ya, itu juga bisa ditularkan kepada anak-anak. Nah, ini juga bisa menjadi pondasi untuk bisa mewujudkan perlindungan. Tadi dikatakan juga empati, kepedulian, semua, tidak saja ayah, ibu, tidak saja pihak sekolah, tapi bagaimana pemerintah, baik di pusat, daerah, lingkungan sosial, ini menjadikan semua anak yang ada di Indonesia itu adalah anak kita bersama, termasuk kehadiran sosok ayah. Saya ke Mas Tetet, tadi juga diaminkan bahwa kepedulian dari masyarakat ini juga perlu ditumbuhkan, tadi kata Pak Ermi, begitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, itu menjadi poin yang penting juga untuk memberikan pondasi perlindungan yang jauh lebih kuat. Ini menjadi sebuah bahan perenungan dan juga refleksi untuk peringatan Hari Anak Nasional, tidak hanya sebuah sekedar seremoni atau peringatan belaka. Nah, bagaimana juga menanggapi apa yang disampaikan Bu Wira dan juga Mas Ramadan tadi, Mas Tetet?
3: Ya, kalau Mas Ramadan tadi kan lebih kepada gimana sih caranya memutus rantai kekerasan ya, itu gitu kan. Jadi ya memang harus sekarang saatnya dan enggak perlu ditunda-tunda lagi. Nah, cuman kan masalahnya itu tadi kadang-kadang ada budaya yang kemudian budaya itu masih memberikan toleransi atau pembiaran terhadap kekerasan terjadi. Berlindung dibalik dari apa adat istiadat atau mungkin norma agama atau apapun itu kadang-kadang yang kemudian merubah cara pandang atau merubah paradigma kita yang harusnya mulai sekarang saatnya ini sudah harus betul-betul memberikan perlindungan kepada anak itu menjadi ragu-ragu lagi gitu. Karena takut sama norma agama atau norma adat itu, itu juga jadi masalah. Sehingga memang menumbuhkan kesadaran bersama yang kemudian itu menjadi sebuah sikap yang tidak lagi ada toleransi terhadap kekerasan itu memang harus dilakukan sejak masa anak-anak itu dikenalkan. Nah, terkadang memang tadi kalau nyambung sama Bu Wira, bahwa memang saya sangat setuju kalau kehadiran ayah itu sebagai bentuk bahwa si anak merasa terlindungi karena ada ayahnya. Nah, kecenderungannya tapi sekarang ini kan jadi masalah itu justru kalau dilihat untuk kota Surabaya aja, tingkat gugatan cerai dalam satu tahun, gugatan dari istri ya, istri kepada suaminya itu, per tahun itu bisa sampai hampir 12.000 kasus. Jadi artinya memang situasinya sekarang itu banyak secara apa angka itu juga memang ada angka perceraian yang tinggi yang kemudian menyebabkan single mother itu menjadi fenomena yang kemudian ini akan terus akan jadi masalah. Jadi ibu sekaligus sebagai kepala keluarga dia harus mencari atau menghidupi anak-anaknya, sementara anaknya sendiri akan merasa bahwa ya tanpa ayah tadi itu bahkan secara mental menurut teorinya pun juga ada kebutuhan itu. Nah, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun juga kadang-kadang ada faktor anak-anak itu gampang dibujuk rayu oleh pria-pria dewasa itu pun juga karena merasa sentuhan atau kasih sayang ayahnya
1: kurang
3: pernah didapat. Terus akhirnya dia mencari pelarian, apalagi terus dapat hadiah handphone, baju baru dan sebagainya. Itu yang kemudian apalagi sekarang kan kenalannya gampang ya, dari media sosial itu kan langsung bisa kenalan. Nah, itu yang jadi masalah juga. Jadi memang kampanye-kampanye ke

0: Kehadiran ayah itu memang menarik dan patut untuk diapresiasi, untuk diteruskan juga, tapi buat mereka yang memang keluarganya utuh. Nah, tapi untuk keluarga yang tidak utuh, itu kan jadi masalah
1: Betul.
0: baru juga, karena kemudian tingkat ketahanan kehidupan keluarga di Indonesia ini dengan apa kondisi ekonomi yang dia harus kemudian berjibaku untuk menafkahi keluarganya, apalagi kalau yang single mother tadi itu harus segera diselesaikan juga oleh pemerintah gitu. Jadi tidak cukup hanya membangun sistem perlindungan anak, tapi ketahanan keluarga yang di awal tadi Mas Erwin juga, Ermi juga sudah bilang soal parenting di awal sebelum pernikahan tadi itu penting, itu juga harus terbangun, karena kemudian kayak driver-driver online yang perempuan-perempuan itu kan juga situasinya juga nggak bisa kemudian terabaikan gitu. Makanya tingkat upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dilakukan oleh pemerintah harus terus kita dukung. Jadi MBG itu sangat membantu sebetulnya. Untuk orang tua yang single mother tadi itu dia akan mengurangi apa belanja makan siang misalnya gitu. Syukur-syukur kalau kemudian dibantu juga soal transportasi anak ke sekolah itu juga harus dibangun misalnya, sehingga biaya untuk anak ke sekolah atau cicilan motor untuk anak yang sudah SMA itu juga bisa berkurang, atau untuk beli bensin dan sebagainya. Kalau itu transportasi dari rumah ke sekolah juga sudah ditanggung oleh negara juga gitu. Tapi kalau semua beban itu ditanggung oleh negara, sedangkan situasinya negara itu hidupnya dari pajak, kan jadi masalah lagi gitu.
1: Betul.
0: Jadi memang agak rumit juga pada saat kita bicara seperti yang Pak Ramadan harapkan itu. Ada sistem nggak sih sebetulnya untuk membangun lingkungan yang aman, ramah dan nyaman untuk anak itu? Sistemnya berusaha dibangun, dengan itu tadi regulasinya ada, struktur dan aparat penegak hukumnya pemahamannya bagus, terus budayanya juga pelan-pelan kita rubah
1: Coba.
0: gitu. Kalau tiga unsur ini bisa berjalan, ya sistemnya bisa terbangun bagus. Cuman kan kadang-kadang itu tadi masih ada lubang-lubang atau kelemahan-kelemahan, entah itu di struktur dan pemahaman aparat penegak hukumnya atau di budaya, karena di keluarga dan orang tuanya sendiri itu tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sikap yang kemudian memberikan pemenuhan-pemenuhan anaknya itu terpenuhi di keluarga. Mungkin mereka berusaha, tapi dari segi waktu sudah nggak bisa, pagi harus berangkat kerja atau seperti apa, anaknya kemudian dibiarkan main sendiri gitu kan. Itu yang akhirnya kecil-kecil, tapi dan itu terjadi di keluarga-keluarga yang memang tidak memiliki kesempatan dia untuk berusaha melakukan pemenuhan-pemenuhan itu. Nah, di sanalah kemudian harusnya pemerintah intervensi, pemerintah hadir. Makanya ada program kayak Puspaga, terus unit pelayanan terpadu, yang kemudian itu adalah akses-akses yang disediakan untuk menutup kekosongan-kekosongan atau lubang-lubang dari sistem yang ingin dibangun oleh pemerintah. Nah, tinggal masyarakatnya memang mau.
1: Mau atau tidak? Baik. Ya, karena kalau kita bicara tentang upaya perlindungan anak, ya cukup kompleks ya kalau kita petakan satu-satu tadi permasalahannya. Karena ya pemerintah pun sudah berupaya untuk hadir. Lantas bagaimana dengan kita? Agaknya bisa dimulai gitu ya. Bagaimana sih tadi dengan program-program pemerintah, dengan kampanye berlian bersama lindungi anak, kemudian juga RANA, Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Kenapa tidak dimulai dari kita? Misalnya begitu ya Mas Etet ya, dari lingkup keluarga, lingkungan terkecil, ataupun juga lingkungan sosial. Menjadikan tadi kembali lagi, anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Karena tentu ketika skema itu sudah dibuat sedemikian bagusnya, sistem itu juga dibuat sedemikian bagusnya, namun kalau tidak ada kebersamaan dan juga sinergitas itu tadi ya, dan membebankan hanya kepada pemerintah, kok agaknya sulit ya untuk bisa mewujudkan kata perlindungan yang sesungguhnya bagi anak-anak bangsa. Ditahan dulu, ada penelpon. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
2: Selamat pagi, Pak Edward sama Pak Ermi ya.
3: Pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat.

0: aspek perlindungan di ruang digital, kemudian tanggung jawab bersama. Nah ini beberapa aspek ini ada kayaknya kurang efektif ya, karena seperti tanggung jawab bersama, terutama orang tua ya. Ini ya mohon maaf, kan banyak orang tua di Indonesia yang minus literasi. Lantas perlindungan di ruang digital juga masih belum efektif, karena banyak kasus perundungan, kekerasan, kemudian anak-anak di bawah 12 tahun sudah main judi online, miras dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian ada pengaduan melalui call center, pengaduan SAPA 129. Sejauh apa efektivitas call center tersebut? Sepertinya tidak ada hasilnya sama sekali. Ini jadi perlu ada peningkatan keseriusan ya pemerintah. Kalau orang tua saya rasa masih kurang ya. Pemerintah yang lebih serius memperhatikan ini. Saya rasa itu aja, Mbak Tunun, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni. Ini juga menyasar pada program-program yang memang ini ya, digagas oleh pemerintah. Agaknya tidak semua masyarakat itu tadi memiliki literasi yang baik untuk katakanlah mendidik anak-anak, memberikan perlindungan dan sebagainya. Pemerintah juga diminta turut hadir. Bagaimana juga dengan keberadaan kanal aduan atau call center? Karena kan tentu kalau kita melihat kasus kekerasan yang semakin masif, harus ada upaya juga bagaimana penerapan sanksinya, efek jeranya, agar hal ini juga tidak berulang, menjadi juga poin penting begitu ya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Saya ke Pak Ermi terlebih dahulu, nanti baru Mas Etet menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Silahkan.
2: Terima kasih Pak Joni untuk komennya yang sangat komprehensif juga, Mas Etet tadi. Jadi kalau buat saya, mungkin saya melihat bahwa ruang yang aman bagi anak itu berawal dari relasi yang aman. Mungkin ini kata kuncinya dulu. Jadi relasi yang aman ini harus dimulai dari relasi yang anak paling dekat, pondasi dari keluarga. Aman dalam berawal dari hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga, dalam keluarga, tanpa rasa takut anak bisa berekspresi, hak-haknya diakui, kita merecognize kebutuhannya. Kemudian perangan tua bagaimana menjadi teladan dalam komunikasi tanpa kekerasan. Bagaimana mereka bisa didengar atau mendengar apa sehingga memberikan pengasuhan yang positif, yang seperti tadi dibilang parenting itu. Kemudian di ruang sekolah, bagaimana menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk datang belajar, tapi bukan hanya belajar dalam sisi pengetahuan, tapi juga hubungan sosial, karena di situ interaksi dia mulai berhubungan dengan teman lebih banyak di sekolah dan daripada di rumah. Kalau pulang dari rumah, kadang-kadang anak-anak sekarang mulai mengunci diri di kamar karena dengan gadget dan sebagainya. Tapi ruang sosial interaksi paling penting itu ada di sekolah. Kemudian kembali ke tadi, dimensi digitalnya, bagaimana literasi digitalnya itu ke orang tua, sehingga orang tua bisa memproteksi anaknya. Karena mungkin buat anak-anak yang masih balita di bawah SD gitu, literasi digitalnya mungkin masih kurang. Tapi itu disitulah peran orang tuanya. Kemudian implementasi dari kebijakannya itu harus apa istilahnya, ya seperti tadi, walaupun pemerintah sudah dibuat aturan-aturan yang banyak, tapi kembali kepada implementasinya kita di ruang terdekat, ruang sosial dan ruang keluarganya. Juga kalau kita lihat dari sisi anak-anak yang punya masalah kesehatan mental, kalau kita lihat tadi banyak sekali data-data yang sudah diungkapkan, itu secara data terakhir juga kita lihat bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia itu remaja, maksudnya itu mengalami tantangan kesehatan mental sampai ini. Tapi dari sekian yang mengalami itu, hanya 2,6% yang mempunyai akses layanan. Ya, kenapa ini terjadi? Karena literasi-literasi kesehatan mental itu masih rendah. Akses masih terbatas, ada stigma, bahkan mereka takut, budaya bullying sebagainya. Sehingga pengasuhan dari orang tua, guru itu yang baik akan membuka ruang buat anak untuk mau terbuka, sehingga mereka bisa menjadi bisa menjadi ada tempat untuk mengadu kalau mereka punya masalah. Belum lagi kalau dalam konteks bahwa pelayanan kesehatan masih rendah, itu juga kadang-kadang tidak tersedia di sekolah atau di ruang-ruang yang mungkin dibutuhkan. Bagaimana guru-guru BK, bimbingan konselingnya di sekolah itu dikuatkan. Kadang-kadang di sekolah-sekolah guru BK ini, sorry to say, tapi mungkin sangat pelengkap. Padahal sebenarnya mereka itu adalah mungkin garda terdepan untuk mendeteksi

0: Deteksi apa sih yang terjadi dengan anak-anak kita di sekolah
1: Aha.
0: gitu sehingga mereka bisa mendeteksi. Jadi penguatan-penguatan seperti itu mungkin juga perlu mulai dilihat gitu karena kadang-kadang kesehatan mental kan sesuatu yang tidak muncul. Kalau kita sakit kesehatan fisik kita langsung demam panas kurang nafsu makan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa anak itu depresi banyak, bagaimana anak itu punya kesehatan mental, bagaimana anak itu butuh pertolongan. Nah, ini perlu mulai digali dari mulai dari lingkungan terdekat, orang tua, kakak, saudara. Dan nanti kalau guru-guru kita dan masyarakat lain. Kembali ke tadi apa Mas Edward bilang anakmu adalah anakku, mungkin itu tetap jadi apa kita motivasi kita
1: Aha.
0: bersama.
1: Oke, okay, baik. Mas Tetet, apa ini juga komentarnya ya? Karena ya tentu itu tadi ya kembali gitu ya bahwa semua harus menjalankan perannya gitu ya. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tapi bagaimana mulai dari lingkup terkecil. Apa komentarnya Mas Edward?
2: Iya, hak anak itu kan nggak cuma hak hidup, tumbuh kembang, tapi
1: Iya.
2: kan ada atas partisipasi
1: Betul. Hak untuk
2: atau
1: didengar,
2: penghargaan
1: iya,
2: terhadap anak.
1: benar.
2: Nah, itu. Itu yang memang perlu di apa, perlu dibiasakan lah di lingkungan keluarga itu. Kadang-kadang kan kita sendiri sebagai orang tua itu masih nggak kepingin apa namanya melihat bahwa ternyata anak-anak itu harus manut lah pokoknya sama bapak ibu ah kayak gitu-gitu itu kan masih jadi masalah juga gitu loh. Jadi memang harus harus mulailah terhadap penghargaan terhadap apa penghargaan terhadap pendapat anak itu mulai dibiasakan dan didengarkan. Kok tadi makanya tadi soal guru BK tadi katanya Mas Elmi tadi itu kadang-kadang guru BK itu jadi malah momoknya anak-anak di sekolah
1: Iya.
2: ya. Padahal sebenarnya dia kan dan harus bisa lebih mengerti dan apa maunya anak-anak itu mengarahkan kemana gitu. Nah itu yang memang harus bisa dimulai dari sekarang karena pada saat kita tidak melakukan upaya-upaya penghargaan terhadap pendapat anak maka menciptakan lingkungan tadi menjadi agak kecil kemungkinannya bisa berhasil. Jadi misalnya anak-anak itu taruhlah dia di kelas itu kelihatan bandel tapi terus punya keinginan tertentu yang nggak tersalurkan dan dipaksa harus ikut buku apa pelajaran yang membosankan menurut dia, padahal dia pinginnya olahraga atau dia pinginnya menari itu kan harusnya bisa terfasilitasi gitu loh. Nah, itu kalau itu bisa bisa apa dikembangkan kan jadi bisa lebih. Jadi anak-anak sekarang itu rasanya terkesan dia jadi agak kering gitu loh, Mbak.
1: Karena itu
2: Karena
1: tadi ya, pendapatnya nggak pernah didengar misalnya, atau tidak punya wadah untuk itu gitu ya.
2: Jadi kesempatan dia untuk bisa berekspresi, terus bisa ikut partisipasi itu akhirnya ruang-ruang itu yang masih kurang gitu, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Semuanya terus apalagi situasinya sudah gadget mania kayak gini ya, akhirnya kan sendiri-sendiri terus kering sendiri-sendiri jadi kayak apa ya kalau di film-film itu kayak zombie gitu ya mungkin ya.
1: Ya beda era ya. Kalau mungkin di zaman-zaman saya dulu didikte oleh orang tua akan nurut, tapi berbeda dengan anak-anak sekarang yang merasa bahwa ini membuat saya tertekan begitu sehingga tadi muncul ada gangguan kesehatan mental, depresi dan lain sebagainya. Karena itu untuk pemenuhan hak mungkin lingkupnya orang tua juga harus lebih luas begitu ya. Bukan hanya perlindungan dari bentuk kekerasan saja, tapi bagaimana hak-hak mereka yang lain begitu ya. Sebenarnya ini momen yang menarik gitu, tapi karena waktu kita singkat gitu, ada begitu banyak urun rembuk dari masyarakat. Harapannya itu tadi, kita tidak hanya memaknai ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi ada esensi, ada nilai yang bisa kita lakukan. Itu tadi ya yang perlu kita garis bawahi. Saya selalu senang mendengar kata-kata bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Karena kalau bukan kita mau siapa lagi begitu yang mau mewujudkan perlindungan yang benar-benar nyata bagi anak bangsa. Mungkin sebagai penutup atau closing statement gitu ya, adakah pesan yang bisa disampaikan kepada para pendengar seluruh masyarakat Indonesia untuk peringatan Hari Anak Nasional kali ini yang harapannya itu tadi ya, anak-anak bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan haknya, ya dihargai, dapat tumbuh optimal, didengar, dan pendapatnya juga bisa tersampaikan begitu. Saya ke Pak Ermi, karena kita tahu juga ya program-program dari pemerintah dan teman-teman UNICEF juga sangat baik. Apa ini yang bisa disampaikan?
0: Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi kalau tema tahun ini itu anak disayangi, dilindungi, dan untuk ke apa

0: pembangunan aset ke depan. Kemudian juga mungkin satu hal yang juga kita lihat adalah kalau kita lihat logo Hari Anak tahun ini ada tiga anak dengan bendera merah putih, itu melambangkan bahwa sebenarnya itu adalah anak itu setara.
1: Oke.
0: Anak itu punya semangat, kita mengharap punya semangat untuk kebersamaan, kreativitas untuk aset kita Indonesia Emas. Tapi juga jangan lupa bahwa anak itu bukan hanya anak yang normal. Ada juga teman-teman anak berkebutuhan khusus, anak disabilities, anak-anak yang butuh dukungan kita semua. Buat UNICEF, anak tidak boleh ada satupun yang left behind. UNICEF mendukung pemerintah di Surabaya, di Jawa Timur, melalui forum anak dan sebagainya. Itu juga salah satu kontribusi kita untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kembali saya tetap mengingat satu magic word dari Mas Tetet hari ini, anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. It takes the whole village to raise a child. Thank you.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih. Pak Hermi, geser lagi ke Mas Tetet. Apa closing statement-nya nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
2: Ya, tiap tahun kita memperingati Hari Anak Nasional dan mau tidak mau gitu sebagai bahan kita selalu melakukan refleksi dan juga evaluasi ya apa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting sebetulnya memang orang tua dan keluarga. Jadi orang tua dan keluarga sebagai pilar utama itu harus bisa memiliki kemampuan, dia berdaya untuk kemudian memenuhi hak anaknya. Gitu. Nah, pada saat ada orang tua dan keluarga yang nggak mampu untuk bisa memenuhi, maka negara harus hadir. Negara harus intervensi memberikan program-program terbaik supaya orang tua tetap bisa melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anaknya. Nah, anak itu anugerah. Jadi jangan dianggap beban. Terus karena dia masa depan bangsa, jadi ya kita perlu lakukan upaya-upaya terbaik dalam hal pemenuhannya. Terus program yang paling penting tadi sebetulnya di Jawa Timur PR-nya terbesar adalah perkawinan anak. Karena itu juga akan jadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lanjutan, stunting, kekerasan dan sebagainya tadi itu juga pasti akan muncul terus gitu. Jadi sehingga pemerintah dengan program yang sudah ada dan mungkin juga harus ditambah anggarannya. Karena selalu kadang-kadang untuk program anak-anak itu anggaran yang
1: terbatas dan minim ya.
2: Bukan yang diprioritaskan gitu. Jadi memang harus sama-sama lah kita sebagai warga negara kemudian punya kewajiban membayar pajak dan juga punya hak untuk dilindungi dan dilayani. Anak-anak kita juga harus bisa dilindungi dan dilayani sebagaimana warga negara lainnya.
1: Gitu. Luar biasa. Karena tentu kita tidak ingin melewatkan peringatan hari ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi menjadi titik awal di mana kita terus mengingat itu tadi. Satu kata ajaib gitu ya, kata Pak Hermi, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Tetet gitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Mudah-mudahan ya, kita bisa mewujudkan mimpi mereka, kemudian kita juga bisa mewujudkan perlindungan yang sesungguhnya. Ya, anak-anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kita memperlakukan mereka. Semoga Hari Anak menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Ayo sama-sama ciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh harapan bagi setiap anak Indonesia, karena masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Mas Tetet, Pak Hermi, terima kasih untuk sesi diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penanda begitu ya, bahwa masyarakat pun juga turut andil mewujudkan hak-hak anak termasuk upaya memberikan perlindungannya. Sekali lagi terima kasih, selamat kembali bertugas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi dan selamat Hari Anak Nasional.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
3: Baru saja Anda ikuti dialog pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: BRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
3: Beredar unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri

0: Energi Sumber Daya Mineral ESDM berisi narasi mengklaim pengguna handphone dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya tidak benar. Dilansir sumber terpercaya tidak ditemukan informasi kredibel tentang hal ini. Kemudian hasil penelusuran juga mengarah pada artikel yang tayang pada 16 Desember 2024 lalu, judulnya "Kena PPN 12% Beli HP Jadi Lebih Mahal Tahun Depan". Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan PPN 12% pada tahun 2025.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

Masih temani Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan, dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari tentunya temani Anda melanjutkan tugas aktivitas keseharian di kesempatan kali ini, saya juga akan hadirkan satu komposisi spesial dari Grand Fredly dengan cukup sudah.

0: Natan berkaitan dengan Kelurahan Dampit Kabupaten Malang, pendengar, dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang resmi dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT pertama dan satu-satunya di Jawa Timur untuk saat ini. Kepastian proyek strategis nasional tersebut diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Malang mengantongi surat dukungan dari DPRD untuk melengkapi 11 item persyaratan administrasi dari Kementerian Pendidikan. Kepala Dapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menyatakan bahwa proyek teranggaran hampir 300 miliar rupiah ini dari APBD dan menerapkan skema berbagi peran. Pemerintah pusat mendanai 250 miliar rupiah untuk konstruksi fisik dan 30 miliar rupiah untuk operasional. Sementara pemerintah daerah yaitu Pemkab Malang menyediakan lahan aset milik pemerintah daerah seluas 18 hektar. Pemilihan Dampit dinilai sebagai lokasi yang paling representatif dari beberapa opsi lokasi yang sudah diajukan kepada pemerintah pusat, sekaligus menjadi upaya atau langkah pemerintah di luar kawasan lingkar. Kami menjelaskan, SNT dirancang sebagai sekolah non-asrama yang menyatukan jenjang SD, SMP, hingga SMA, SMK dalam satu kawasan terpadu. Dan kompleks ini bakal dilengkapi laboratorium dan sarana olahraga modern yang juga dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang ada di dalam kompleks tersebut. Nanti biaya pendidikan dijamin gratis untuk warga di 33 kecamatan Selon siswa tetap wajib lulus seleksi akademis, karena sekolah ini diproyeksikan untuk mencetak lulusan berorientasi global yang menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Skema seleksi tersebut membedakannya dengan program sekolah rakyat yang memang ditujukan khusus bagi warga kurang mampu dan tanpa jalur tes. Mengenai tenggat waktu pelaksanaan, Tommy menambahkan bahwa pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian, proses penerimaan siswa baru serta operasional kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berjalan pada pertengahan tahun 2027. William Latam, laporkan.
0: Terima kasih William untuk informasinya. Kelurahan Dampit, Kabupaten Malang dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini datang dari Ninda Alivia. Paman di Blitar lakukan kekerasan seksual terhadap keponakan. Polisi lakukan pendalaman. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar Satreskrim Polres Blitar Kota. Ini saat ini tengah menetapkan seorang pria berinisial SW, 49 tahun, warga Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar sebagai tersangka dalam perkara kekerasan seksual terhadap keponakan laki-lakinya yang masih berusia 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Guswoyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti cukup. Saat ini tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan dua alat bukti inilah yang membuat Satreskrim menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, di mana antara korban dan tersangka ini memiliki hubungan keluarga sebagai paman dan keponakan. AKP Rudi menjelaskan dugaan peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu Maret 2023 sampai November 2025 saat dugaan kejadian pertama berlangsung korban masih berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Menurutnya, penyidik menduga tersangka memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga untuk memperoleh kepercayaan korban. Dugaan peristiwa bermula ketika tersangka datang menjenguk korban yang baru menjalani hitan. Selanjutnya tersangka diduga mengajak korban ke tempat yang lebih sepi dengan alasan membantu merawat luka. Namun yang terjadi mengalami tindakan

kekerasan seksual. Dalam proses penyidikan, polisi menduga korban mengalami tekanan dan ancaman sehingga memilih untuk tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga. Berdasarkan keterangan sementara, perbuatan tersebut terjadi lebih dari satu kali dan saat ini masih didalami untuk melengkapi proses pembuktian. Kasus ini terungkap setelah keluarga mencurigai adanya perubahan perilaku korban. Kecurigaan tersebut kemudian diperkuat dengan ditemukannya percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diduga berisi pesan tidak pantas dari tersangka kepada korban. Laporan kemudian disampaikan kepada Polres Blitar Kota pada 2026 setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti, penyidik menetapkan SW sebagai tersangka. Selain mendalami motif, Satreskrim Polres Blitar Kota juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa RS Cilawang untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka. Polres Blitar Kota memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, korban juga mendapatkan pendampingan agar hak-haknya tetap terpenuhi selama proses penanganan perkara berlangsung. Sementara itu, informasi dari Blitar, Sanida Alisia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter selanjutnya, ada Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur pendengar mengadakan gelar peralatan 2026 dalam rangka penanggulangan bencana dan memusatkan seluruh kegiatan di Pantai Panjerdor, Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari Senin tanggal 20 Juli 2026 kemarin hingga esok hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Panjerdor Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa, bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana. Pihaknya berharap seluruh peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini betul-betul dirawat dengan baik dan dijaga sehingga bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Senada dengan Evi, pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono juga mengatakan, gelar peralatan yang diadakan oleh BPBD Jawa Timur ini merupakan bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia atau personel BPBD sekaligus keterpaduan antara kabupaten kota dengan provinsi. Bobby juga menekankan bahwa BPBD tidak dapat bekerja sendiri, sehingga BPBD harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan beberapa pihak terkait. Menurut Bobby, melalui upaya yang masif dalam penanganan bencana, dapat meminimalisir dampak risiko yang terjadi akibat bencana, khususnya untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: Raisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Ayu Citra. Bank NTB Syariah menggelar penyaluran bantuan kacamata untuk sejumlah anak sekolah di Kota Kediri. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Mengingat tadi saya berada di kantor Bank Jatim Kota Kediri, di mana saat ini berlangsung kegiatan penyaluran CSK untuk kacamata gratis dari Bank NTB Syariah dalam rangka kegiatan atau memperingati hari ulang tahun Bank Jatim yang pada tahun ini pada posisi ke-65. Dan saat ini pendengar, jumlah pelajar sekolah di Kota Kediri menerima bantuan melalui kacamata gratis dari Bank NTB Syariah, di mana acara ini dilaksanakan melalui kegiatan telah terima TSA dari Bank NTB Syariah, bantuan kacamata gratis untuk anak sekolah dan merasa HUT Bank Jatim ke-65. Dan menanggapi hal itu pendengar, tadi tempat ini saya tersambung dengan Ibu Partini, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tunjang 1 Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ya, selamat pagi Ibu Partini.
2: Selamat pagi Mbak. Bu, dengan adanya kegiatan hari ini, seperti apa Bu manfaat buat anak-anak sendiri?
3: Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama anak dari lembaga kami yang pada umumnya dari orang tua itu belum pernah atau tidak pernah sama sekali memeriksakan mata anaknya. Karena ini saya sangat antusias. Karena apa? Anak-anak ini pada umumnya sangat senang bermain gawe di malam hari atau di waktu-waktu yang tidak diketahui oleh orang tuanya.
2: Ya. Terus setelah ini Bu, apa pesan-pesan Ibu buat anak-anak?
3: Untuk anak-anak sendiri yang sudah pakai kacamata, saya himbau untuk kacamata ini dipakai setiap hari, jangan sampai dilepas agar keluhan matanya ini bisa tumbuh seperti sedia kala. Jangan dipakai, dilepas. Dan untuk pemakaian gawe atau gadget ini harus dikurangi, bahkan tidak boleh pakai gadget kalau tidak ada kepentingan seperti untuk belajar.
2: Ya baik, pernah ada bagaimana resikat saya dengan Ibu Pertini, namun tempat yang sama saya juga wawancara dengan salah satu wali murid dari penerima bantuan kacamata dari MI.

0: Kautsar Toranti dan Tetar Diri, yakni Iin Ali Kalisiasari, yang juga mengaku sangat senang karena memang anaknya ini bisa akhirnya mendapatkan kacamata gratis dari Bank NTT Syariah. Dari Kediri, Ayu Citra. Ayu Citra melaporkan dari informasi disembahkan oleh Bank Jatim.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian, jadilah seseorang yang hebat.

0: dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan program layanan LA IKISIP, maksudnya LA IKISIP Pasar Masyarakat Umum lewat desa dan kelurahan di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu terus memperluas layanan kepada masyarakat melalui program layanan LA IKISIP. Program ini ditujukan bagi masyarakat umum dengan memberikan layanan digitalisasi dokumen penting agar memiliki salinan digital yang aman dan digital yang aman sebagai arsip. Pada tahap awal pelaksanaannya, layanan ini masih dikoordinasikan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Mekanisme tersebut dipilih agar proses pendataan dan pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih terorganisasi. Masyarakat yang ingin mengakses layanan secara mandiri tetap diperbolehkan mendaftar langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais menjelaskan bahwa sasaran utama program ini memang masyarakat umum. Hanya saja untuk sementara pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan agar jangkauan layanan semakin luas dan juga tertata. Program ini juga melibatkan perangkat daerah lain, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendikcapil, dan keterlibatan tersebut berkaitan dengan proses digitalisasi berbagai dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun perlu dipahami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak menerbitkan dokumen kependudukan baru. Peran dinas adalah membantu masyarakat mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital. Dengan demikian, masyarakat tetap memegang dokumen asli, sementara salinan digitalnya disimpan dalam sistem arsip digital milik pemerintah daerah. Menurut Abdul Rais, layanan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu dokumen penting hilang atau rusak. Arsip digital yang tersimpan dapat menjadi cadangan data, sehingga masyarakat memiliki salinan yang lebih mudah diakses ketika dibutuhkan. Melalui program layanan LA IKISIP ini, pemerintah Kota Batu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip pribadi semakin meningkat. Digitalisasi dokumen diharapkan tidak hanya memudahkan penyimpanan, tetapi juga membantu menjaga keamanan data penting milik warga tanpa menghilangkan fungsi dokumen fisik sebagai dokumen utama. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Anda datang dari Rosa dengan Tegar. Kami juga masih akan terus ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari rekan reporter. Kali ini Hanum Oktavia mengabarkan puluhan dosen UB perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot, begitu ya. Oke, kita masih menunggu sambungan bersama dengan reporter Hanum Oktavia, puluhan dosen UB perkuat pembangunan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kita sudah tersambung kembali bersama Hanum Oktavia yang mengabarkan puluhan dosen UB perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, sebanyak 25 dosen lintas disiplin Universitas Brawijaya UB Malang terpilih mengikuti tim ekspedisi Patriot 2026, program strategis Kementerian Transmigrasi RI yang melibatkan akademisi untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui riset, pendampingan, dan pengembangan potensi daerah. Melalui program itu, para dosen akan berkontribusi menyusun rekomendasi berbasis ilmiah guna mendorong lahirnya kawasan transmigrasi yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Ketua tim Universitas Brawijaya untuk tim ekspedisi Patriot 2026, Taufik Ismail mengatakan, seluruh peserta telah melalui proses seleksi nasional yang melibatkan Kementerian Transmigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta sejumlah perguruan tinggi negeri. Dosen UB ini akan ditempatkan di Papua Barat dan juga di Sulawesi Barat. Selain itu, mereka juga dibantu para alumni Universitas Brawijaya yang sebelumnya juga telah menjalani proses seleksi ketat. Menurut Taufik, kontribusi UB difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pendampingan tidak hanya menyasar peningkatan produksi, tetapi juga pengolahan hasil, literasi, edukasi, hingga aspek kesehatan dan juga berkelanjutan. Program ini akan berlangsung di bulan Juli ini hingga November mendatang, di mana setibanya di lokasi nanti, para dosen akan memulai dengan memetakan kebutuhan masyarakat agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Evaluasi juga akan dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan UB, Setiawan Nurjaya Sakti menilai, keterlibatan dosen dalam tim ekspedisi Patriot menjadi bukti nyata dari komitmen untuk membuat kampus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Emil Akbar. Januari hingga Juli, 57 kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan. Kantor Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Pasuruan menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Mulai Januari sampai dengan bulan Juni 2026 ini di Kabupaten Pasuruan, kawan-kawan dari pemadam kebakaran ataupun Damkar Kabupaten Pasuruan mencatat ada 56 kejadian kebakaran di hampir semua wilayah di Kabupaten Pasuruan. Dan ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana sejauh ini di musim kemarau seperti sekarang ini untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak sekali-kali melakukan kegiatan membakar sampah terutama di lahan terbuka dan juga kegiatan-kegiatan lain yang memicu kebakaran. Saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pemadaman dan Keselamatan Satpol PP Kabupaten Pasuruan, ada Pak Babang Susilo Thomas. Assalamualaikum, Pak Babang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Babang, dari 56 kejadian ini rata-rata kejadian apa saja? Kebakarannya seperti apa? Apakah memang rumah, apa nama perusahaan, atau mungkin lahan terbuka atau bagaimana? Paling banyak?
2: Paling banyak lahan terbuka, ilalang, ada tebu, kalau rumah nggak begitu banyak, tapi juga ada pabrik juga ada kejadian kebakaran.
1: Sampai berapa persen untuk mendominasi kejadian kebakaran di lahan terbuka?
2: Lahan terbuka sekitar 85%.
1: Itu penyebabnya apa? Karena memang masyarakat membakar sampah atau ilalang kemudian dibiarkan begitu saja?
2: Kebanyakan memang karena kesadaran masyarakat. Jadi untuk pembersihan lahan itu banyak yang melakukan pembakaran demikian.
1: Sehingga sampai terjadi kebakaran, apakah ditinggal atau gimana?
2: Iya, jadi ada juga yang kita menemukan orang yang masih di situ. Dan kita juga sekaligus melakukan edukasi kepada mereka. Dan juga yang dekat dengan perumahan, dengan warga, kita juga berpesan kepada warga yang ada di situ untuk tidak membakar sampah. Walaupun terpaksa harus membakar sampah, harus ditunggu sampai selesai demikian.
1: Untuk kejadian kebakaran di rumah ada berapa banyak selama Januari sampai Juli?

0: rumah sekitar mungkin 5-6 rumah.
1: Dan dengan kejadian seperti ini kan musim kemarau musim kering biasanya ya, potensi terjadi kebakaran sangat tinggi. Nah, himbauannya seperti apa tuh Mas untuk masyarakat?
0: Nah, untuk masyarakat utamanya jangan membakar sampah sembarangan. Jadi untuk pembersihan sampah mohon kalau harus terpaksa membakar harus ditunggu. Itu.
1: Gitu aja. Okay. Baik, nah sejauh ini untuk petugas dan juga sarana-prasarana kendaraan di sini ada berapa banyak?
0: Untuk kendaraan sebenarnya ada 8, cuman ada 2 yang tidak bisa beroperasi karena keadaan. Jadi masih dalam proses perbaikan. Jadi yang ready itu ada 6. 6 kendaraan.
1: Untuk SDM?
0: SDM kita setiap hari ada yang bertugas sekitar 15 orang. 15 orang itu nanti kita bagi sebagai menjadi 3 grup.
1: Dari total berapa banyak petugas pemadam?
0: 50 personil.
1: Dibagi berapa shift, berapa hari?
0: Untuk shift, jadi kita 24 jam satu regu, 15 personil.
1: Terima kasih. Tadi statement langsung dari beliau terkait dengan potensi kebakaran di Kabupaten Pasuruan dan juga imbauan untuk masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga melakukan hal-hal yang benar sehingga tidak memicu kejadian kebakaran. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya dan pendengar. Informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim Hari Ini Berjaringan di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi pekan depan juga dalam program yang sama tentunya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sekaligus. Saya Sari Juli yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim Hari Ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Selamat pagi jelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar di hari ini Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan kali ini kita akan membahas tentang Hari Anak Nasional, mendengar suara anak membangun Indonesia. Iya pendengar, Hari Anak Nasional ini bukan sekedar peringatan tahunan ya, tetapi ini adalah momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa anak adalah aset paling berharga bagi masa depan Indonesia. Mereka bukan hanya penerus generasi, melainkan individu yang memiliki hak untuk tumbuh, untuk berkembang, belajar, bermain, serta menyampaikan pendapatnya. Karena itu, mendengar suara anak membangun Indonesia ini menjadi ajakan bagi semua pihak untuk benar-benar memberikan ruang bagi anak dalam setiap aspek kehidupan.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, Kanal

Mendengar-mendengar suara anak bukan berarti membiarkan mereka mengambil seluruh keputusan, tetapi memberikan kesempatan agar pendapat, kebutuhan, dan harapan mereka didengarkan serta dipertimbangkan. Jadi anak memiliki cara pandang yang unik terhadap lingkungan, pendidikan, keluarga, hingga kehidupan sosial. Ketika orang dewasa mau mendengarkan, maka anak akan merasa dihargai, percaya diri, dan berani menyampaikan ide-ide positif yang dapat membawa perubahan. Di lingkungan keluarga, orang tua menjadi sosok pertama yang bertanggung jawab mendengarkan suara anak. Komunikasi yang hangat dan terbuka, ini akan menciptakan hubungan yang sehat antara orang tua dan juga anak. Anak yang terbiasa didengar cenderung lebih mudah menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, baik di sekolah, pergaulan, maupun dunia digital. Sebaliknya, anak yang merasa diabaikan, ini berisiko menyimpan masalah sendiri hingga berdampak pada kesehatan mentalnya. Sementara di sekolah, guru juga memiliki peran penting dalam membangun budaya yang menghargai suara anak. Jadi pembelajaran tidak hanya berpusat pada penyampaian materi saja, tetapi juga memberikan ruang diskusi, kreativitas, dan partisipasi yang aktif. Ketika siswa diajak menyampaikan pendapat, mereka belajar berpikir kritis, bertanggung jawab, serta menghargai perbedaan. Nah, inilah fondasi penting dalam menciptakan generasi yang demokratis dan juga berkarakter.

Mendengar di era digital, mendengar suara anak juga berarti memahami tantangan yang mereka hadapi. Anak-anak saat ini tumbuh bersama teknologi yang menawarkan banyak manfaat, namun juga menyimpan berbagai resiko, seperti perundungan cyber, penyebaran hoax, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, orang tua, guru, dan masyarakat perlu menjadi pendamping yang aktif ya, jadi bukan sekedar menjadi pengawas. Dengan mendengarkan pengalaman dan kesulitan anak, maka solusi yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Dan negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara anak menjadi bagian dari proses pembangunan, di mana berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kemudian juga ini ya, di dalam partisipasi anak ya, dalam forum-forum anak, ada musyawarah juga maupun kegiatan sosial. Ini merupakan bentuk nyata dari penghormatan terhadap hak-hak anak untuk didengar sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. Jadi membangun Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga melalui investasi pada sumber daya manusia sejak dini. Anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan penuh kasih sayang nantinya akan berkembang sebagai atau menjadi generasi yang cerdas, tangguh, kemudian juga kreatif, serta memiliki kepedulian sosial. Mereka kelak menjadi pemimpin, tenaga profesional, wirausahawan, ilmuwan, maupun tokoh masyarakat yang menentukan arah bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi pengingat bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan bersama. Mulai dari kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, putus sekolah, eksploitasi anak, hingga kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Semua persoalan tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media, dan masyarakat agar setiap anak memperoleh haknya secara utuh tanpa diskriminasi. Dan pada akhirnya mendengar suara anak adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Anak yang didengar akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Sebaliknya

0: Ya, anak yang diabaikan berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap hak-hak anak. Luangkan waktu mendengarkan cerita mereka, memahami impian mereka, serta melibatkan mereka dalam berbagai keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Karena ketika suara anak didengar, mereka tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang siap membangun Indonesia yang lebih maju, adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Kita, Indonesia, Pro 1 RRI Sumedap.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omono yang Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nuriansyah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Duyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompas semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa melibatkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skun, Tiga Naga, Yosok Skun, sama Madinah City. Tiga pas sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga di besar grup. Hari ini MCM 8 ya, U17 akhir 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: 15 sudah juga di fase grup, kalau sesi grup tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun enggak, karena perbedaan pembinaan dan senior di sana. Menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Untuk pasti kalau Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba ngepus diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepus lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Mendengar pukul 11.33 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarhamullah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi

0: membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudiyah. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk. Okay.
0: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
1: Buruk. Gitu.
0: Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Sabrosa tú.
1: Madura, hari ini.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini, yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Di hari Kamis 23 Juli 2026, saya Ani Purnama dari Sumenep, juga ada gatekeeper Waisul Karni, dan di Sampang ada rekan saya Ishak ya, yang akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Baik, sebelumnya Pak Ishak, siang ini saya informasikan untuk cuaca di seputar Uris Sumoharjo 26 Sumenep terpantau sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Bagaimana dengan di Sampang? Saya segera jumpai Ishak. Halo Ishak, selamat siang.
3: Halo juga Ani.
2: Iya, bagaimana kabar di Sampang nih, cuacanya seperti apa?
3: Tidak jauh beda. Jadi Imam Bonjol ini juga panas terik ya. Anginnya ya begitu dingin. Jadi beraktivitas di luar tidak begitu berkeringat.
2: Oh begitu ya, walaupun teriknya Masya Allah begitu. Baik, Ishak, saya sudah siapkan informasi dari Sumenep dan Pamekasan. Kalau dari Sampang apa saja ini?
3: Kalau dari Sampang dan Bangkalan nantinya, Ani yang hadir nanti, dari Sampang nanti juga hadir kursi sekda ya. Sampang segera kosong, 3 nama mulai berebut panggung. Dan nanti masih dari Sampang, 9 tahun mandek, perda perlindungan anak Sampang tanpa

0: apa nih, perlindungan ya. Dan Polres Sampang ungkap modus sopir MPU lecehkan siswa SMA. Dan nanti dari sampai yang terakhir, yang dimana luasan tanam tembakau diprediksi meningkat. Dan bergeser ke Bangkalan nantinya Ani, yang dimana Kemenhat Bangkalan mulai verifikasi calon jamaah haji 2027. Dan yang terakhir dari Bangkalan, BPBD mulai lakukan dropping air bersih ke desa terdampak kekeringan. Itu saja Ani nanti yang hadir
1: Baik.
0: di Madura hari ini.
1: Oke, Ishak, saya akan awali dengan informasi dari Sumenep ya. Baik.
0: Oke, silakan. Karena informasi dan inspirasi,
1: terus satu. Informasi pertama dari Sumenep, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional dinilai masyarakat sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak sekaligus memperkuat perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Salah seorang warga Sumenep, Akbar, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional hendaknya tidak dimaknai sebatas peringatan seremonial. Menurutnya, momentum ini menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan setiap anak memperoleh haknya, mulai dari pendidikan, kasih sayang, perlindungan, hingga kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Akbar berharap peringatan Hari Anak Nasional ini mampu mendorong terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, anak-anak dapat dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan juga berdaya saing. Ya, sementara itu, pendengar, Hari Anak Nasional atau HAN 2026 ini tentu menjadi momentum penting ya untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa di dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus memastikan anak kita tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Ya, tentu peringatan ini mengingatkan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang berkualitas, kemudian juga layanan kesehatan yang memadai, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial, tantangan yang dihadapi anak juga semakin beragam, pendengar. Selain resiko kekerasan dan perundungan, anak juga harus mampu menghadapi pengaruh negatif di dunia digital. Oleh sebab itu, peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat ini sangatlah penting dalam memberikan pendampingan, kemudian pendidikan karakter, serta literasi digital agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan peringatan Hari Anak Nasional 2026 juga ini menjadi ajakan untuk lebih mendengarkan suara anak, memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan harapannya yang merupakan bentuk penghormatan terhadap hak mereka. Anak yang didengar akan tumbuh lebih percaya diri, kreatif, dan juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Masa depan Indonesia ini sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Dengan memastikan setiap anak memperoleh haknya tanpa didiskriminasi, Indonesia sedang membangun fondasi menuju bangsa yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Mari jadikan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum bersama untuk menciptakan dunia yang lebih ramah anak, karena anak yang bahagia dan terlindungi hari ini adalah kunci Indonesia yang lebih kuat di masa depan nanti. Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi pertama tentang peringatan atau momentum Hari Anak Nasional ya. Baik, informasi selanjutnya masih dari Sumenep, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep ini melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mempercepat pengisian 24 jabatan administrator atau kepala bidang yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di setiap organisasi perangkat daerah berjalan lebih efektif dengan dukungan pejabat definitif. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, menjelaskan dari total 24 jabatan tersebut, sebanyak 14 posisi kosong karena

0: pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Sementara 10 jabatan lainnya masih diisi oleh pelaksana tugas, ya, menyusul adanya proses mutasi, rotasi maupun promosi pejabat. Beni menambahkan, BKPSDM terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar seluruh tahapan administrasi pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. Proses seleksi juga dilakukan dengan menerapkan sistem merit yang mengedepankan penilaian terhadap kinerja, kompetensi, integritas, kualifikasi, serta rekam jejak aparatur sipil negara. BKPSDM menargetkan seluruh proses pengisian jabatan administrator dapat segera dirampungkan. Dengan terisinya jabatan secara definitif, diharapkan tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep semakin optimal serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baik, saatnya saya menuju Ishak di Sampang untuk menghadirkan informasi pertama dari Sampang. Silakan Ishak.
1: Baik, mendengar masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ani yang sudah menghadirkan informasi pertama dari Kabupaten Sumenep. Dan pendengar, untuk Sampang sendiri, sebagai informasi pertama, yang dimana 9 tahun mandek Perda Perlindungan Anak Sampang tanpa perbup. Persoalan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan meski pemerintah daerah telah memiliki sejumlah regulasi. Namun hingga kini, aturan teknis pelaksanaan berupa peraturan bupati belum juga diterbitkan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan sejauh mana aktivitas payung hukum tersebut dalam memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Payung hukum yang dimaksud pendengar perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang belum berjalan maksimal. 3 peraturan daerah telah tersedia, namun hingga kini belum dilengkapi peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan. Ketua Bapemperda ya, DPRD Sampang Muhammad Faruk menyebut 3 perda tersebut yakni di Kabupaten Layak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pengarus utamaan ya gender. Namun seluruh regulasi itu belum memiliki perbup. Faruk mengatakan DPRD kini melakukan kajian terhadap Perda Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi tersebut dinilai perlu diperbaharui agar sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan perkembangan saat ini. Sementara Kepala Dinsos PPPA Sampang Muhammad Anwari Abdullah membenarkan perbup belum diterbitkan karena masih menunggu revisi perda. Menurutnya, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan pendengar, tentunya informasi kedua, yang tentunya juga dari Kabupaten Sampang, kursi Sekda Sampang segera kosong, 3 nama mulai berebut panggung. Kursi pejabat sekretaris daerah di Kabupaten Sampang mulai menjadi sorotan menjelang purna tugas Sekda Yuliadi Setiawan pada tanggal 1 Agustus 2026. Pemerintah daerah akan menunjuk PJ Sekda sambil menunggu proses pengisian jabatan definitif. Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang Arief Lukman Hidayat mengatakan, masa pensiun Sekda sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Setelah jabatan kosong, penunjukan PJ Sekda harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur. Sejumlah nama pejabat mulai diperbincangkan sebagai kandidat PJ Sekda Sampang. Di antaranya Kepala Dispora Butpar Marnilem, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisal Ansori, serta Kepala Dinas Pendidikan Nur Alam. Namun hingga kini, pemerintah Kabupaten Sampang belum mengumumkan pejabat yang akan diusulkan maupun yang ditetapkan. Penunjukan PJ Sekda dinilai penting untuk menjadi stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik menjelang hadirnya Sekda definitif. Itu saja nih informasi pertama dari Kabupaten Sampang. Mungkin informasi berikutnya silakan rekan Ani.
0: Baik, terima kasih Ishak untuk informasi berikutnya. Saya akan hadirkan selepas yang berikut ini.

Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumerep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya lanjutkan dengan informasi selanjutnya kembali dari Sumenep. Mendengar, petani tembakau di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep berharap pemerintah mempertimbangkan kenaikan biaya produksi dan juga penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026. Pasalnya, biaya budidaya pada musim tanam tahun ini dinilai jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Koordinator Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Kecamatan Pasongsongan, Masyuni Ramadan, ini mengatakan bahwa pada musim tanam 2025 biaya produksinya relatif lebih rendah ya. Namun kualitas tembakau saat ini menurun akibat curah hujan yang tinggi sehingga harga jual di tingkat petani tidak sesuai harapan. Dan memasuki musim tanam 2026 justru kondisinya berbeda. Menurut Masyuni, petani harus mengeluarkan biaya yang lebih besar karena sempat mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi. Akibatnya sebagian besar petani menggunakan BBM non-subsidi yang berdampak pada meningkat

meningkatnya biaya operasional. Ia berharap pemerintah menjadikan tingginya biaya produksi sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan harga tembakau tahun ini agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Ya, masih ada informasi dari Pamekasan ya yang nantinya akan saya hadirkan, tapi sebelumnya kembali ke Ishak di Sampang. Silakan.

0: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang tentunya di Madura hari ini, yang dimana para pendengar kita masih di Kabupaten Sampang yang akan hadirkan informasinya. Pendengar, luasan tanam tembakau diprediksi meningkat. Luas tanam tembakau di tahun ini diprediksi meningkat. Disperta KP Sampang mencatat hampir di setiap kecamatan terdapat tanaman yang memiliki nama Latin Nicotiana tabacum itu. Kabid Sarana Pertanian Disperta KP Sampang Nurdin menyampaikan pendataan luasan lahan tembakau terus dilakukan. Dia menjelaskan meningkatnya masa tanam tembakau tidak lepas dari prediksi cuaca yang disinyalir akan mengalami kemarau panjang. Nurdin menyebut luasan tanaman tembakau diperkirakan sampai dengan 2024 yang lalu, yakni mencapai 90 ribu hektar. Sementara tahun lalu, luas tanaman tembakau tidak mencapai 50 ribu hektar. Dan tentunya peningkatan signifikan luasan tanam tembakau hingga mencapai 90 ribu hektar. Ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian para petani di Kabupaten Sampang seiring dengan optimalisasi pemanfaatan cuaca kemarau panjang yang sangat mendukung produktivitas tanaman tembakau pada tahun ini.
1: Madura hari ini.
0: Dan pendengar, informasi dari Kabupaten Sampang lagi, yang dimana Polres Sampang ungkap modus supir MPU ya, lecehkan siswi SMA. Seorang sopir yang berinisial RF 44 tahun warga Jamplung Sampang diamankan polisi usai diduga melakukan pelecehan terhadap seorang siswi asal Pamekasan. Dugaan pelecehan dilakukan RF usai tidak mengizinkan korban turun dan justru hendak membawa korban ke Surabaya. Di atas kendaraan itu, pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. KPO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi mengatakan, sopir MPU itu diamankan setelah keluarga melaporkan bahwa korban dibawa kabur sopir MPU sehingga petugas melakukan pengejaran. Setelah berhasil diamankan, pihaknya menyerahkan terduga pelaku ke Satreskrim Polres Sampang agar diproses penyelidikan lebih lanjut. Dan pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan pelaku RF 44 tahun tersebut harus menjalani hukuman sementara tahanan Mapolres Sampang hingga proses hukum berlanjut. Dan nanti sebagai informasi penutup dari bangkalan yang kita hadirkan nantinya, dan informasi berikutnya silakan Ani.
2: Baik, terima kasih Ishak. Saya juga masih ada informasi dari Pamekasan, segera kami hadirkan sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, informasi selanjutnya dari Pamekasan, pendengar, Kementerian Koperasi memberikan pelatihan bagi manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP, KDKMP di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa bersamaan dengan pembangunan gerai, pihaknya juga sedang memberikan pelatihan bagi 30 ribu manajer koperasi Merah Putih. Lanjut Ferry menyampaikan, selain menyukseskan program KDKMP, pihaknya juga memiliki tanggung jawab untuk membina koperasi yang sudah ada. Karena itu menurut Ferry, pemerintah akan menghadirkan undang-undang perkoperasian yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 agar lebih akomodatif dan juga modern. Di samping itu, Kemenkop juga mendorong Institut Koperasi Indonesia menjadi Badan Layanan Umum atau BLU agar dapat dikelola oleh negara. Dan perubahan ini bertujuan mencetak kader dan manajer koperasi yang modern sehingga dapat menarik minat generasi milenial dan juga Gen Z untuk ikut membesarkan koperasi di masa sekarang dan juga masa yang akan datang.
1: Sumenep siang ini.
0: Informasi terakhir dari Sumenep ini merupakan info dari Pamekasan. Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Persero ULP Pamekasan ini memastikan kesiapan pasokan listrik untuk mendukung berbagai agenda penting daerah. Salah satunya pengamanan jaringan listrik pada puncak Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur dan juga pembukaan Koperasi Explore 2020 Pamekasan ini memastikan kesiapan pasokan

0: Juga K3LH personel disiagakan di sejumlah titik vital untuk menjaga kendala jaringan sekaligus memastikan aspek keselamatan di lokasi kegiatan. Dan melalui kesiapan tersebut, PLN berkomitmen mendukung kelancaran agenda pemerintah dan memberikan layanan listrik yang aman, andal, serta berkualitas bagi masyarakat. Keseluruhan informasi dari Sumenep dan Pamekasan sudah saya hadirkan. Selanjutnya kembali menuju ke Ishak di Sampang untuk juga menghadirkan informasi terakhir. Silakan Ishak.
1: Baik, terima kasih rekan Ani sudah menghadirkan semua informasi dari RRI Sumenep. Dan mana pendengar, sebagai informasi penutup, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. Sebagai informasi penutup, langsung kita hadirkan dua sekaligus. Dan pendengar, ini mana Kemenhaj ke Bangkalan mulai memverifikasi calon jemaah haji 2027. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat di tahun 2027 berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan, kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah haji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026. Arif juga menambahkan, pendengar, hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember di tahun 2012 hingga 9 Januari 2013. Pihaknya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dan mendengar informasi penutup lainnya yang dimana masih dari Kabupaten Bangkalan ya, BPBD mulai lakukan dropping air bersih ke desa terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan mulai melakukan program dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rohman Surya Atmaja menyebut kegiatan ini merupakan langkah rutin mitigasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setiap tahun. Dropping air bersih telah dilakukan di beberapa titik rawan, diantaranya wilayah Kecamatan Koko, Blega, Tanah Merah, dan Konang. Mekanisme permintaan bantuan dilakukan melalui surat resmi dari kepala desa dan kecamatan, kemudian diteruskan ke BPBD. Selain penanganan darurat, Arif menambahkan solusi jangka panjang berupa pengeboran atau pipanisasi dari sumber mata air menuju rumah warga menjadi kewenangan OPD lain seperti PUPR atau PRKP dengan koordinasi melalui kecamatan, dan data mitigasi menunjukkan titik kekeringan di Bangkalan mulai berkurang dibanding di tahun sebelumnya. Itulah rekan-rekan yang dihadirkan dari RRI Sampang, informasi keseluruhan dan sekaligus pendengar. Undur diri dari program Madura hari ini ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Sampang dan juga Pro 1 RRI Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih pendengar. Kita jumpa kembali di lain kesempatan.

Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan berita olahraga edisi Kamis 23 Juli 2026. Saya Ani Purnama. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan skuad Garuda untuk Piala AFF 2026 masih belum final. Ia menyebut proses seleksi pemain masih berlangsung meski puas dengan kerja keras para pemain selama pemusatan latihan atau TC. Hartman menjelaskan tim pelatih masih akan mengevaluasi seluruh pemain sebelum menentukan 23 nama yang akan didaftarkan sesuai aturan turnamen. Seleksi akan terus dilakukan selama sesi kedua TC di Bali. Semua pemain masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan masuk ke dalam skuad akhir. Keputusan akhir akan diambil berdasarkan perkembangan pemain selama latihan, mulai dari kondisi fisik, pemahaman taktik, hingga kesiapan menghadapi Piala AFF 2026. Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur Rabu 22 Juli 2026. Kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski demikian, kiper Laila Mashkuroh sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Kemenangan 5 gol tanpa balas memastikan Indonesia meraih gelar kedua sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF Putri. Satoru Mochizuki kembali mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi kampion setelah sebelumnya juga membawa Indonesia menjuarai turnamen pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championship 2027. Sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos. Babak penyisihan grup Piala Suratin U17 Jawa Timur, Persu Madura City tergabung dengan Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan dan Persesa Sampang. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.

0: Hasan. Taguano Fantrian berikut melaporkan.
1: Persu Madura City memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim asal Kabupaten Sumenep itu tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manajer meeting yang telah dilaksanakan. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep, Eko Sulistyo, mengatakan Persu Madura City berada satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Meski menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis tim mampu bersaing. Menurut Eko, optimisme tersebut didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan tim selama hampir 3 bulan menjelang bergulirnya kompetisi. Masa persiapan itu dimanfaatkan untuk membangun kekompakan tim, meningkatkan kondisi fisik, serta mematangkan strategi permainan. Eko menjelaskan, persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik pemain, tetapi juga pematangan aspek teknik, taktik, serta membangun kekompakan antar pemain. Tim menjalani program latihan secara bertahap agar seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.
2: Dan alhamdulillah kemarin hasil manager meeting kita satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Kami optimis dengan persiapan waktu yang hampir 3 bulan, insya Allah bisa memberikan hasil yang optimal di kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026 ini.
1: Ia berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik sepanjang turnamen dan menjadikan Piala Suratin sebagai ajang pembuktian kualitas pemain muda Sumenep. Selain mengejar prestasi, kompetisi tersebut juga diharapkan menjadi sarana pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para pemain usia muda.
0: Timnas Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Indonesia tampil dominan mengalahkan Kamboja 3 set langsung dalam laga CV Cup 2026. Pelatih Redel Toiran memainkan skuad terbaik sejak awal laga. Farhan Halim dan kolega berhasil menembus pertahanan Kamboja dengan strategi menyerang. Toiran memuji performa timnas Indonesia yang tampil bermental kuat. Menurutnya, para pemain mampu keluar dari tekanan lawan di set pertama. Menang meyakinkan atas Kyrgyzstan, mental timnas voli putra junior kian kuat. Farhan Halim mengakui permainan timnas voli putra Indonesia lebih lepas. Kapten tim itu puas dengan performa rekan-rekannya yang sukses mengalahkan Kamboja. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Sumenep mengirimkan 4 tim terbaiknya dalam kompetisi bola basket Rektor Cup 2026. Berikut Familia melaporkan.
3: Madrasah Aliyah Negeri Sumenep menerjunkan 4 tim basket yang terdiri dari 2 tim putra dan 2 tim putri untuk bertarung dalam kompetisi bola basket Rektor Cup 2026. Kepala pelatih tim basket MAN Sumenep Faisal Reza Baisuni optimis, skuad yang dibawanya berada dalam kondisi siap tempur untuk meraih hasil maksimal dalam kejuaraan tersebut. Karena timnya yang dikirimkan ini merupakan komposisi terbaik terutama di sektor putra.
4: Babak penyisihan mau ke babak semifinal. Posisi nanti malam masih tanding, yang satunya udah kalah tadi malam. Yang B putri juga gugur juga. Tim putra sama Semansa. Yang A melaju final melawan pemenang SMA 1B dengan SMA 4 Pamekasan. Kalau tim putra itu insyaallah nanti malam kan tanding SMA 1B. Ya semoga harapannya kan begitu.
3: Guna mencapai hasil optimal, seluruh jajaran pemain telah digembleng melalui persilatan intensif sebelum diterjunkan ke arena pertandingan. Faisal menegaskan persiapan matang tersebut menjadi modal utama sekolahnya untuk merebut posisi tertinggi dan mengulang dominasi di ajang tahunan ini, yakni bisa mengawinkan gelar juara. Dengan kekuatan penuh dan persiapan fisik maupun taktik yang matang, skuad MAN Sumenep percaya diri mampu melaju jauh hingga babak puncak Rektor Cup 2026.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Senang sekali saya Ani Purnama bisa kembali menjumpai pendengar semua di Pro Dangdut. Anda bisa bergabung di 3 jalur telepon, sekaligus juga bisa menginformasikan kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar Anda ya. Boleh info cuaca, boleh info harga pangan, info apa sajalah yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke, silahkan pendengar yang akan bergabung 3 jalur telepon 0811-3345101, 662-317 atau 665-396. Oh, rupanya yang perdana di 665. Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Irma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Irma sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Saya sehat, alhamdulillah. Cuacanya ya, panas sekali. Bagaimana
1: sama
0: dengan di
1: sana?
0: Sama ya.
1: Sama, panas
0: oh,
1: juga.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di luar alhamdulillah tak bisa kenangi, Mbak Ani.
0: Heeh, makanya itu.
1: Kalau di dalam, ya alhamdulillah dingin.
0: Eh, iya, alhamdulillah dingin.
1: Hmm. Lagunya yang dipilih apa, Mbak Ani?
0: Lagunya, oh banyak banget nih lagunya. Sapu Tangan Merah, Yus Yunus. Bantal Guling Bisa Bicara, Lady Rose. Tajamnya Karang, Melili. Idaman Hati, itu Eri Susan.
1: Yang Bantal Guling Bisa Bicara.
0: Oh, beli di mana
1: seandainya
0: ini?
1: Seandainya tapi.
0: Beli di mana yang bisa di, yang bisa bicara?
1: Yang gak tahu di mana. Yang terdekat gak ada Bantal Guling yang bisa bicara, Mbak.
0: Toko elektronik ada gak ya?
1: Ya, salamnya Mbak Ani ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Juga salamnya buat kesemuanya dari A sampai Z. Salamnya salam kompakan selalu.
0: Mm-mm.
1: Juga super khusus buat Mbak Ani aja lah. Selamat mendengarkan ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat Bantal Guling yang bisa bicara, Mbak Ani.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama Mbak Irma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Jeffrianto, sehat?
2: Betul, alhamdulillah sudah teringatan ini, Pak Jeffrianto, Pak.
0: Kenapa?
2: Ya sudah nyiram tembakau, Pak.
0: Oh, alhamdulillah. Sudah kurang berapa lama enggak? Kurang berapa lama lagi untuk panen?
2: Insyaallah setengah bulan lagi, Pak.
0: Wah, sudah di depan mata ya Pak Jeffrey ya.
2: Waduh, mengganggu uang.
0: Insyaallah. Amin.
2: Ya, penting cuacanya makin panas, sekarang ini panas. Sekarang ini harga tembakau yang daun bawah sekarang 45, Pak.
0: Alhamdulillah, yang naik lagi ya. Kapan lalu ya, 40 kan?
2: Iya, kemarin 40, sekarang 45.
0: 45, alhamdulillah.
2: Yang pohonnya yang hidup tuh, yang satu pohon itu 3 sekarang, Mbak.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
2: Ya, 3 ribu. Amin, amin. Semoga ada harga tembakau, Mbak. Ya, kalau milihnya Mbak Jibrianto, ini berdasar malam, saya penumpang Pak Jermolan, ngajak ke FP sama Irma. Kalau numpah renjeranan, Mbak Jibrianto, itu gratis ya. Kan iya, Pak?
0: Iya, iya.
2: Iya, Ebenembak Darmolan. Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Boleh.
2: Ah, dari almarhum Yus Yunus ya.
0: Yus Yunus.
2: Iya, semoga sama Mas Imam Masjid pun sudah enggak ada lagi, Mbak ya.
0: Sebentar, Yus Yunus kayaknya masih ada yang almarhum. Oh, Imam dong.
2: Oh, Imam yang
0: iya, heeh. Yus Yunus insyaallah masih ada itu.
2: Masih sehat ya?
0: Masih.
2: Yang Imam Ajaripin yang
0: iya, yeah, Imam yang meninggal, betul.
2: Iya, iya, betul, betul, betul. Ini Sumenep ini bu, nanti akan punya artis lagi, Mbak. Yang namanya Daniel yang dari Masa Lembu.
0: Oh.
2: Insyaallah itu lolos di Indosiar sama siapa? Itu yang dari Campang itu. Sama Daniel suaranya seperti Imam Ajaripin, Mbak.
0: Oh, mantap.
2: Iya, sama Sahwan itu di Campang dan di Bangkalan. Ya, semoga tiga-tiga kabupatennya itu lolos.
0: Amin.
2: Iya. Terus salamnya buat semuanya. Salam kepakan dari Mas Jefrianto yang dari Pagendingan di Tambekasan.
0: Oke.
2: Semoga diberikan panjang umur.
0: Amin.
2: Buat mbaknya, Mbak Ani Purnama ini ya.
0: Betul sekali Pak Jeffrey.
2: Suaranya merdu sekali.
0: Waduh, mbak. Kayak burung nur ya.
2: Ya bukan burung nur, nyiram aja rawin dulu Mas Jefrianto. Jadi ngasih suara nak.
0: Sama-sama Pak Jeffrey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil silakan masuk di 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita Mbak Evi.
1: Iya, kok tahu?
0: Ya, tahu dong.
1: Iya, berarti penyiar dan pendengar menyatu dong.
0: Iya dong.
1: Iya, emang kayak gitu.
0: Oke, okay, Mbak Evi ada info apa dari Lenteng, Mbak Evi?
1: Kalau info di sini, air ada yang kurang.
0: Kenapa?
1: Iya, maksudnya
0: PDAM, airnya PDAM atau ini? Enggak. Atau ngebor ya?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Ada yang katanya nyepet, gimana gitu?
0: Mungkin terus karena musim panas gitu. Ya Mbak ya?
1: Kenapa?
0: Mungkin karena musim panas, jadinya iya. Hampir kering.
1: Iya, begitu.
0: Tapi
1: yang kalau yang ngebor itu gimana ya? Biasanya kan besar itu, mengalirnya itu besar.
0: Ini tapi enggak ya, sedikit enggak. Gitu ya keluarnya ya.
1: Iya. Tapi bukan dari sitrum, bukan. Dari air.
0: Dari tanahnya ya. Iya. Iya, ya. Mudah-mudahanlah segera mengalir dengan lancar.
1: Iya, amin.
0: Makasih Mbak Evi infonya.
1: Lagunya ada apa?
0: Haruskah berakhir Ridho Roma? Mau? Ada ya. Air mata tiada arti, Imam S. Arifin, permohonan Trisna Levia.
1: Iya, permohonan aja deh.
0: Permohonan. Oke.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Silakan.
1: Buat Mbak Ani, silakan tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Amin.
1: Amin.
0: Insyaallah, tabarakallah.
1: Terus juga ada Jeprianto tadi ya?
0: Ada.
1: Terus juga ada Parit. Ada Mbak Yuni. Ada Bu Fathor. Ada Jeprianto.
0: Sudah.
1: Iya, makasih salamnya. Terus juga ada Pak Nur Kumala. Ada Dewa Surayeng. Ada itu yang ada di mana ya? Abah Suni.
0: Oh, Abah Suni di Mandala Rubaru.
1: Iya. Terus juga ada Dewi. Ada Pak Ketua. Ada Pak Sijennya. Dan ada Mama Intan dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng, Mbak Irma di Lekung, dan juga Pak Jeffrianto di Pamekasan. Oke, terima kasih semuanya ya. Yang belum gabung, saya tunggu setelah lagu-lagu yang akan saya putar. Request dari pendengar yang sudah bergabung. Bantal Guling Bisa Bicara, Lady Rose. Nanti juga ada Sapu Tangan Merah, Yus Yunus, dan permohonan dari Trisna Levia. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: sumanap siyang ini.
1: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.

0: adalah kita, Mbak.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Susana Kanjeng Doso, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ada nabu.
1: Hah?
0: Ada nabu saya.
1: Kenapa?
0: Dari gili yang itu, Mbak Anu, terombang-ambing oleh ombak.
1: Waduh, terombang-ambing di tengah lautan ombak. Kasihan.
0: Tengah lautan ombaknya bergulung-gulung.
1: Seperti cintaku padamu bergulung-gulung ya.
0: Cintaku padamu itu enak banget.
1: Bergulung-gulung. Kayak dadar gulung. Aduh, Masya Allah. Sehat, Mbak Susan ya?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Baru
0: nyampe dari Gili yang
1: itu. Oh, oleh-olehnya banyak dong.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di Gili, Gili
0: nomor satu itu selamat.
1: Oh, nomor satu selamat. Gili Iyang ya. Itu apa makanan khasnya, Mbak?
0: Ya, sama dengan kan di situ kan kepulauan itu, Bani. Ya ada ketela itu.
1: Kuenya
0: ya,
1: apa?
0: Jagung.
1: Kalau kuenya apa? Kue khas. Ya, kalau di Gili, kalau di Gili Genting kan ada itu bakpel. Kan kue khasnya. Kalau di sana apa?
0: Kalau di Gili yang itu apa ya? Ada bocor, ada biote, lah kayak di sini itu.
1: Oh,
0: Bani.
1: Sama. Berarti enggak ada khasnya ya.
0: Gula putih itu, Bani, yang kayak jempol itu, Bani.
1: Oh, kalau gula putih ya di sini jarang, berarti di situ khasnya.
0: Iya, terus ada apa panginum aing itu, Bani, yang kayak tunjuk.
1: Iya
0: itu.
1: Ya, no maing ya, no maing.
0: Iya, no maing itu kan manis itu kan, Bani.
1: Di sini ada juga, cuman enggak tahu itu khasnya berasal dari mana, Gili yang barangkali ya.
0: Mungkin.
1: Iya mungkin.
0: Soalnya
1: ya.
0: Kan yang lainnya itu enggak mungkin bikin kayak itu, Bani.
1: Gimana? Betul.
0: Kalau di Gili yang itu kan tahan lama, bahkan dibawa ke Kalimantan kadang itu, Bani.
1: Tanpa bahan pengawet ya bisa tahan lama ya, Masya Allah.
0: Iya, itu kan olahannya seperti dodol itu, Bani.
1: Iya, makanya olahannya pasti lama kan ya, Mbak.
0: Iya. Kalau di Sepudi itu kan ciri khasnya keripik sokor.
1: Duh, iya, di Sepudi enak.
0: Ada
1: itu
0: ciri khas masing-masing lah, Bani.
1: Betul banget.
0: Kalau siapa saja mau berlayar ke Giyang atau kemana saja harus hati-hati.
1: Karena ombaknya ya.
0: Terlalu besar.
1: Udah mau Agustus loh, ombaknya memang besar.
0: Iya. Saya kan kemarin lusa itu baru ke Giliang itu, Bani. Airnya masuk sampai ke perahunya itu, Bani.
1: Aduh, takutnya.
0: Iya.
1: Iya, yang penting orangnya lagi selamat ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau tadi agak mendingan. Dari Gili yang itu ke Dongke. Tidak seperti yang kemarin lusa itu.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, Mbak Susan, mau lagu apa?
0: Lagunya ada apaan, Bani?
1: Sedang-sedang saja. Mau, Fethi Vera. Ada Haruskah Berakhir, Ridho Roma, Tajamnya Karang, Melili, Idaman Hati, Eri Susan, Petualangan
0: Idaman
1: Cinta
0: aja.
1: Idaman Hati, oke.
0: Salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
1: Amin, makasih.
0: Tadi kalau mau berlayar kemana-mana itu harus hati-hati. Jangan dulu sekarang, Bani.
1: Ya, semoga saya tidak berlayar. Saya takut sama air.
0: Terus salamnya ada Jackie Arindi, ada Syahdan, ada Farita Delia, Bunda Yuni Aba Halim, terus ada Bufat Forma Intan, Cempaka, juga ada Diki Anggara, Pak Dewa Suraing, Abah Suni, ada Nezar, ada siapa lagi ya? Ada Anwar, juga ada Bufat Setia.
1: Oh iya.
0: Semuanya aja.
1: Oke.
0: Yang tak sesenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Lagunya Idaman Hati.
1: Idaman Hati.
0: Buat yang ngerasa, yang gak ngerasa bobo, olah panas. Buat sampean makasih waktunya, Bani.
1: Iya, sama-sama.
0: Menghitung contoh juara. Mana bitor ator susen kepada kalero, Bani, tak langsung nyon satu.
1: Masya Allah, sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Susana Kanjeng Doso yang baru saja mendarat dari berlayarnya ya ke Pulau Gili Iyang. katanya yang penting orangnya selamat karena memang ombaknya lumayan besar, kata Mbak Susan. Oke, terima kasih infonya Mbak Susan. Kita break sejenak dulu pendengar, saatnya saya hadirkan cek fakta berikut ini.
2: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel terpercaya pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak juga bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
2: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
3: Pro 1.

0: Kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan 0811 3345101. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang mau gabung lagi pendengar 665-396-662-317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron perenduan.
1: Ya,
0: betul, bang. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, gimana Syukron?
1: Alhamdulillah, kabarku baik. Semoga Bani juga diberikan kesehatan ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Ya.
0: Ada kabar apa, Sukron?
1: Kabar, alhamdulillah, kabarku baik. Sehat.
0: Kabar di perenduan, gimana?
1: Kabar di perenduan, alhamdulillah, aman-aman saja.
0: Aman, terkendali.
1: Tidak seperti punyanya Mbak Susana barusan, katanya di
0: ombaknya besar. Iya, tergulung-gulung.
1: Iya, tergulung-gulung.
0: Iya, karena berlayar. Sukron kan gak kemana-mana ya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting semuanya sehat ya, Mbak.
0: Betul, betul. Karena yang kesehatan penting adalah modal utama.
1: Modal utama. Kalau kita punya modal baik, kalau kita punya modal, bolehlah kita model. Kalau enggak punya modal, jangan bermodal.
0: Nah, itu yang merusak ya. Masya Allah. Oke, Sukron mau lagu apa?
1: Untuk kabar Bani sendiri bagaimana?
0: Oh, kabar saya baik, alhamdulillah. Kabarnya
1: alhamdulillah.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Kalau udah baik, semoga tetap selalu makin sehat ya.
0: Insya Allah sehat.
1: Iya, sehat. Dan rezekinya juga diberikan kelancaran.
0: Amin.
1: Apa namanya? Lagunya ada apa?
0: Ada Idaman Hati Eri Susan, Sedang-sedang Saja Fetty Vera.
1: Idaman Hati ya?
0: Idaman Hati boleh.
1: Ya, salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Aninya terima kasih.
0: Iya.
1: Lagunya spesial buat Wanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Siang.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Nah, ini saya nggak tahu dengan siapa.
2: Wanda di
0: Pamekasan. Oh, Wanda. Tadi mau bilang Wanda di Pamekasan, tapi takut salah. Halo Wanda.
2: Iya, halo.
0: Dapat salam barusan.
2: Iya, tuh dengar.
0: Oh, dengar ya.
2: Iya, tuh lagi monitor.
0: Pamekasan apa kabar nih siang ini, Mbak Wanda?
2: Alhamdulillah baik, cuaca cerah
0: ya. Alhamdulillah.
2: Ya, kabar balik gimana, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanda. Sumenep cetar membahana.
2: Musimnya kan sekarang
0: musim
2: panas.
0: Iya, musimnya tembakau dikasih panas, alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Oh iya, kalau sama-sama sehat. Lagunya ada apa?
0: Idaman Hati mau. Eri Susan, ada Sedang-sedang Saja Fetty Vera, Haruskah Berakhir Ridho Roma, Tajamnya Karang Melili, Petualangan Cinta Hamdan ATT, Air Mata Tiada Arti Imam S. Arifin.
2: Sedang-sedang saja.
0: Boleh.
2: Ya, salamnya ya.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ani, selamat siang. Panas.
0: Terima kasih. Amin.
2: Selalu bersama keluarga.
0: Insya Allah, amin.
2: Terus salamnya barusan ada Sukron, ada Cici Semarang, Winda juga, ada Mbak Eti, ada Sasan, ada ke semuanya. Ada
0: semuanya boleh.
2: Lagunya spesial buat Sukron.
0: Oke.
2: Mendengarkan.
0: Oke.
2: Buat Mbak Ani, terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Wanda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wanda di Pamekasan, Sukron di Perenduan, dan juga Mbak Susana Kanjeng Doso. Terima kasih sudah bergabung. Yang lain sabar dulu ya. Nanti saya akan terima lagi penelpon di Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Silahkan yang mau gabung lagi ya, tiga jalur telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim dari ya. Pamekasan, betul?
1: Betul, Ani.
0: Alhamdulillah, Abah Halim sehat ya?
1: Ya, sehat lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Cuaca Sampai bagaimana gimana? Di Pamekasan? Saya saya sehat, alhamdulillah, Abah Halim. Sehat, alhamdulillah, berkat doa semuanya juga ya. Pamekasan cuaca bagaimana, Abah Halim?
1: Panas,
0: panas ya, Pak.
1: Iya, tapi kalau di sekitar saya itu sudah ada banyak yang laku sudah banyak di
0: tembakau.
1: Iya.
0: Oh, kenapa, Pak?
1: Ya banyak yang laku.
0: Oh, banyak yang laku. Oh ya, karena memang cuacanya mendukung sekali ya tahun ini ya.
1: Iya.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Ada yang laku 3 juta, ada yang 4 juta.
0: 3 juta. 6 juta. 3 juta itu per apa?
1: Ya,
0: per apa?
1: Kalau
0: per
1: tanah,
0: per kan, kilo
1: tanaman
0: apa?
1: Itu. Kalau tanaman itu 3.000 pohon.
0: 3.000 pohon dibayar
1: 3 juta.
0: 3 juta.
1: 3 juta setengah.
0: 3 juta setengah. Itu menurut Abah Halim harganya wajar apa bagaimana?
1: Ya, kurang mahal.
0: Kurang mahal ya, masih murah ya.
1: Iya.
0: Harusnya
1: iya,
0: berapa murah. Abah Halim?
1: Ya, berkisar 4 juta. Itu.
0: 4 juta bahkan bisa 5 juta gitu ya.
1: Iya, kalau 5 juta itu
0: terlalu mahal. Oh,
1: ya,
0: kisarannya 4 gitu ya.
1: Iya,
0: 4. Oh, iya. Oh, iya.
1: Banyak sudah yang laku itu.
0: Banyak yang laku, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah untuk petani dan keluarganya.
1: Amin. Lewat di depan rumah saya itu dibawa ke Timur itu, dari Kolpikol itu.
0: Oh, dibawa ke pabrik?
1: Enggak, di Rajang di rumahnya.
0: Oh, di Rajang dulu. Oh, iya, Masya Allah.
1: Lewat di depan rumah saya itu, ke Timur.
0: Gitu. Oh, iya, Alhamdulillah.
1: Dan jalan depan saya itu jalan protokol itu.
0: Iya, di jalan apa, Balim?
1: Ya, jalan itu benar.
0: Oh, Jalan Raya Sumenep Pamekasan itu ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Di sebelah barannya ada itu ada Bank BRI.
0: Oh, iya. Iya.
1: Ada di depan nenya itu Mart itu yang baru itu.
0: Oh, iya, alhamdulillah.
1: Dari Kepo ke barat.
0: Oh, iya. Oke, terima kasih infonya Abah Halim. Mau lagu apa, Abah Halim?
1: Ya, lagunya Ikutan aja ya.
0: Lagunya Ikutan, tapi yang judul Ikutan gak ada nih, Abah Halim.
1: Apa?
0: Yang judulnya Ikutan gak ada.
1: Ya, yang Ikutan semuanya itu.
0: Iya. Iya. Iya dah, saya putar lagunya sebenarnya, ya semuanya ya.
1: Sebenarnya lagu yang favorit saya itu sudah diputar dengan banyak.
0: Yang mana itu?
1: Bantal Guling itu yang bisa bicara.
0: Oh, Bantal Guling bisa bicara. Udah tadi ada yang request.
1: Iya, contohnya itu Bantal Guling itu yang asli itu, Mbak Ani.
0: Iya.
1: Kalau yang tidak asli itu udah bisa berbicara, dah.
0: Nah, itu belinya di mana? Iya, Abah Halim silakan mau salam-salam kemana? Iya.
1: Salam-salamnya ya.
0: Yang
1: pertama buat Pak Ani, semoga sehat, walafiat selalu bersama keluarga.
0: Insya Allah.
1: Dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
0: Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Abah Halim sekeluarga.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selanjutnya ada Abah Suni ya.
0: Iya.
1: Lagi Anggara, lagi ada memastikan ya. Terima kasih singgolannya. Ada Mbak Yuni, ada Mama Intan, Ibu Wator, dan lagi ada Korup Garisma. Dan terakhir Bang Marbot kan. Dan ke semuanya aja.
0: Dan semuanya aja. Oke.
1: Okay. Dalam Islam ya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Wah, siapa di mana nih?
2: Dengan Ica.
0: Dimana?
2: Di Lenteng Barat.
0: Oh, Ica di Lenteng. Kayaknya iya. Baru gabung sama saya sekarang ya?
2: Oh, mungkin karena jarang-jarang gabungannya, jadi ya agak lupa dikit.
0: Oh, oke. Okay. Pantes saya nggak tahu ini dengan siapa. Terima kasih ya, Ica.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Lenteng Ica?
2: Oh, kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira pada siang menjelang sore hari ini.
0: Iya, meskipun menjelang sore cuacanya tetap terik ya, tetap
2: terik
0: panas
2: sekali,
0: ya.
2: Tapi mudah-mudahan hati kita semuanya pada adem ya.
0: Harusnya begitu. Iya. Oke, Ica mau salam-salam kemana?
2: Bisa request lagu
0: masih? Request lagu boleh yang terprogram saja. Ada Tajamnya Karang, Melili, Betualangan iya. Cinta, Hamdan ATT, Air Mata, Tiada Arti, Imam S. Arifin. Ada Teman Lama, Mansur S. dan 9 Bulan, Lina Silvia. Ini yang belum terputar
2: itu?
0: Yang belum terputar. Tajamnya Karang.
2: Iya, Tajamnya Karang.
0: Oke okay.
2: Ya, salam-salam ya.
0: Iya.
2: Yang pertama buat Mbak ini Mas Petuga, barusan ada Pak Halim, juga ada Bunda Susana, ada Anwar bersama Putra Sia juga, ada Sahdan juga, ada Yeki Arindi, Farid Adelia, buat semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin, PNLI, kompak persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Banyak makasih atas
0: sama-sama
2: waktunya.
0: Aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Ibu Ani cantik.
0: Halo Arindi, apa kabar? Siapa?
3: Iim di Basota.
0: Aduh maaf suaranya emangnya, hampir sama.
3: Emangnya sama ya?
0: Hampir.
3: Oh gitu.
0: Iya. Mbak Iim apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Basoka lagi musim apa?
3: Ini musim ini masih tanaman tembakau.
0: Musim tembakau di mana-mana ya. Alhamdulillah. Udah panen apa belum kalau di Basoka?

0: Soka itu.
1: Sebagian ada. Tapi masih ada. Masih ada yang baru nanam gitu.
0: Oh, baru nanam ada?
1: Ada.
0: Enggak telat ya nanam sekarang ya?
1: Enggak juga.
0: Iya, mudah-mudahan cuacanya terus terik kayak gini ya sampai selesai panen.
1: Amin.
0: Oke, gimana? Ya. Mau request lagu apa, yang mana ini?
1: Apa aja lagunya?
0: Masih, yang belum terputar ya, ada Tajamnya Karang, Melili, Petualangan Cinta Hamdan ATT, Air Mata Tiada Arti, Imam S. Arifin, Teman Lama Mansur S, dan 9 Bulan Lina Silvia.
1: Apa ya? Teman Lama aja.
0: Teman Lama Mansur S, oke, okay. Old Friend ya, Teman Lama. Oke, okay. Salam dulu. Untuk siapa?
1: Yang pertama buat si paling cuantik ya. Soalnya aku udah kangen ini, Mbak Ani. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan panjang umur.
0: Amin, doa yang sama.
1: Iya. Terus ada Jackie, ada Mbak Irma, Arindi, Evi, ada Basmi, ada Bu Fathor juga ya.
0: Ada.
1: Ada Ibunda Susala, siapa? Mama Susala.
0: Oh, jadi salah deh, yang tergulung-gulung ombak ya. Aduh.
1: Maafkan lama nggak gabungan, belepot.
0: Iya, jadi grogi lah, nervous.
1: Ya, salam ibu tuh semuanya. Dan buat Kak Faruk Lavendos, salam apa? Salam Karisma aja deh.
0: Oh, apa itu kepanjangan dari apa Karisma? Gak pakai cinta ya? Karisma cinta bukan?
1: Bukan. Iya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Aninya, waktunya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Iim di Basoka, terima kasih. Kemudian Abah Suni, mohon maaf, Abah Halim dari Pamekasan. Terus juga tadi ada Ica di Lenteng. Terima kasih ya. Saya saatnya putar lagu untuk mendengar semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih pendengar semuanya yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan, bisa coba lagi ya. Terima kasih, tetap sehat, terus semangat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14 lebih 55 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saatnya Sumenep sore ini menyapa Anda, diawali dengan program Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Kita akan dengarkan bagaimana kisah gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga dari RRI Manado, kemudian kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia dari RRI Wamena, juga pendidikan dalam ketahanan keluarga dari RRI Merauke, kemudian ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari RRI Samarinda. Langsung kami ajak Anda menuju Beranda Asta Cita Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
1: Pendengar, oke, ini Anda kembali lagi bersama saya, Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul Esparm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
2: Ya, selamat siang.
1: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
2: Sudah, Pak.
1: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya di dunia. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
2: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja.
3: Kita pendampingan remaja dan pra-remaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan pra-remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
3: Sosok,
1: ya. Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu nggak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, berarti ya.
3: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari
3: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%,
3: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
3: ya,
1: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini maksudnya tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
3: Tapi sosok dari

0: tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Ya, jadi kalau ditilik dari apa namanya penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang
0: betul,
1: ya.
0: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
0: Sudah. Jadi kami sudah sebagai langkah awal kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantarin anaknya biar gak terlambat ya. Tadi salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau papa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau mereka kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara kadang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
1: Yeah.
0: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak.

0: kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Hmm. Kadang-kadang anak baru mau bilang, Pak, langsung, aduh tanya aja Pak Mama. Ya, ya, kan begitu, seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Ya, betul. Okay. Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ya, ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Pendengar, dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama.

0: sama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywell ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeyweni. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeyweni ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeyweni, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeywene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak.

0: sendiri.
1: Ya, jika mereka datang, ada email kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
2: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
2: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, orang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu, ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo, itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat, itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya, harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini, mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka, mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita

0: Kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
2: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus melandaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita. Macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai

0: dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Nah, sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
1: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya Pak?
0: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
0: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
1: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
0: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Atau modal itu tidak penting banget lah.
1: Oke. Ya. Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
0: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang

0: paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
1: Ya kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup menurut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan mereka beruntung, orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu kita enjoy saja. Lah kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona yang kurang dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
0: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada format

0: dan reformat itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau, apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijal ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul.

0: Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Aitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
1: Iya.
0: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
1: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
0: ya
1: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
0: Betul.
1: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
0: Siap.
1: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
0: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
1: Yeah.
0: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
1: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Yeah. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
0: proaktif gitu ya.
1: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong.

0: Oyong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
0: Ya gen otak. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam keluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumarjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pastikan seluruh sarana dan prasarana akan selesai.

0: selesai beberapa hari ke depan. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Siti Aisyah. Menuju informasi pertama, petani cabai di Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep melakukan gerakan pengendalian atau gerdal untuk menekan penyebaran bakteri layu pada tanaman cabai. Berikut laporan Rukaya Zain.
1: Gerakan pengendalian atau gerdal penyakit bakteri layu pada tanaman cabai dilaksanakan di kelompok tani Bukem Jaya, Desa Sendir, Kecamatan Lenteng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengamatan lapangan yang menemukan sejumlah tanaman cabai mulai terserang bakteri layu. Gerda dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit agar tidak semakin meluas dan menurunkan produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian lapangan Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Aristiyawati Wulandari mengatakan kegiatan tersebut melibatkan PUPT dan seluruh penyuluh di Kecamatan Lenteng untuk mendampingi petani dalam melakukan pengendalian secara tepat.
2: Seperti pada pengamatan pertama kemarin, didapatkan hasil terdapat tanaman yang terkena bakteri layu pada tanaman cabai. Di sini kita bersama dengan Pak Doni PUPT dan rekan-rekan PPL Kecamatan Lenteng akan mendampingi kelompok tani untuk melakukan gerdal.
1: Sementara itu, PUPT Wilayah Kerja Kecamatan Lenteng Doni Nur Hidayat menjelaskan pengendalian dilakukan menggunakan agen hayati yang diaplikasikan dengan cara dikocorkan ke pangkal batang tanaman. Ia mengimbau petani melakukan aplikasi secara berkala serta memastikan alat yang digunakan dalam kondisi bersih agar efektivitas agen hayati tetap terjaga.
3: Ini paling efektif sebenarnya digunakan pada saat sore hari. Langsung dikocorkan ke batang-batangnya. Paling efektif juga sebenarnya pada saat sebelum tanam itu sudah dikocorkan. Kemudian aplikasi ini tolong diulang setiap 2 minggu untuk pencegahan. Tapi yang sudah terserang upayakan setiap minggu.
1: Petani diharapkan menerapkan pengendalian secara rutin agar penyebaran bakteri layu dapat ditekan sehingga produktivitas tanaman cabai tetap terjaga dan hasil panen tidak mengalami penurunan.
0: Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang, persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh sarana dan prasarana akan selesai beberapa hari ke depan. Ima Fadila melaporkan.
4: Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT Kabupaten Sampang dipastikan siap beroperasi dan memulai kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa saat meninjau sarana dan prasarana SR di Kecamatan Camplong, Sampang. Kofifah optimis pengerjaan fisik yang kini dikerjakan dengan sistem 3 shift akan rampung 100% dalam 4 hari ke depan. Dengan demikian, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dapat dimulai serentak untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA pada akhir Juli.
5: Kabupaten Sampang luar biasa bisa menyiapkan area terluas se-Indonesia untuk sekolah rakyat terpadu. Salah satu kita tadi juga sudah mencoba rubber untuk jogging track yang nanti akan dipakai untuk antara lain di situ untuk bola. Nah, artinya bahwa ada asrama, ada ruang belajar, ada masjid luar biasa, dan ada tempat olahraga yang juga luar biasa. 4 hari lagi insya Allah sudah 100%. Ya, kita komandannya Pak Dimas. Semua sudah terukur, saya rasa kawan-kawan, karena kerjanya ini 3 shift.
4: Sekolah Rakyat Sampang mempunyai sarana yang sangat lengkap, berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektar, terdiri dari asrama dan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, SMA dengan kapasitas sampai 1.000 orang. Selain itu, SR Sampang juga dilengkapi dengan satu lapangan upacara serbaguna, satu area olahraga dengan standar memadai, terdiri dari lapangan sepak bola lengkap dengan arena lari, dua lapangan basket serta fasilitas ibadah berupa sebuah masjid megah. Selain kesiapan fisik, pengerahan sumber daya manusia juga telah berjalan. Jabatan kepala sekolah sudah ditetapkan, sementara rekrutmen tenaga pengajar seluruh jenjang juga telah disiapkan oleh dinas pendidikan terkait. Untuk posisi wali asrama dan pengasuh, pemerintah melibatkan para relawan dari unsur SDM PKH, Tagana, serta TKSK. Selain pendidikan formal, SRT Sampang juga dibekali dengan kegiatan pembentukan karakter dan keagamaan, termasuk program penghafal Al-Quran Tahfidz yang didukung oleh guru mengaji binaan Dinas Sosial. Gubernur berharap kesiapan dan keberadaan sekolah rakyat terpadu ini dapat menjadi sarana pencetak SDM unggul di Jawa Timur, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih, Refka. Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Ermina Jen melaporkan.
7: Kementerian Dalam Negeri menggelar talkshow bertema penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu di Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui tata kelola kelembagaan yang efektif serta koordinasi lintas sektor. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Reza Pranatama mengatakan, pemerintah menekankan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan daerah, penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
8: Oleh karena itu, kami mendorong daerah melakukan upaya inovasi-inovasi bagaimana bisa kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, melalui pendanaan dari mereka untuk mendukung program dengan target penurunan angka kematian.
7: Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Dr. Ruri Mutia Ihwan dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen BKKBN mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pendekatan terintegrasi berbasis siklus hidup. Salah satunya mengoptimalkan program makan bergizi gratis MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
9: Itu juga membantu melakukan distribusi MBG 3B, yaitu untuk bumil, busui, dan juga untuk balita. Nah, dengan adanya distribusi, maka ini sasarannya adalah bumil, yang dimana memang menjadi sasaran utama untuk penurunan angka kematian ibu.
7: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Besarnya angka kematian ini masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang mematok 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal angka ini sangat jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menetapkan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030. Adapun target jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah mematok angka 16 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2045. Ermina melaporkan.
6: Kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dana operasional kebun binatang Surabaya berkomitmen menghormati proses hukum yang berjalan sembari menyiapkan permohonan penangguhan penahanan. Faris Yanbo melaporkan.
10: Tim kuasa hukum Khairul Anwar, tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional kebun binatang Surabaya, Edward Dewaruci menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kejaksaan dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Dalam pemeriksaan, Khairul diketahui memanfaatkan dana operasional senilai 10,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Seiring berjalannya proses penyidikan, pihak kuasa hukum berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi kliennya dalam waktu dekat. Edward menilai seluruh tindakan yang dilakukan oleh Khairul Anwar selama ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kendati demikian, pendalaman atas materi pemeriksaan masih terus dilakukan untuk menyiapkan bahan pembelaan.
11: Jadi proses ini harus dilalui dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan mudah-mudahan memang kejaksaan mampu membuktikan apa yang dia sangkakan. Sejauh ini klien kami menganggap bahwa yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Hanya memang nanti ke depan seperti apa pemeriksaannya akan dijalani lagi. Dalam waktu dekat kita juga akan minta penangguhan penahanan. Seperti biasa, itu adalah hak dari tersangka.
10: Pihak kuasa hukum berharap kejaksaan dapat mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan tersebut secara objektif, mengingat upaya paksa ditengarai tidak terlalu mendesak untuk diterapkan, sebab kliennya telah kooperatif menjalani rangkaian proses penyidikan yang berlangsung. Faris Yerbo melaporkan.
6: Usai viral kasus pengeroyokan, Satreskrim Polresta Tuban amankan 8 tersangka anak di bawah umur. Witra Adila melaporkan.
12: Satreskrim Polresta Tuban berhasil meringkus 8 orang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang mayoritas menjerat anak di bawah umur. Aksi kekerasan ini dilakukan di 4 lokasi berbeda di wilayah hukum Kabupaten Tuban pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Kapolresta Tuban Kompol Supian menjelaskan jika kasus ini bermula ketika sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai geng pukul menggelar kopi darat atau kopda di sebuah warung kopi kawasan Kecamatan Plumbang pada Sabtu 18 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang anggota. Namun di tengah acara yang berlangsung malam itu, salah satu peserta berinisial RND memantau siaran langsung di aplikasi TikTok yang menayangkan kegiatan tasyakuran sebuah komunitas lain. RND kemudian memprovokasi massa untuk melakukan aksi penyisiran atau sweeping. Dalam aksi tersebut, para pelaku memukul, menendang, bahkan menggunakan sarana penganiayaan berupa selang dan kursi untuk menghajar para korban. Akibatnya, 7 orang korban yang sebagian besar masih di bawah umur ini mengalami luka lebam serta lecet di sekujur tubuh mulai dari wajah, kepala, tangan hingga badan.
13: Ada komunitas di grup namanya geng tadi itu lagi melaksanakan kopi darat. Nah, saat melaksanakan kopi darat tiba-tiba salah satu dari komunitas itu yang mana setelah kita lakukan penangkapan ialah sebagai inisiator. Lihat di live TikTok ternyata ada sekelompok pemuda yang mereka secara kelompok itu menggunakan sepeda motor mengarah dari Kecamatan Sidin ke arah sana. Nah, nama ini Melaura dan Kecamatan Kumpang. Terjadilah peristiwa ketersinggungan dan kemudian sampailah terjadi semacam lain dan itu terjadi pengeroyokan.
12: Atas perbuatan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini. Berikut laporan Faiz Putra.
14: Memperingati Hari Anak tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak 2026. SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Acara dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait dan juga orang tua wali murid serta siswa kelas 1 yang baru saja masuk. Melalui kepala sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya, Muhammad Taukid, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan tantangan yang ada di ruang lingkup sekolah saat ini yakni menciptakan ruang belajar yang aman bagi anak dan jauh dari perundungan dan bullying. Yang menambahkan fokus lain yang menjadi poin utama pihaknya saat ini yakni memberikan pendidikan yang imbang pada aspek digitalisasi dan praktek langsung di lapangan. Menurutnya, pembelajaran di dunia nyata dengan pengembangan digital yang mumpuni akan mempercepat proses peningkatan SDM anak.
15: Intinya poin yang perlu digarisbawahi untuk kegiatan Hari Anak Nasional sesuai dengan temanya sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depan anak. Supaya anak-anak ini terbebas dari segala macam bentuk kejahatan. Jadi intinya kami memberikan anak-anak kebebasan dalam segala hal, menentukan masa depannya masing-masing, dan juga kita senantiasa membimbing dan mengarahkan, dan juga memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan-kegiatan positif.
14: Sementara perwakilan siswa Nasya Putri berharap kepada pemerintah untuk mempermudah akses pendidikan yang masih belum terjangkau bagi seluruh siswa di Indonesia pada momen Hari Anak Nasional tahun 2026 kali ini.
16: Nah, jadi harapan saya untuk anak-anak Indonesia di lingkungan pendidikan, saya harap teman-teman semua dapat belajar lebih baik dengan yang juga membangun yang juga belajar.
14: Sepanjang acara, para siswa mendapatkan materi terkait bahaya perundungan dan dampak negatif dari hal tersebut. Pemateri yang hadir pada acara tersebut diantaranya Bunda Paut Kelurahan Sawonggaling, Kecamatan Wonokromo, Komnas PA Kota Surabaya, Babin Kaptipmas Polsek Wonokromo, serta stakeholder terkait lainnya. Faiz Putra melaporkan.
6: RRI Surabaya memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan menggelar edukasi pembuatan menu sehat bagi anak untuk mendorong pemenuhan gizi keluarga. Berikut laporan Farida Husnia.
17: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 berlangsung meriah di RRI Surabaya. Perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya mengikuti tutorial membuat menu sehat anak. Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surabaya, Sekretaris DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari berharap kegiatan ini bermanfaat untuk para ibu yang saat ini banyak yang sibuk bekerja.
18: Karena kalau kita lihat sekarang ya banyak ibu-ibu atau bahkan orang tua mereka juga bekerja dengan kesibukan, artinya dengan kesiapan yang sangat-sangat praktis, kemudian tidak memakan waktu lama, tapi semua gizi terpenuhi di dalam bahan-bahan yang mereka membuat sandwich.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggi Tiara mengatakan, para ibu di era saat ini sudah menyadari pentingnya makanan sehat untuk anak mereka.
19: Jadi mereka itu kebanyakan nyari yang waktunya itu lebih simpel untuk bikin makanan. Jadi kalau saya lihat itu kebanyakan justru malah ibu-ibunya yang lebih memperkenalkan makanan sehat untuk anak-anaknya. Jadi dari ibu-ibunya kan juga sudah mulai modern kan ya Ibu ya. Jadi mulai lebih maju lagi, mereka sudah lebih mengetahui makanan sehat apa aja yang mengandung untuk mengandung gizi-gizi yang baik untuk yang dikasihkan untuk anaknya. Yang bagaimana pengolahannya itu kan kalau makanan sehat kan minim pengolahan ya. Jadi kayak kalau bisa itu yang fresh, yang benar-benar real food istilahnya itu ya.
17: Pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggi Tiara memberikan edukasi kepada perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya dalam membuat roti lapis dan lumpia Vietnam. Dalam dua menu tersebut terisi sayuran guna menunjang kebutuhan gizi pada anak-anak. Farida Husnia melaporkan.
6: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga terus memperkuat kualitas pendidikan melalui kolaborasi global guna mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat internasional. Oni Arianto melaporkan.
20: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga UNAR Surabaya terus memperkuat kualitas pendidikan guna menyiapkan lulusan yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Penguatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi global, pertukaran pengetahuan, dan pemanfaatan hasil penelitian dari berbagai negara. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, UNER Surabaya, Profesor Yuni Sufyanti Arif, Kamis siang mengatakan calon perawat harus memahami kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu menjawab tantangan di dunia kerja global.
21: Penyiapan lulusan untuk berdasarkan global ya. Oleh karena itu dengan kita memahami bagaimana kebutuhan pelayanan masyarakat internasional terkait dengan pelayanan keperawatan. Kalau kita tidak melakukan suatu bertukar pendapat, bertukar informasi, hasil-hasil penelitian, mungkin ketika kami meluluskan lulusan, tapi tidak bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di internasional.
20: Sementara itu, Dinda, salah satu warga masyarakat, menilai pelayanan dari perawat di fasilitas kesehatan saat ini sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, perawat telah bekerja sesuai prosedur dan memberikan pelayanan yang memuaskan.
22: Udah lengkap semuanya, udah sesuai prosedur.
20: Berarti kualitas perawat
22: tidak? Ya, kualitasnya udah cukup baik.
20: Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek pelayanan dari keperawatan. Karena itu, tenaga kesehatan perlu terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat. Oni Haryanto melaporkan.
6: Sambut bergulirnya kompetisi championship, rumput Stadion Surajaya dipercantik dan disterilkan selama bulan Agustus. Fani Regi melaporkan.
23: Menjelang bergulirnya kompetisi PKDN championship, kondisi permukaan rumput Stadion Surajaya yang tampak belang dan belum merata menjadi perhatian. Pemkab Lamongan memastikan proses pemulihan lapangan terus dilakukan secara intensif agar stadion siap digunakan pada awal musim kompetisi September mendatang. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, Fauzan Badri mengatakan, Kondisi rumput saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan setelah lapangan digunakan dengan intensitas tinggi untuk sejumlah agenda pertandingan dan turnamen. Selain itu, cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir turut mempengaruhi pertumbuhan rumput.
1: Oh, untuk rumput, kondisi rumput yang sekarang memang ini bagian dari proses perawatan. Butuh waktu untuk pemulihan memang karena kemarin intensitas penggunaan lapangan cukup tinggi. Tapi nanti saya bisa pastikan pada saat liga dimulai, kondisi rumput lapangan sudah dalam kondisi yang baik dan maksimal. Ya, rencana nanti di bulan Agustus ini kita kosongkan dan fokus untuk perawatan rumput. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari surat kami ke PT Wika, kemarin memang ada beberapa item yang kami laporkan mengalami kerusakan. Ya, diantaranya ada plafon, pagar luar. Harapan kami nanti mudah-mudahan bisa segera ditindak lanjut.
23: Dengan kondisi rumput yang lebih prima dan fasilitas yang semakin representatif, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lamongan diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi pemain, ofisial maupun para supporter saat kompetisi resmi dimulai. Varian Raki melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun, sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Sejumlah ruas jalan provinsi yang melintas Kabupaten Ngawi mendapat pemeliharaan jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
3: Sejak tahun lalu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi resmi mengalami perubahan status. Jalur-jalur yang sebelumnya berstatus sebagai jalan nasional kini telah diturunkan menjadi wewenang penuh Provinsi Jawa Timur, di antaranya Jalan PB Sudirman Ngawi. Saat di Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiantor Dardak menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tengah melakukan pemeliharaan rutin. Perbaikan kali ini dilakukan dengan metode pengupasan aspal sedalam 5 cm dengan bentang yang cukup panjang demi kenyamanan pengendara.
5: Kami sekarang langsung melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi mengurusi jalan ini. Nah, sehingga ini ada pemeliharaan rutin. Jadi kita kupas 5 cm. Ya, kemudian bukan hanya, biasanya kan kalau lubang atau pothole itu ya cuman paling satu kotak kecil-kecil. Kalau ini agak panjang, bisa lebih dari 5 meter ya, sehingga bagi pengguna jalan juga lebih nyaman, nggak belendung-belendung.
3: Senada, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Ngawi, M. Fauzi Amir Rahman, menjelaskan kondisi awal jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan kecil seperti retak buaya dan lubang-lubang minor. Pihak provinsi sebelumnya telah melakukan tahap leveling atau perataan jalan. Tahun ini direncanakan akan masuk ke tahap pelapisan ulang menggunakan aspal.
24: Jadi nanti alhamdulillah kemarin kita sudah ada kunjungan dari Wakil Gubernur juga, dan juga sudah ketemu sama teman-teman dari provinsi. Waktu itu memang sudah mengerjakan masih leveling dan nanti mau di overlay aspal. Pekerjaan di overlay aspal nanti kemungkinan ada 3 ruas, ya, ruas Jalan PB Sudirman, Suryo, sama Ayani. Nanti tahun ini mau dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan.
3: Fauzi Amir merinci, ada 5 ruas jalan di Kabupaten Ngawi yang statusnya kini menjadi jalan provinsi. Harapannya dengan adanya perbaikan dan pelapisan aspal baru, maka akses mobilitas masyarakat serta distribusi industri di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih lancar, aman, dan bebas dari jalan bergelombang. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Dari Ngawi, kita bergeser ke Pacitan. Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan yang melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, dan seluruh kegiatan dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
25: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan, dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
26: Oleh karena itu kami sangat berharap
0: semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
25: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
4: Terima kasih, Berita. Disnaker Jember terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan menjahit lanjutan yang didanai DBHJHT. Program ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang lebih terampil dan mandiri. Berikut laporan Anggi Widya.
7: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Salah satunya melalui pelatihan menjahit lanjutan yang diikuti 16 peserta di Lembaga Pelatihan Kerja Prima Jember selama 12 hari. Kepala Disnaker Jember, Hadi Mulyono mengatakan, seluruh peserta merupakan alumni pelatihan menjahit tingkat dasar pada tahun sebelumnya. Melalui pelatihan lanjutan ini, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun membuka usaha secara mandiri.
8: Tentunya kami akan selalu mendampingi seluruhnya ya, seluruhnya bukan hanya peserta yang mengikuti program pelatihan, mendampingi seluruh SDM yang masuk angkatan kerja. Jadi di Jember sebetulnya angkatan kerja kan ada sekitar 1,53 juta warga Jember.
7: Ia menyebut berdasarkan evaluasi Disnaker, program pelatihan yang didanai DBHJHT sudah memberikan manfaat nyata. Sebagian besar peserta pelatihan menjahit tingkat dasar tahun lalu sudah mulai membuka usaha di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selain keterampilan menjahit, peserta juga dibekali kemampuan menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, efisien, dan memiliki daya saing. Disnaker akan mengusulkan program pelatihan serupa dilaksanakan kembali pada 2027 melalui dukungan pendanaan DBHJHT maupun sumber anggaran lainnya. Menurutnya, peningkatan kompetensi SDM ini menjadi salah satu komitmen Pemkab Jember dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Semar Tani 5 sebagai forum berbagi hasil riset dan inovasi pertanian. Kegiatan ini diikuti puluhan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kia Deborah melaporkan.
9: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Semar Tani 5 sebagai wadah berbagi gagasan, hasil penelitian dan inovasi di bidang pertanian. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan harapan mampu mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih maju. Rektor UNMU Jember Dr. Hanafi MPD mengatakan Semar Tani diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu melahirkan ide-ide baru terkait perkembangan pertanian.
11: Dengan adanya Semar Tani ini diharapkan agar tercipta ide-ide baru dalam pengembangan pertanian, terutama yang ada hubungannya dengan perkembangan di universitas. Sehingga ke depan acara semacam ini diharapkan rutin dilakukan, terus kemudian menjaga kerjasama terutama dengan sesama perguruan tinggi dan pemerintah, dan akhirnya nanti berguna bagi masyarakat.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Semar Tani 5 Danu Indra Wardana STPMP menjelaskan bahwa kegiatan Semar Tani tahun ini diikuti oleh puluhan peserta.
26: Untuk total pendaftar itu ada 92 peserta yang terdiri dari internal Universitas Muhammadiyah Jember dan juga 15 fakultas, 15 atau 15 dari universitas di luar kampus Universitas Muhammadiyah Jember, baik dari Jawa maupun di luar Jawa. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan maupun dari Sulawesi. Total jumlah sekitar 77 abstrak yang sudah masuk. Nanti mereka akan memaparkan hasil penelitian maupun inovasi yang telah diciptakan dari hasil penelitian tersebut, yang akan dipresentasikan pada room-room Zoom nanti. Begitu nanti harapannya hasil inovasi tersebut maupun hasil penelitian tersebut bisa berdampak bagi petani maupun nanti bisa berdampak untuk pengembangan pertanian di Indonesia.
10: Ke depan diharapkan kegiatan Semar Tani 5 dapat memberikan dampak untuk petani sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Giari Bora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayoga. Silakan Ruli.
12: Baik, terima kasih Sandy. Pemerintah dan DPRD Kota Batu menyepakati ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
13: Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu di kantor DPRD Kota Batu. Rapat paripurna menjadi tahapan akhir dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan antara DPRD dan pemerintah Kota Batu. Proses tersebut mencerminkan sinergi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu, Saifuddin, menyampaikan pembahasan raperda telah melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
14: Sisi pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.117.996.879 rupiah. Realisasi sebesar 1.092.817.983.525 rupiah 25.48 sen.
13: Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah berlangsung bersama DPRD Kota Batu. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
15: Yang telah melakukan kajian yang dari tahun ke tahun belum nampak progresnya.
13: Melalui persetujuan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Aisyah. Aisyah, silakan.
16: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Siti Aisyah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake. Pendengar, ini merupakan lagu dari film Trolls 2016 ya, OST-nya atau soundtracknya.

dance, dance, dance gitu ya. Mungkin ada dari Anda yang suka film animasi juga nih, pendengar. Ada banyak referensi yang bisa Anda cari juga melalui rri.co.id karena ada rubrik hiburan. Jadi rubriknya di rri.co.id itu sangat lengkap ya, pendengar. Anda bisa menikmati berita-berita yang valid dan juga yang inspiratif di portal kami. Jangan lupa Anda setiap hari scroll di rri.co.id. Seperti yang satu ini. Dan ini saya juga salam spesial untuk Pak Husaini yang sudah menyampaikan pesannya melalui program Halo RRI Pak Husaini di Kangean. Terima kasih ya Pak, dan ini sudah terjawab seperti apa yang disampaikan oleh Pemkab Sumenep melalui Halo RRI. Jadi saya bacakan beritanya untuk Anda. Nah, aduan Anda di Halo RRI biasanya kami pasti akan naikkan di rri.co.id juga pendengar. Atau bolehlah kalau bahasa Indonesia itu rri.co.id. Nah, itu dia. Warga Kecamatan Kangean, Husaini mempertanyakan penggunaan slogan The Soul of Madura, pemerintah Kabupaten Sumenep. Menurutnya, kondisi infrastruktur, kemudian pariwisata dan pembangunan di daerah ini masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan slogan tersebut. Aspirasi ini kemudian dikonfirmasi RRI kepada pemerintah Kabupaten Sumenep. Menanggapi hal itu, Halo RRI menghubungi pejabat fungsional Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumenep, Bapak Taufan Indra Purnama. Dan dijelaskan bahwa slogan The Soul of Madura tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa seluruh pembangunan di Sumenep telah sempurna. The Soul of Madura bukanlah klaim seluruh aspek pembangunan di Sumenep itu sempurna, tapi slogan ini merupakan identitas dan visi yang menggambarkan kekayaan budaya, sejarah tradisi, serta potensi pariwisata yang dimiliki Sumenep. Ia juga menambahkan, seluruh potensi ini harus dirawat dan dikembangkan bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, maupun pelaku pariwisata sebagai aset pembangunan daerah. Selengkapnya Anda bisa langsung baca di rri.co.id.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Mundur dulu dari Iman Usman, pendengar. Ini lagu barunya Iman Usman, penyanyi, penulis lagu pop Indonesia asal Solo, Jawa Tengah, yang debut pada 2023 atau sekitar 3 tahun lalu ya. Mundur dulu. Waduh.

Jadi memang harus memilih ya pendengar, jangan langsung dua-duanya. Ini ada informasi terbaru dari rri.co.id pendengar. Pembangunan jembatan Amko tahap 6 di Desa Babalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumeneb terus dipercepat agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Infrastruktur yang menjadi bagian dari program karya bakti skala besar Kodim 0827 Sumeneb tahun ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus meningkatkan konektivitas antar kawasan di pedesaan. Disampaikan oleh Komandan Kodim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Citra Persada yang meninjau langsung proses pembangunan pada hari ini di lokasi. Pembangunan jembatan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan infrastruktur yang layak, tapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan bisa melancarkan akses transportasi, kemudian juga mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga. Sementara itu, salah seorang warga, Murakib, warga Babalan tentunya, menyambut baik pembangunan jembatan ini. Menurutnya, akses yang lebih baik akan memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari dan meningkatkan kelancaran mobilitas. Informasi selengkapnya Anda bisa akses ya di rri.co.id pendengar. Masih saya temani di Pro 1 RRI Sumeneb, AIS, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga Anda juga tidak lelah untuk berbagi informasi dan inspirasi. Anda juga bisa ya bagikan bagaimana kabar Anda di sekitar Anda di 0811-3345-101. Tapi saya harapkan semoga Anda sekeluarga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia. Karena katanya bahagia itu pilihan, pendengar. Ada kalanya manusia itu diuji terus-menerus. Ada juga dikasih kebahagiaan, bisa dikatakan sesuatu yang menyenangkan terus-menerus. Nah, cuma kan kita tidak bisa untuk berpindah ke kehidupan orang lain. Jadi, bahagia itu katanya pilihan. Kita harus memilih bahagia. Apakah Anda juga? Semoga kita bisa ya memilih bahagia terus. Baik, pendengar, saya masih punya banyak info di rri.co.id. Kemudian juga saya masih punya playlist lagu tentunya. Sampai nanti saya temani Anda juga di rangkaian Madan Maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan cek fakta dulu. Pastikan Anda terus bersama kami.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Verrel Bramastya, ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, video ini merupakan potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron ini, Verrel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan. Sehingga dapat dipastikan konten ini merupakan bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sebenarnya, kita memerlukan perubahan yang radikal untuk membantu bumi ini menjadi lebih bersahabat. Ubahlah beberapa rutinitas yang dapat menurunkan jejak karbon, yang pada akhirnya akan menghemat uang Anda juga. Tetapi yang terpenting adalah kita memberikan anak cucu kita tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ada tips-tips untuk mengurangi global warming yang dibagi menjadi beberapa kategori sehingga memudahkan dan mengingat dalam melaksanakannya. Di antaranya, kurangi konsumsi daging. Makan dan masaklah dari bahan yang masih segar. Beli produk lokal. Makanan organik lebih ramah lingkungan. Kemudian, daur ulang aluminium, plastik, dan kertas. Akan lebih baik lagi jika bisa menggunakannya berulang-ulang. Energi untuk membuat satu kaleng aluminium setara dengan energi untuk menyalakan TV selama 3 jam. Matikan oven beberapa menit sebelum waktunya. Jika tetap dibiarkan tertutup, maka panas tersebut tidak akan hilang. Hindari fast food, bawa tas yang bisa dipakai ulang. Jadi, sambutlah itikad baik mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Gunakan gelas yang bisa dicuci, berbelanjalah di lingkungan sekitar Anda, akan sangat menghemat biaya transportasi dan BBM. Dan, tanamlah pohon setiap ada kesempatan, baik di lingkungan ataupun dengan berpartisipasi dalam program penanaman pohon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI, Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita masuki rangkaian dari Adzan Maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan satu lagu religi terlebih dahulu untuk Anda.
4: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
5: Your mother.
4: Yes. Well done.
6: Who should I give my

Ya, selanjutnya saya ajak Anda untuk mengikuti pengajian sore. Kita akan dengarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 77 bersama dengan Qori'ah Dewi Qurun Aini.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taqwa bika isman alla tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Orang itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an walal la'an walal fahis walal badi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang kecil atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara ingin mengajak Anda membahas tentang ketupat. Ketupat merupakan salah satu sajian wajib yang harus ada saat momen Lebaran. Makanan yang dibuat dengan bahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa ini tentunya sudah tidak asing di lidah orang Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa makanan yang menggunakan ketupat, seperti kupat tahu, ketupat kandangan, kupat glabet, coto Makassar, lotek, tipat cantok, gado-gado, dan banyak makanan lainnya. Ada dua jenis ketupat yang sangat umum dijumpai, yaitu ketupat kepal dengan sudut 6 dan sudut 7. Tetapi, pernahkah Anda sadari mengapa ketupat selalu ada dalam Lebaran atau Idul Fitri? Apa sih makna ketupat dalam Islam? Menurut catatan sejarah, ketupat pertama kali masuk saat Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya sekitar abad ke-15. Saat itu Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai sebuah simbol atas perayaan Idul Fitri. Ada dua budaya tentang ketupat yang beliau ajarkan, yakni dua kali ba'da, ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Ada sebuah fakta unik tentang makanan yang satu ini, yaitu ketupat merupakan frasa dalam bahasa Jawa ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Selain itu, juga ada yang menyebutkan ketupat adalah sebuah singkatan dari laku papat, yang artinya perilaku empat, mengakui kesalahan, sucinya hati, kesempurnaan, dan permintaan maaf. Seperti itulah makna ketupat dalam Islam dan sejarahnya. Jadi, sekarang tidak hanya makan ketupat saja, Anda sudah paham filosofinya juga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu bagi.
2: Sumenep sore ini

Ada beberapa jurus ampuh untuk menempuh hidup bahagia. Seperti, jangan takut dan khawatir. Perasaan takut dan khawatir merupakan pikiran kita yang paling tidak produktif. Sebagian besar hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Jadi untuk apa kita khawatir dan takut? Jangan pernah menyimpan dendam. Dendam adalah hal terbesar dan akan menjadi beban berat jika kita menyimpannya di dalam hati. Maukah Anda membawanya sepanjang hidup? Saya rasa tidak. Jangan sia-siakan energi kita untuk menyimpan dendam. Sudah pasti tidak ada gunanya. Gunakanlah energi kita untuk hal-hal yang positif. Fokus pada satu masalah. Jika kita memiliki beberapa masalah, selesaikanlah masalah kita satu persatu. Jangan terfikirkan untuk menyelesaikan masalah secara sekaligus, karena justru akan membuat kita semakin stres. Jangan membuat masalah di saat tidur. Masalah adalah hal yang sangat buruk untuk kesehatan tidur kita. Pikirkan bahwa sadar kita adalah hal yang luar biasa yang dapat membuat kita gelisah dan tidur kita menjadi tidak nyenyak. Jangan mengambil masalah orang lain untuk Anda selesaikan. Membantu orang lain yang sedang dalam masalah adalah hal yang mulia. Tetapi jika kita mengambil porsi terbesar untuk menyelesaikan masalah orang lain tersebut, justru itulah kesalahan terbesar. Biarkanlah orang tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri dengan porsi terbesar. Jangan hidup di masa lalu. Mungkin terasa nyaman bagi kita mengingat hal-hal yang menyenangkan di masa lalu. Tetapi, jangan Anda terlena di dalamnya. Konsentrasilah dengan apa yang terjadi saat ini. Karena kita pun akan bisa merasakan banyak kebahagiaan. Jadilah pendengar yang baik. Mungkin sebagian besar orang termasuk saya susah untuk menjadi pendengar yang baik. Justru sebaliknya, kita mengharapkan orang lain yang mendengarkan omongan kita. Tetapi sebetulnya, dengan belajar mendengarkan orang lain, kita akan mendapatkan banyak hal baru yang dapat sangat berguna bagi kebahagiaan hidup kita. Jangan biarkan frustasi mengatur dan bahkan mengacaukan hidup. Kasihanilah diri kita lebih dari apapun. Maksudnya, jangan kita menyerah pada frustasi. Maju terus, ambillah tindakan-tindakan positif dan lakukan dengan konsisten. Dan bersyukurlah selalu. Bersyukur dan berterima kasihlah atas semua yang kita dapatkan. Bukan hanya hal yang positif saja, tetapi juga hal yang negatif. Karena di balik setiap hal yang negatif tersebut, ada hal baik yang bisa kita pelajari.

Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya akan ajak Anda pendengar untuk segera mengikuti Berita Bahasa Madura edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama rekan Ani Purnama. Anda juga bisa mengikuti Berita Bahasa Madura melalui akun YouTube RRI Sumenep Net.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Beding atau Raki berkabar dalam basa Matura. Are samangken are kemis tangkel telolekor bulan Juli tahun 2006. Asareng ten kaula ani purnama se Beding atau Raki kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto kabar se sapesan. Edalem parengeten Hari Anak Nasional, sateje masyarakat epakon sopaje kaangkui ningkat teki kasih sayang de potra potrena. Salah situng maker sare asal Sumenep Akbar acer beaki Hari Anak Nasional otabehan tak sakater eparengeti saos namong sopaje antet tiyaki kesempatan de sateje masyarakat kaangkui areng-sareng alindungi tor apareng hak de sateje nak kana. Mulai dari pendidikan, kasih sayang, alindungi, malah kantos ngembangaki keahliana.
1: Intinya memperingati Hari Anak Nasional sebagai bentuk ajakan untuk peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Sekaligus memberi ruang seluas-luasnya agar tumbuh kembang anak secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.
0: Akbar ngarep samoke eparengeten han Kak Dinto mampo apa di lingkungan seaman sae tor adukung de perkembangan nak kanak. Sabab nak kanak kasebut aropa aki penerus kaangkui mamacu bangsa.

0: kabar satros epon. Kementerian Koperasi apareng pangajaran de manajer Koperasi Tisa otabe Kelurahan Merapote otabe KDKMP neng Esateje Wilayah Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono Adebu asareng kalaben pembangunan gerai pihak epon apareng pangaoningan de 30.000 manajer Koperasi Merapote.
1: Paralel dengan pembangunan fisik gudang gerai tersebut, kami juga sekarang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan bagi para manajer-manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 30.000. Nanti insya Allah di minggu pertama bulan Agustus mereka akan ditempatkan di koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia.
0: Ferry nambah aki, selain apareng kalancaran de program KDKMP, pihak epon juga keduan tanggung jawab kaangkui abimbing koperasi se ampon bede. Menurut epon, pemerintah juga bekal apedi undang-undang koperasi se anyar kaangkui akente undang-undang nomor sakemi tahun 1992 sopaja lebih modern tor lebih maju.

0: kabar sepongkasan. Kakorangan aing perse neng sabagian tisa Bengkalan antetiaki tantangan sebe ngetraja. Namong pihak BPBD Bengkalan bedi aparing bantuan aing perse secara gratis. Sanausa kakorangan alat pangereman. Kabit Kedaruratan Tor Logistik BPBD Bengkalan Arif Rahman Surya ngatoraki dari hasil parebesan asareng bekel belubles kacamatan. Ben saben tisa e wajib paki alengkapi administrasi sopaje pangireman sajelen kalaben tartep. Pamarentah bedi nyabagi 3.000 liter aing manabi korang, pihak epon bedi ngajuaki pole de pihak provinsi.
1: Jika ada desa yang membutuhkan air bersih untuk proses administrasinya, silakan bersiap ke kami. Nanti kami akan buat jadwal untuk droppingnya, kapan, hari apa, dan harus di dropping kemana. Soalnya harus ada penerimanya juga ya untuk kelengkapan administrasi kami.
0: Menurut Epon Kanto Samangken, cuma beda dua truk tangki keduan PDAM, saya siap ekuna aki, kangkui ngirim aing perse, sabetara truk lainnya salaki ebecek. Mila dari Kak Dinto, masyarakat Epakon, sopajeng ngaste.

0: te de suhu secek panasa. Sebisa nyabepaki kakorangan aing neng beten. Sabetara pangireman bedi elampa aki saben are de empat lokasi. Pamirsa sakadinto berkabar de lempe samatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyamana budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak dinto empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto beluk. Buduk na embi, engki kak dinto kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto monyong. Buduk na koceng, seputeki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto nginir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplak. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan di aplikasi kami. Jangan lupa untuk turut menyapa juga di fitur chat yang tersedia aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda mungkin yang baru tahu mendengar bahwa Pro 1 RRI Sumeneb bisa Anda dengarkan dari manapun Anda berada. Anda mau keluar kota, keluar negeri bahkan, nah ini tetap bisa memantau siaran dari kami melalui aplikasi RRI Digital. Sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, jadi bisa Anda download kemudian manfaatkan. Jangan lupa disebarkan ya infonya. Siapa tahu ini banyak dari warga Madura yang kangen dengan nuansa di negara tercinta sedang ada di luar negeri begitu. Nah ini juga bisa memantau siaran kami. Kabar-kabar ya, semoga Anda semuanya sehat, well afiat, dan juga bahagia. Saya punya kabar untuk Anda mendengar, pecinta sepak bola, baru saja kita melewati event paling bergengsi di dunia ya, pesta bola dunia yang dimenangkan oleh Espanya gitu ya, Spanyol. Ini tapi jangan berkecil hati untuk fansnya Argentina.

China ataupun negara lain, kita coba lagi untuk 4 tahun mendatang. Cuma yang kali ini sepak bola lokal dulu ya. Nah, pecinta Persu Madura City, ada info bahwa tim kecintaan Anda ini setengah mematangkan persiapan menjelang tampil pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Saya kutipkan tentu saja dari RRI.co.id. Tim yang seluruhnya diperkuat pemain dan pelatih asal Kabupaten Sumenep ini ditargetkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di kompetisi kelompok umur bergengsi tersebut. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep, Eko Sulistyo, mengatakan persiapan tim terus dilakukan melalui program latihan yang disusun tim pelatih. Selain meningkatkan kondisi fisik dan juga aspek teknis, para pemain ini juga dibekali kekompakan serta mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di fase grup. Menurut Eko, keikutsertaan Persu Madura City di Piala Suratin U17 merupakan bagian dari komitmen ASKA PSSI Sumenep dalam membina dan juga mengembangkan potensi pesepak bola muda di daerah. Seluruh pemain yang tergabung merupakan talenta lokal yang diharapkan menjadi cikal bakal pemain masa depan Kabupaten Sumenep. Ia optimistis bahwa skuad Persu Madura City ini mampu bersaing dengan tim peserta lainnya apabila seluruh pemain tetap menjaga disiplin, kerja keras, dan juga semangat selama menjalani persiapan hingga kompetisi berlangsung. Persu sudah sekitar 3 bulan menjalani latihan untuk persiapan turnamen ini berdengar. Dan Eko berharap dukungan masyarakat Anda semuanya ini menjadi tambahan motivasi bagi para pemain muda Persu Madura City untuk tampil percaya diri di setiap pertandingan. Lebih lengkap lagi, Anda bisa baca artikelnya di rri.co.id. Di pojok kanan apa kiri nih? Kiri ya, kiri atas itu ada rubrik daerah, maksudnya begini. Kalau Anda buka rri.co.id melalui website, pasti di atas itu, di bawahnya tulisan redaksi, ada kemudian pilihan daerah yang bisa Anda klik. Di sana itu ada banyak pilihan, misal pusat pemberitaan, kemudian provinsi, ada provinsi dari seluruh kawasan Nusantara tentunya, Anda pilih Jawa Timur, kemudian cari yang Sumenep, Anda klik, nah ini semuanya informasi dari kawasan Sumenep dan sekitarnya ada di situ. Jangan lupa ya, seperti itu, lakukan terus setiap hari agar Anda mendapatkan informasi yang valid dan ya, mengikuti gaya hidup untuk berbagi informasi. Malu kan kalau infonya nggak valid? Jadi jangan lupa untuk berbagi dari rri.co.id. Saya hadirkan mata-mata untuk Anda dari Irayan Pono.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.
2: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah berada di menit 36 lepas dari pukul 18. Sebentar. 35 lepas dari pukul 18. Mungkin kita beda detikan ya. Sehingga ada yang sudah 35 dan 36. Ya, apapun itu pendengar, saya ingin ingatkan Anda untuk senantiasa update informasi di rri.co.id. Aplikasi juga ada, RRI News, dan ini juga bisa Anda download. RRI News hadir sejak 2024 ya. Ini menemani Anda untuk semakin mudah lagi mengakses informasi dari rri.co.id. Dan kita akan segera menuju kumandang adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikannya, satu lagu religi untuk Anda.

0: Bila Allah berkehendak seorang hamba itu berada dalam posisi kebaikan, maka dia nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan amal soleh. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amal soleh yang dia lakukan, itu adalah dia dimudahkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya mati. Dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dia akan dipermanis hidupnya. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dipermanis hidupnya, itu adalah ketika dia kemudian sebelum meninggal dia disenangi oleh keluarganya, dan tidak hanya keluarganya tapi juga para tetangganya, bahkan orang-orang dekat, sahabatnya, tetangganya itu merasa senang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda usaha.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sunnah.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Pro 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb. Saya baca dulu ada WA dari siapa ini. Terima kasih Gus Didi, senantiasa memantau siaran kami. Terima kasih juga untuk Pangeran Bukabu. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak. Pak Hendra Cipta juga, Pak Ahmad Suni, terima kasih sudah WA di 0811-334-5101. Pak Yuda, apa kabar di Sentra Ukir Karduluk ini ya? Kemudian ada Pak Wawan di Pamekasan tadi, di Prodangdut sama Mbak Ani. Kalau kemarin sama siapa kemarin? Kemarin sama Bang Halili. Bang Halili banyak nyanyi ya. Artis juara LDA loh. Waduh, luar biasa. Oh iya, ngobrol-ngobrol tentang LDA ini sepertinya jelang Agustus juga mau ada momentum lagi. Apakah Anda juga termasuk yang sedang mempersiapkan? Semoga sukses ya menyusul Cak Lili dan juga Ning Indah, perwakilan dari RRI Sumeneb yang jadi juara Liga Dangdut Agustusan di Sumeneb tahun lalu. Luar

Biasa, saya jadi supporternya juga loh. Nah, pendengar, kita akan segera menuju Pro3 RRI di Jakarta untuk update informasi di Warta Berita Sentral. Pastikan Anda terus bersama kami. Sesaat lagi setelahnya Warta Berita Sentral, masih ada banyak rangkaian di Sumenep malam ini ya. Kita bergeser dari Sumenep sore ini ke malam ini. Satu lagu, semoga terputar hingga usai, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Tapi ini lagu favorit, siapa tahu sama dengan Anda yang juga suka Backstreet Boys. Ini lagu dari 1999, I Want It That Way. Waduh, ini enak banget lagunya. Yuk kita nikmati.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.

0: infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
1: Terpusat di
0: Kopdes. Ini tadi.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, Ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
3: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
2: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
5: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
5: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Isi Toshida itu apa?
8: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
10: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
8: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
10: Permintaan dari siapa dulu nih?
8: Dari Pak Heri ya.
10: Terus?
8: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
10: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
8: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
10: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
8: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
10: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
8: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
10: Tidak ada yang menyaksikan.
9: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
11: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dari dulu, saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
11: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
14: ABU has put together, well, internally AI policy.
15: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
13: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
15: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
13: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
17: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
16: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
17: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
18: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
17: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
20: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses ke konsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
19: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
20: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
19: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
20: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
19: Jadi sampai saat ini kita masih
20: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
4: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
21: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, yaitu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
22: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akikah, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya kita ikuti mimbar keagamaan Islam bersama dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri. Kita akan dengarkan soal keutamaan surat Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita curahkan, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kearifan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Rasulullah sebagai panutan kita telah memberikan beberapa tips tentang fadilah keutamaan serta keistimewaan dari beberapa surat-surat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Kita mulai dari surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan salah satu sebutan untuk Al-Waqi'ah adalah fahiya suratul ghina, adalah surat kaya raya. Artinya apa? Al-Waqi'ah merupakan surat yang menjamin dengan izin Allah kita menjadi orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang sangat luas. Kita lihat beberapa riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Ubaid, kemudian juga dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan, yang maknanya barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusib faqah abada, maka ia tidak akan terkena faqah, artinya kefakiran atau kekurangan abadan, selamanya, selama hidup. Ini salah satu yang menjadi dasar kita bahwa surat Al-Waqi'ah merupakan surat al-ghina, surat untuk mendatangkan atau surat yang menjadikan kita hamba Allah yang kaya raya dalam arti yang sangat luas tadi. Riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa suratul waqi'ah atau suratul ghina, surat Al-Waqi'ah adalah surat untuk kaya raya. Faqra'uha, maka bacalah kalian, maka hendaklah kalian membaca surat Al-Waqi'ah tersebut. Wa'allimuha auladakum, dan ajarkan bacaan surat Al-Waqi'ah itu auladakum, kepada putra-putra kalian. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surat Al-Waqi'ah mari diwariskan sebagai amalan, bukan hanya untuk diri kita tapi menjadi amalan bagi keluarga atau bagi anak-anak kita. Kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah agar dengan anjuran tadi kita semua menjadi orang yang sejahtera, kaya raya dalam arti fisik, kaya raya dalam arti spiritual, kaya raya dalam arti keimanan, kaya raya juga dalam arti keluasan batin kita. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, Alimu nisa akum surat al-waqiat. Fa'innaha surat al-ghina. Bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi alimu, ajarilah nisa akum, istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian, ajari apa? Surat al-waqiat. Surat al-waqiat. Membaca surat al-waqiat. Fa'innaha surat al-ghina. Karena itu yang akan menjadikan istri-istri kita atau keluarga-keluarga kita menjadi orang yang kaya. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai dasar utama kita untuk membiasakan diri membaca surat Al-Waqiah, agar pribadi kita, agar keluarga kita, agar anak-anak kita tidak menjadi beban bagi orang lain dalam hal fisik, dalam hal materi, ekonomi, dalam hal semuanya. Karena surat Al-Waqiah menjadikan diri kita orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang luas. Dan kita akan menjadi mukmin, mukmin yang kuat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana mukmin yang dicintai, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni mukmin yang kuat, al-mukminul qawiy khairun wa habbu ilallah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka dalam hal yang semacam ini, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji bersama-sama. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan surat Waqiah merupakan surat untuk kaya raya? Beberapa ulama menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Waqiah oleh Rasulullah disebutkan sebagai surat kaya raya atau surat yang anti fakir miskin, anti kekurangan, dan anti kita menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Di antaranya ada diriwayatkan dalam beberapa riwayat keterangan para ulama bahwa surat Al-Waqiah menjadi surat yang kaya raya karena di dalamnya, kalau kita kaji bersama-sama, adalah satu, Allah menunjukkan kepada kita di dalam surat Al-Waqiah itu adalah kita dianjurkan atau kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukmin yang siqatan billah, yang kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Waqiah misalnya di ayat 58. Di situ Allah berfirman, "Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun?" Di ayat 61, "Afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ayat berikutnya, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun?" Kemudian di ayat berikutnya pula Allah berfirman, "Afara'aytumun nara allati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnu al-munshi'un?" Kalau dilihat dari makna-makna ayat ini semuanya, afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Apakah kalian tidak melihat? Ini pertanyaan Allah dalam arti menegaskan. Kalimatnya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tetapi maknanya adalah Allah menegaskan untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan sikoh kita, kekuatan batin kita, bahwa hanyalah Allah semata-mata yang akan mengatur semuanya. Contoh, dimulai dari penciptaan. Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Begitu firman Allah. Apakah kalian tidak melihat? Ma tumnun. Afara'aytum ma tumnun. Bagaimana kalian ditumbuhkan, dipancarkan. Kalian dipancarkan, yakni dari air sperma, bagi dari seorang laki-laki. Min baini sulbi wat tara'id. Apakah kalian tidak melihat itu? Apakah kalian tidak mendeteksi atau menelaah bagaimana kalian diciptakan? Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kata Allah. Apakah kalian, apakah kamu yang menciptakan segala sesuatu? Am nahnul khaliqun, atau aku atau kami yang menciptakan? Yang jelas, kalau kita melihat dari penciptaan manusia, Allah lah semata-mata yang bisa mencipta, bukan. Ini Allah ingin memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada kita tentang as-siqah billah, menguatkan sikap keyakinan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, afaraitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari. Setelah dari penciptaan, Allah menyadarkan kita dengan ayat afaraitum ma tahrusun. Apakah kalian tidak melihat? Afaraitum, apakah kalian tidak melihat? Ma tahrusun, apa yang kalian tahrus? Tahrus itu adalah semai, kemudian memetik, atau kata orang Madura yang tahrus, kalian ambil hasilnya dari pertanian, metik semuanya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kalian bisa memetik atau menuai hasilnya? Am nahnu zari'un, atau aku yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk menegaskan bahwa segala yang tumbuh di semesta ini, di bumi ini, adalah semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapat dari bumi kita adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan as-siqah billah melalui apa yang kita dapat di muka bumi. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pernyataan pula. Afaraitumul ma'a alladhi tashrubun antum anzaltumuhu minal muzli am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum itu dari mana asalnya? Apakah kalian bisa memproduksi sendiri, membuat sendiri, atau Allah yang menurunkan? Ini pernyataan Allah. Jadi apa yang datang dari langit, apa yang wujudnya datang dari langit, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. As-sikap semacam ini yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari keyakinan yang kuat ketika menelaah, mempelajari makna-makna daripada surah Al-Waqi'ah ini, kita semakin yakin bahwa semuanya berjalan atas karunia Allah, dan semuanya berjalan atas kehendak Allah, dan semuanya berjalan atas fadl, keutamaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Ketika semacam itu yang dimunculkan dan dikuatkan dalam batin kita, maka as-siqah billah, kita menjadi orang yang kaya raya. Apapun pemberian Allah, apapun karunia Allah, kita akan syukuri itu murni wahdiyatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kata ini karena aku. Tidak ada lagi kata ini karena kami. Tidak ada lagi kata bahwa ini semata-mata karena perbuatan kami. Tetapi semuanya minallah, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Waqi'ah dan mempelajari makna Al-Waqi'ah, kita akan menjadi pribadi yang kaya. Batin kita kaya, secara fisik juga fa insyaallah Allah akan menghindarkan kita dari fakir miskin. Makna fakir dalam artian selalu kekurangan, makna fakir dalam artian yang sebenarnya bahwa kita tidak kekurangan apapun juga secara materi, secara keilmuan, dan secara kita dalam keluasan sadrul qalbi, yakni apa, wasi'us sadri, keluasan batin kita. Mungkin ini sebagai pengantar saya, sebagai pengantar dari saya, yeah. Kita lanjutkan dalam bentuk diskusi-diskusi bersama para pemirsa dan pendengar Pro 1 sebagai masukan-masukan dan pelengkap dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Waqi'ah.
1: Baik.
2: Mbak Ririn, saya kembalikan ke Mbak Ririn.
1: Ya. Ustadz, ada sebagian yang lain yang mengatakan salah satu juga keutamaan dari Al-Waqi'ah ini mempermudah sakaratul maut. Betul demikian, Ustadz?
2: Betul. Surat Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman itu adalah salah satu surat yang mana ketika kita membacanya fi kulli lailah, dalam beberapa riwayat terangan dari para ulama, itu akan memudahkan kita dalam segala urusan, diantaranya memudahkan kita dalam segala urusan, diantaranya adalah sakaratul maut, dan Allah membalas dengan firdaus, surga firdaus, insyaallah.
1: Ya, menurut yang Rasulullah ajarkan, itu bagaimana pengaplikasiannya untuk pembacaan surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, Ustadz, setiap hari atau ada jumlah atau seperti apa?
2: Jumlah tidak ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi dalam beberapa riwayat, fi kulli lailah, setiap malam. Fi kulli lailah, setiap malam barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailah, setiap malam, artinya memang bagus untuk mengawali. Misalnya kita membaca surat Al-Waqi'ah di malam hari, mengawali kegiatan malam kita, atau di ujung malam, yakni di waktu subuh kita membaca surat Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman, maka ini akan menjadi pembuka segala urusan kita, menjadi kita istilahkan pelumas untuk melancarkan seluruh kegiatan dan kebutuhan-kebutuhan kita yang bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Pemkab Bangkalan telah menyiapkan lahan yang diproyeksikan untuk membangun sekolah rakyat di Desa Katol Barat, Kecamatan Keker. Bupati Bangkalan Lukman Hakim beserta tim dari Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum meninjau langsung lahan yang telah dipersiapkan. Orang nomor satu di Bangkalan itu mengatakan peninjauan yang dilaksanakan bukan sekedar untuk memastikan kesiapan lahan, tetapi juga untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak kurang mampu tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia John Heitmann mengisyaratkan masih adanya peluang perubahan komposisi skuad Garuda menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Meski demikian, ia menegaskan sangat puas dengan komitmen dan disiplin yang ditunjukkan para pemain selama menjalani pemusatan latihan. Heitmann mengatakan, tidak, mas kami, tim pelatih masih akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pemain sebelum menentukan daftar akhir yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Sesuai regulasi turnamen, Timnas Indonesia hanya dapat mendaftarkan 23 pemain untuk masuk ke dalam skuad.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Saudara, terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini mengawali kebersamaan kita. Kembali kami hadirkan mini drama radio. Tepatnya di lembar yang ke-23, Kamis di bulan Juli 2026. Saya Aris akan menghadirkan mini drama radio persembahan RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Seperti apa? Langsung saja kita ikuti bersama-sama.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
5: Hmm,
2: mereka pun bangkit kembali. Kali ini, langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya, dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan, kan, seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan. Kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget, termasuk Puskesmas. Hmm. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Suasana ke masa lalu di ruang rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali hadir menemani Anda satu jam ke depan di ruang rindu memori berkelana ke masa lalu. Tepatnya di lembar yang ke-23 di hari Kamis ya, di bulan Juli 2026. Dan seperti biasa, sebelum kembali kami hadirkan, kami sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Iya, enggak ada suara ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kalau Mas Faruk, kenapa Mas Faruk?
2: Kena
1: sehat
2: angin,
1: ya?
2: Kelap.
1: Kenapa?
2: Kena angin malam, kelap.
1: Oh, kena angin. Emangnya di luar atau di dalam?
2: Ada di pos Kamling.
1: Oh, ada di pos Kamling. Aduh, rame ya.
2: Lagi ngumpul.
1: Lagi ngumpul. Ada siapa saja di pos Kamling sana?
2: Ya, banyak tetangga.
1: Banyak tetangga ya.
2: Di tokonya itu juga ada, itu banyak.
1: Di pos Kamlingnya, tokonya kan lagi jaga.
2: Iya, di dalam ya ada yang jaga. Di palenternya itu banyak.
1: Iya, memang tempatnya anak-anak ngumpul di sana ya.
2: Iya, banyak.
1: Iya, salam buat
2: malam.
1: Salam
2: jam 12.
1: Iya, sampai jam 12. Salam buat kesemuanya ya, Mas Faruk.
2: Iya,
1: silakan salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Juga ada Evi, di Lenteng juga ada Ica, ada juga Asmara, Arindi, Wiwin juga ya. Ada Wanda, Sukron, Farid, Abasuni, Riki Anggrabu, Fathor, Mama Susana, Mbak Irma, kesemuanya Bang Waris. Pak Ketua juga ya, ketunggu gabungannya.
1: Iya, Pak, makasih Mas Ayu. Faruk.
2: Ya, ke semuanya, salam-salam kompakan ya.
1: Iya.
2: Makasih waktunya Bang Waris.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk ya, di belakang Mas Faruk. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Irma ya?
3: Iya, benar.
1: Iya, lama tak terdengar suaranya, kemana sambian Mbak Irma?
3: Ada.
1: Wah, kita
3: terus aku Cak Waris.
1: Oh, kita ning nyono ya?
3: Iya, darinya apa namanya, sakingnya banyaknya itu.
1: Oh, saking
3: banyak. Di RRI, kanvannya itu.
1: Iya.
3: Banyak sekali.
1: Iya. Terima kasih Mbak Irma. Iya. Sehat terus.
3: Sukses terusnya ya di RRI.
1: Yuk, salam buat siapa?
3: Iya, salam yang perdana buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Barusan ada Faruk.
1: Faruk.
3: Ada Iim. Ada Jackie, Arindi ya. Ada Mbak Cempaka Ayu, ada Bupaton.
1: Ya,
3: ada Evi, pokoknya salamnya ke semuanya.
1: Terima kasih ya.
3: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Iim di Basoka.
1: Iim di Basoka.
4: Iya, gimana punya kabar Cak Waris?
1: Iim, siapa dah namanya?
4: Oh.
1: Oh.

0: Baru dengar ketawanya sekarang. Kok lama? Kenapa Mbak Om, Mbak Im?
1: Iya, nunggu 40 harinya Ibunda.
0: Oh iya ya. Sabar ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: kita gimana punya kabar
0: ya? Alhamdulillah kabar saya sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Ya, langsung salamnya.
0: Silakan salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Cak Waris bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
1: Terus ada Mbak Irma, Jeki, Arindi, Evi, Mama Susana. Ada Mbak Suni juga. Ada ya buat kesemuanya aja.
0: Iya. Nanti kapan ya, lagi mau sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Im, Mbak Lias, Mbak O, ya udah hadir. Halo Mbak Suci juga, katanya ketemu sama Nom Leke ya. Mbak Suci di Kiliraja, selamat malam. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, perkelana ke masa nandu.
0: Dengan Mbak Abah Suni ya.
2: Iya.
0: Abah Suni. Tadi ada bawa-nya udah sembuh, ya.
2: Iya, mudah-mudahan. Itu apa? Ketinggalan mamanya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah.
0: Amin, amin.
2: Iya, salamnya ya langsung.
0: Salamnya buat siapa?
2: Barusan ada Irma, ada Iin, ada Faruk, ada Jeki.
0: Jeki.
2: Ada Supriyati, Mama Warsa, Mama Yuni, Pak Ketua ditunggu gabungannya.
0: Bang
2: gitu.
0: Endal juga dikit tunggu. Iya.
2: Terus ada Mas Anji, Mas Jenar, Abah Adli, dan Mas Roni. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Insya Allah sisanya ditunggu nanti di acara gending-gending. Mama Susana atau kok kikir sama Dewan
0: Mama Susana ya.
2: Buat notwarisnya atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Suni ya. Satu lagi di belakang Abah Suni. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Jeki. Jeki
3: iya.
0: Sehat gimana? Mas Jeki?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Gimana,
0: alhamdulillah. Sehat. Malam ini saya sehat. Saya lagi nunggu teman-teman.
3: Ya, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga saya.
0: Iya.
3: Kalau masalah lagu ikutan aja, Kak.
0: Lagunya ikutan.
3: Salamnya yang pertama untuk cari petugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah juga ya.
0: Iya, amin. Makasih doanya.
3: Dilan kesempatan aja. Barusan ada Mbak Suni, Mbak Irma, ada Mas Putra Setia, ada siapa lagi? Mas Dewa, Mas Riki, Sukron Wanda, Bupator Tembaka. Ada kesemuanya saja dulu aja.
0: Sisanya baik.
3: Wah, ada Mas Faruk Karisma.
0: Mas Faruk juga. Terima kasih Mas Jeki.
3: Semuanya salam kompakan. Terima kasih, Kak.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sabar dulu. Kali ini kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan selamat malam juga untuk yang berada di kepulauan sana ya. Halo Kalimantan juga. Di Wonosobo, selamat malam juga. Situ Bondo, Bondowoso, selamat malam. Pokoknya kesemuanya, selamat malam ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
4: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam juga untuk Kileke. Ada salam juga untuk Ali Pratama, Mbak Suci juga, pokoknya buat kesemuanya ya. Dan selamat datang kembali juga untuk Mbak Iem alias Mbak Oo. Halo Mbak Susana, selamat malam. Bu Fator juga, apa kabar? Mbak Yuni, Bang Yvonne. Kembali kali ini kami terima Anda. Selamat malam, Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
5: Ya, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, dengan Mama Fator Rahman.
5: Iya benar, Mas
4: Adi. Iya benar. Posisi di mana sekarang, Bu Ma?
5: Ya, di bawah atap di dalam kamar.
4: Oh, dicumpuk ya, dicumpuk ya.
5: Iya.
4: Iya,
5: benar, Mas Adi.
4: Mak genik suaranya, Ma.
5: Masa ya?
4: Loh, sudah agak besar enak dah, Ma. Kurang semak berarti, Ma.
5: Kurang semak, ya.
4: Betul. Ya, enak sudah. Ya, lanjut, Ma.
5: Nempel sara ini sudah.
4: Nempel sara, iya. Harus

0: ditempelkan memang ma.
1: Iya ini aja.
0: Mm-mm. Ada salamnya ke suruh ke sana. Ebrina apokat. Mm. tapi ya. Karibungkan lagi mana ada ubun nama sambil bunbungkan nama. Bungkan raja mah.
1: Nunggu buahnya mas Ale.
0: Oh nunggu buahnya ya. Biar nanti kalau saya antar.
1: Kalau sudah berbuah.
0: Sehingga ke, jauh uang buahan, jauh bagi keseran ke. Bupat Tori terakhir ke.
1: Ya, katanya itu, katanya Pak Ali Pratama. Loh, ngaduk
0: banget
1: Bupat
0: Tor jangan. Bener Ali Pratamanya nunggu kapan ditunggu tak datang-datang aja mendengar
1: jangan khawatir.
0: Jangan khawatir Bang Ali. Okay. Iya. Iya. Oke okay, mah langsung mah. Salam buat siapa mah?
1: Ya. Mm-hmm. Salamnya saat ini buat teman-teman yang buat yang ada di bangsa-bangsa sana dulu ya.
0: Iya. Nggak tahu. Oh yo, obat ini harus saya matikan. Lanjut mah.
1: Makasan ya, yang Sumenep, sebesar yang ada di sisi jarang kota Sumenep, insya Allah nanti kalau saya bisa gabung lagi. Pamekasan ada Bu Yuni Handayani. Selamat malam Bu Yuni, mari gabung Bu. Juga ada siapa? Arindi.
0: Arindi.
1: Ada Adenia dan Farid-nya. Ada juga Pak Mahesa Jenar. Juga ada Pak Gisrianto, Harga Dana juga. Mbak siapa tuh lupailah ya nanti Abah Halim juga
0: Abah Halim
1: dan Pak Aisyahnya selamat malam juga buat Ketohir dan buat Farel juga ya
0: Farel
1: dan juga buat Supron dan Wanda
0: Wanda
1: dan buat Pak Sabser dan Pak Nur Kumala selamat malam buat Mbak Ella yang mau disebut barusan lupa Mbak Ella mari gabung yang terakhir Mas Farid
0: buat siapa
1: di, yang ada di samping sana ada Syahdan ya
0: dan sama Mahmuda iya
1: nah, ini Mas Farid lah ada gabung Mahmuda itu mana Mahmuda
0: yuk gabungan Mahmuda
1: ya udah dulu yang tidak sempat disebut Satorana
0: nanti dialog ya mas
1: ya udah dulu Mas Waris Bufatornya undur pamit dulu kakem Mas Waris matur suwun
0: sama-sama
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fator yang baik hati dan lo sombong. Orangnya baik dan lo sombong, tidak sombong. Salam buat kesemuanya. Jadi malam hari ini mungkin karena keterbatasan tidak semua yang dia sebut. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti atau besok ya akan dipanggil kata Bu Fathor. Di belakang Mama Fathor, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak.
2: Rindu, Bang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
0: Asik, iya. Posisi di mana Mbak Evi?
2: Di kamar, lagi tiduran.
0: Oh, lagi di kamar. Nggak, iya. Nggak, ngombi acem boleh nggak ya?
2: Nggak, lagi sama Toron soalnya tinggal cemplengnya, tapi masih banyak kok.
0: Cempleng apa? Cempleng.
2: Iya, yang belum masak. Itu.
0: Tutupnya botol itu ya?
2: Enggak, maksudnya acem tapi belum masak itu.
0: Oh, masak. Yang muda.
2: Iya.
0: Oh, itu namanya cempleng ya?
2: Itu namanya cempleng.
0: Iya. Mereka
2: rojek itu nyaman menyaman orang yang rojek. Hamil muda enggak itu enggak saya dulu.
0: Oh. Iya. Oh, itu bisa dirujak ya Mbak Evi ya?
2: Iya dong.
0: Pakai
2: iya.
0: Sama apa? Sama gula juga?
2: Iya, gula itu dikasih cabai. Biasanya cabainya banyak itu.
0: Oh,

0: Macam mana Wiki Wifi?
1: Gak usah banyak-banyak dah. Biar gak usah dibuang bijinya. Congkek dulu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau itu, kalau cemplengnya yang belum masak itu, gak usah dicongkek, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Iya, tapi saya masih belum tahu. Semoga saja nanti Bayrinya bersedia ya. Saya mau ke sana sama teman-teman.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Rujaan di rumahnya Mbak Ivy. Terima kasih Mbak Ivy. Baik hati. Lanjut salamnya buat siapa Mbak Ivy?
1: Pada Banjawaris. Jawaris kan baik hati. Jadi aku tidak maunya baik hati juga.
0: Munzi baik hati. Lanjut.
1: Salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga ada Iim ya.
0: Iim.
1: Terus juga ada Irma. Ada Paru. Ada Mbak Muni. Ada Bupator juga.
0: Bupator.
1: Ada Cempaka Ayu. Ada Riki Anggara. Juga ada Pak Nur Kumala. Terus juga ada Jeffrianto. Sisanya nanti ya, kalau udah masuk lagi.
0: Baik, terima kasih Mbak Evi.
1: Itu yang ada di Wonosobo, kok nggak gabungan ya?
0: Oh, Ibu Wika. Ibu Wika ya?
1: Ibu Wika.
0: Ibu Wika. Halo Mbak Wika, selamat malam.
1: Mbak Wika.
0: Ada salam dari Entun.
1: Tunggu gabungannya.
0: Alias Evi ya.
1: Iya. Pak Ali Pratama juga.
0: Ali Pratama juga. Ada salam dari Kileke buat Mbak Evi.
1: Oh iya, salam juga buat Kileke. Kalau mau cek ke Kulian, berkat ke.
0: Romangkan bian ge.
1: Orang ala ke kampung kan. Kampung kan tak punya ge.
0: Munum lega jo anu mangka tongku munum lega jo logolok. Mangkan.
1: Kita kan tak
0: anu. Ongguan nungguan ge. Makasih Mbak Ivy.
1: Oke, makasih satu-satunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ivy. Monggo silakan di belakang Mbak Ivy. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Aduh, selamat malam Bang Arif.
0: Iya, dengan siapa? Oh, Bang Aryo. Gusti Aryo.
2: Yang ada di Tanah Siring, Mas
0: Arif. Oh, Bang Ivon.
2: Iya, Bang. Gimana punya kabar, Bang Arif?
0: Kabarnya sehat, Bang. Kangen.
2: Alhamdulillah.
0: Ada salam dari teman-teman semua buat Bang Ivon.
2: Iya, waalaikumsalam. Lagi cuaca lagi dingin, Mas Arif.
0: Ya, betul sekali. Celup engkau.
2: Ya, kalau di studio memang dingin. Oh, nggak ada AC-nya.
0: Iya, tambah celup by phone.
2: Iya. Udah banyak, Bang Arif.
0: Udah banyak yang gabungan. Tadi ada Iim, ada Mbak Irma, ada Bu Fator.
2: Ya, lagunya ikutan aja, Bang Arif.
0: Iya. Lagunya ikutan
2: Mbak Evi barusan gitu.
0: Mbak Evi.
2: Oke, salamnya dulu Bang Arif.
0: Silakan buat siapa?
2: Ya, yang pertama buat Bang Arif, selamat malam dan selamat tugas. Mudah-mudahan pulangnya selamat sampai rumah.
0: Amin, terima kasih
2: terus
0: doanya.
2: Ada Mbak Evi, Mbak Iim yang sedang berduka itu. Ada Abah Duni, ada Bu Badhor, selamat malam juga. Ada Ketok Ting, udah lama gak gabungan.
0: Iya, gak tau.
2: Apalah kesemuanya, Bang Arif. Tidak terkecuali.
0: Iya.
2: Makasih atas waktunya, Bang Arif.
0: Sama-sama, Bang Ivon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ivon yang ganteng ya di kedua arah barat. Jadi, enak kalau kita banyak teman. Siapa tahu suatu saat Anda butuh ikan atau apa, langsung ke pasar Pion ya. Di Talang Siring ya, ada Bang Ivon atau Bang Ivan ya. Udah kenal semua ya. Silakan di belakang Bang Ivon, alias Bang Ivan, ruang rindu.
3: ruang untuk berbagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya nekuk tuara ya.
1: Iya, kata dia kena guna ini.
0: Ada kalau kau bagi phone ya, bagi phone lebih duluan.
1: Ya. Bagi tuara nak keng, iya keng itu hijrah kata orang giring itu, bangkat pada tuara nak itu.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya dulu malam hari ini, Bang Mai Sejenar?
1: Kabarnya baik-baik saja begitu.
0: Baik-baik saja, sihat
1: nantinya. Mudah-mudahan sama Dusiar begitu pula adanya.
0: Amin, makasih.
1: Lagunya ada apaan, Bang?
0: Wah, lagunya bagus. Tunggu aja nanti dari Vina ya.
1: Iya. Oke. Walaupun sedikit mau kirim salam pada teman-teman juga ini.
0: Ya, silakan salamnya buat siapa?
1: Yang perdana untuk Sang Pendusiar, selamat malam, selamat bertugas pula. Dan semoga selalu berbahagia dengan keluarga di sana.
0: Amin.
1: Terus makasih. Ada Bang Yifon barusan.
0: Bang Yifon.
1: Ada Mbak Suni. Ada Mbak Dewi di rubah sana. Di Pakong ada Mbak Deno dan Mbak Musfiro.
0: Iya.
1: Ada Dewa Surayeng juga. Juga ada Bu Fathor.
0: Bu Fathor.
1: Juga Mbak Yuni dan Mbak Halim juga. Kesemuanya aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang. Masih jenang.
1: Di belakang saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mai Sejenar. Satu lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Haris.
0: Iya, Om.
2: Sehat, Bang Haris.
0: Sehat, Om.
2: Barusan ya, Bang Haris?
0: Mai Sejenar.
2: Mai Sejenar.
0: Saya nohui kuda terbang, Om.
2: Oh, begitu ya?
0: Iya.
2: Tadi ada Iim ya.
0: Ada Mbak Iim.
2: Yang pintar nyanyi itu, Haris.
0: Ya, enak Mbak Iim, enak Om.
2: Oh iya, mau dagadut itu suaranya enak.
0: Oh enak. Apalagi Bang Yifon, Bang Yifon enak yang dari Pamekasan juga enak Om.
2: Begitu. Mahmuda juga.
0: Mahmuda, enak enak. Nanti enak kalau Om Buang sudah dapat, nah
2: oh, iya.
0: Terus mau rami-rami, mau nangke arah apa,
2: oh, iya.
0: Penyanyi.
2: Ada lagi yang terhormat Bunda Batur, enak tuh suaranya itu.
0: Wah, jangan ditanya kalau Bu Batur, Mian Om.
2: Iya.
0: Udah.
2: Adanya itu.
0: Adanya.
2: Ada lagi ketuanya itu, Indah Cinta itu, pintar itu. Suruh nyanyi itu.
0: Iya.
2: Kalau saya lagu-lagu Hadrah orang saya.
0: Lagu Hadrah, ya Om.
2: Salamnya dulu ya.
0: Buat siapa?
2: Pertama, saya doakan Haris sehat ya.
0: Amin.
2: Ya. Selanjutnya, Kang Dohil.
0: Kang Doeng.
2: Kang Dohil. Ya, selamat.
0: Ini jelak,
2: Keleke. Baru kali semua.
0: Baru kali
2: semua.
0: Saronggi.
2: Ya, lalu lagi ada Iva ya, Iva.
0: Ifon.
2: Oh, Ifon ya.
0: Bang Ifon.
2: Yang di Lenteng itu.
0: Oh, Evi yang di Lenteng, Om.
2: Evi asik itu. Evi asik itu namanya.
0: Oh, Evi asik ya.
2: Iya. Surayeng ya.
0: Dewa Surayeng. Ali Pratama.
2: Dan Bapak Ketua juga saya ulangi lagi. Itu esai kepada saya itu. Terus semuanya terakhir ya.
0: Iya, Om. Makasih, Om.
2: Iya. Terakhir.
0: Buat siapa?
2: Adalah Nanda Bukawu.
0: Bapak Haji Kamarudin.
2: Ya, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
2: Terus semua yang saya sehat.
0: Iya, Om.
2: Terus semua yang baik. Yang disebut atau yang tidak, ya saya doakan ke semuanya. Pan-pan RRI plus satu, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Sehat semua.
2: Gimana, Mas? Haris, assalamualaikum.
0: Sami-sami, Om.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, sampai dulu. Kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami. Halo juga yang... Oh, satu lagi boleh. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Dari mana?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat lagu kita kenang. Masalah.
0: Dengan

0: dengan Pipi.
1: Tolong dikecilkan dulu monitornya, Pi.
0: Ya, ini sudah dikecilin, Mas Aris.
1: Ah, oh, enak sudah. Halo.
0: Ya.
1: Ah, oh, tiga, Pi.
0: Oh, kicong.
1: Makbut majam, bur tiga. Sehat ya, Pi?
0: Alhamdulillah, petang kan, boleh, Cong.
1: Boh, bedok, rem.
0: Ecapuk terombang ambing oleh ombak tadi, Cong, dari Gili Iyang.
1: Aduh, lagi berlayar ya?
0: Wah, lagi berlayar, ala labot.
1: Oh, lagi melayat. Tapi alhamdulillah ya, walaupun ombak apa terombang ambing oleh yang namanya ombak, selamat.
0: Ombak yang bergulung-gulung.
1: Ah, meni bergulung-gulung nah.
0: Menolong,
1: menolong-gulung anu gimana penyaman. Menolong gulung-gulung mi ami ai terenter itu nah. Nah.
0: Iya, itu ombaknya terlalu besar itu Mas Waris.
1: Iya,
0: sampai airnya itu apa namanya? Masuk ke dalam perahunya.
1: Tapi masih tetap apa transportasi masih tetap jalan ya, Ma?
0: Iya.
1: Berarti maksudnya masih kapasitas aman lah, Ma, ya?
0: Iya.
1: Iya. Oke, selamat datang kami ucapkan untuk Pipi sana.
0: Salamnya ya.
1: Buat siapa?
0: Pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siat. Selamat malam, selamat beraktivitas yo.
1: Iya.
0: Saya dari Gili Iyang cari Suci, enggak ketemu tuh Mas Waris.
1: Boh, masuk.
0: Cari siapa?
1: Suci Gili Raja. Itu mau manggil ke, itu mau masuk ke.
0: Oh gitu kan?
1: Iya, ketemu sudah.
0: Oh iya. Terus ada siapa lagi? Iim tadi.
1: Iim.
0: Ada Jeko. Ada Riki Anggora.
1: Bah, Anggara.
0: Oh, di rumah ya Mas Waris.
1: Ada iPhone, iPhone juga Ma. Ada iPhone Ma.
0: Handphone.
1: iPhone. Ini handphone pada pama. iPhone di Pamekasan.
0: Iya, ada iPhone.
1: Terus siapa lagi
0: Ma? Ada Ngarok. Ada Bupator Keleke ya, ditunggu gabungannya di gending-gending Keleke. Di Kangkui Mas Waris, Sakalangkong. Oh, Mbak Suni, Sako Alataraten.
1: Kanjeng, Kakang Kanjeng ada?
0: Ada. Satu.
1: Kung, minta tolong Kung lagi anu rancak-rancak si tapati raja. King cene gini gelom.
0: Kayak baru dikan.
1: Wah, wani. Pipi pola na anu, ma anu gelom. Cebek cengkal pola na.
0: Pun saya tak marah tunjuk orang.
1: Boh.
0: Saya marah lengan.
1: Boh. Hi. Ini mah hari nak. Nyari lagi. Terima kasih ya. Sama-sama.
0: Kita udah masuk apa? Like,
1: masuk malu boleh. Makasih ya, Ma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pipi sana. Ije bombok mabuk tu. Dari Gili Iyang. Tapi alhamdulillah. Walaupun ombak memang sedikit membuat perahu bergoyang-goyang. Tapi masih aman ya, kapasitas aman untuk yang mau berlayar ya. Kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

Terima kasih untuk Anda, dan kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Dan kebersamaan kita hanya harus berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kesemuanya. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu atau bisa mengingat kembali kenangan ini, atau bahkan artis yang jadi favorit Anda kali ini bisa terdengar suaranya dan bisa mengobati kerinduan Anda. Seperti biasa, selepas Ruang Rindu, jangan beranjak, tetap bersama kami. Kami akan hadir bersama Anda. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Tantor Bela, senang melemangkin badan kalau bisa bangkit boleh dalam acara budaya Madura. Lebat genting-genting Kemis tanggal 3 bulan Juli di Bonum Lekor. Malam muka genting-genting si Bodi Kator. Malam muka nambah nagabungan Torga Jemberan malam mangkin. Nyingat taki bakto ngiring ya tona lengki seperti biasa telok jalur telpon dan tas pancenengan. Penelpon saya pertama atau masih ada. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang masih ada nih ya.
1: Lega kasingan.
0: Wah, ambil sih. Mak kedenang dah ada mak buru enna. Nuhui bola.
1: Todus ke epi, com.
0: Tidak ada menom, aku saya nggak todus, nom. Iya. Yeah.
1: Cek rek bola nak tua lah, cek nak kue cokoco, cek nyoba.
0: Cek cokoco, pi. Cek cokoco, pi. Tapi mbian benda pesan epi, suruh main, nom. Mana roja kacem, ya. Mana balang, bu.
1: Tak kok moros, com.
0: Aduh, balang. Nyanyi

0: Nyonya bodoh nom.
1: Bodoh bodoh sedung.
0: Bo, mana saren di bu di nyonya.
1: Kaso abah nenang. Ano, honor.
0: Oh, jangan gula mi boleh nanya di suci. Enten, bangki bon suci nom.
1: Ada soro jod. Mari tak temu bon suci bon.
0: Oh, boleh mama tak gabungan je bon nom.
1: Tahu mak tu suci kene.
0: Hai. Ya,
1: sudah aku nyari dong.
0: Ah.
1: Dumba pas tepak ongku ke suci.
0: Ya, temu ongku dah ada apa no?
1: Bukan, temu.
0: Alhamdulillah. Fuh, cek kelekai di lawan. Ah, bawa kon cek. Cek, bawa cek ngiram kalem gua aku ni temu menom leka. Ih, mihlam sabla molek nom jalan ke Dewa Suraying nom.
1: Aku nak bula mongka suci.
0: Ah.
1: Tak menyambut tali, menyambut ceping, ngode suci.
0: Ugi kan lagi nom, aduh.
1: Andi anak geng montak situng dua eni.
0: Oh, si, enjok muna nom lah. Puh, lah tahu pun kira-kiraan. Tapi memang dah ni ketiti budaya matura ni kan alhamdulillah. Ketiti budaya sebeda generasi penerus. Ketiti mundang udah senang ki, senang kading genting. Kan norok senang kalau nom. Ki.
1: Bula bula montak norok si ngode jong jereng bula pon tua. Ketiti. Pikiran mak mengode.
0: Ya.
1: Salera tua pikir nengode.
0: Pikir nengode kira ni gitu jalla kok menanom. Aduh, engki kalau kau minum jalan minum salam ke Dewa Suraying kau buang.
1: Ada kan, no kan jonya pator sini kok.
0: Si kan jonya pator beda, beda.
1: Nik lo pun tak temu ban suci.
0: Ah, temu ano gila ke musuh musuh suci temu bu pator.
1: Si nama ano EP sini kong.
0: EP.
1: Asrachimafi
0: inja tay barogi fi.
1: Ano jong.
0: Napa nom?
1: Si karo cojok lo.
0: Kasi napa nom?
1: Si kemole.
0: Patri
1: nga tanya katan lo.
0: Tanya napa nom?
1: Bo. Arwa ano apa mak puru na aro nyalin sa orang ro ikwa bene aro bene reng palo saksak bene mati nga beko soro pa bekus lara
0: oh bener ki tepak nom
1: aro tukung beko bo arwa ale en ki her ego mulo
0: boleh tepak ya boleh pesan
1: ale ki her ego
0: mulo ki boleh nom
1: Kimoni papaku setilaran pokoi gua.
0: Nah, kita kok me pasti polong dengudo kan emanom. Engki, engki atau saya kalang kau no. Ki, buat tor.
1: Hari ini beres, selamat.
0: Amin.
1: Ano?
0: Serah.
1: Siapa? Di ano pusat nebut siapa sing?
0: Oh, si kolor. Pipi, pipi Susana. Oh.
1: Selamat. Kediwa.
0: Kediwa. Ano?
1: Tak kau ni nak, ano nak? Beremah heran.
0: Buah kediwa. Kau ni kediwa. Ampun, ano?
1: Ano, sabar pun, cong.
0: Pun, tini deki ke boleh, nom. Cik pun sabar, nom, ki.
1: Bisa ano, kak. Sapa kita ing.
0: Kau tak ing. Ki.
1: Ponakan apa di dintu, ya, kita ing.
0: Ki.
1: Kau ni, sabar, tapi, pun.
0: Alhamdulillah. Nyama.
1: Salam masa tu aja nak.
0: Ki, kalangkong nom.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kalangkong dah nom leka alias segala kaki alhamdulillah. Titi kong kalangkong dan dari tanding ini bola di sebab ngambulan ye bon ki. Ini guna apa? Sana sana apa? Mi andi nyar anyar. Biasanya mun tak pernah, nampak ke jompo tak pernah. Mi tu pak lim lek ke pasar tak pernah. Ati putih boleh neki andi kan dengan nyar sambil kan om leke. Ada pokok bagi nafsa malam jai mona. Tahu neng jai beri napa beri aing ada. Sapi si bisa nanti putih ada sabar nonot. Yang ku ke leke. Ada mana nom nom Suraying kau ni. Pon aman lu punya anu napa? Aduh, pon sabar, pon anu. bisa tobon tobon ibingkinge pon nom leka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sereng jiki engki
2: ing wong gelek ti dan ti an ngeja
0: ang gini apa dia bersabar ni
2: bang kihan
0: ini ngeja ah sehat
2: ingat gini kah
0: engki ti malarmu kebudaya kan into tetep kasokan ni kasenengi sentan deretan pun malon muka tetap lestari iki
2: kruwa
0: iki kulo
2: tak kaya opo kala mbok tapi kulo nro lebur ki aja
0: nah tak kini kan mumpas ni kedadak budak-budak motor anak kebudayaan anu cici tauning jak muni matura budu budaya ning anak kleningan macam engkan azokor makin cintai bersama aja pun budaya-budaya sih memang patut kangkui ilestariaki langsung salam ipon ke Pak Jeremian
2: pertama takun ke ator ke kambian men bertugas
0: ki
2: mana wibah leman tengah teh sama ke paling selamat sampai daripada kecepok ke
0: jalan amin
2: ki huru pada jeleke pada Pak Haji Burhan
0: pada
2: Pak Haji Kama pada Bang Mahesa Pak Saper Mas Jepri Bayuni Mas Farel pada rapon. Kata tu jangan nak
0: sih. Engki.
2: Tanpa terkecuali saja. Alangkong ya.
0: Iya.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar sekelangkong dek Jeki Asmoro. Ibingkinge pon Jeki. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Nekat dari Putra Setia sebeda dengan Tondo Kraas
0: sebeda Tondo Kraas
3: thank you harus terbuka dintong
0: thank you kalangkong kau lah seneng mau nembian nih ke Rabu
3: kenapa?
0: Mau nembian Rabu seneng kau lah
3: oh engki manar muka seneng ngasih saros terus sata engki
0: amin insya Allah engki bako engki
3: engki Serena kabar ampun pada saya. Badan gula gak tinto. Pergi nyapa satu je pamir kata engki.
0: Engki ngiring.
3: Salam se pertama kak terhadap kak cak berisa. Selamat malam pak ditugas se.
0: Kau lebih baik.
3: Malam makin tengki. Segi puru pada nom leke.
0: Nendado.
3: Juga pada Mas Jeki.
0: Mas Jeki.
3: Juga pada Pangeran Bukabu, Pak Dewa, Pak Nur Kumala, Bapak Haji Burhan, ki.
0: Haji Burhan.
3: Ki. Juga pada Roni, pada Kasatrejena, Matur Sakalangkong atas telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakrangkong dek Mas Putra tadi tansi dari Raas ki Rabu malam mangkin kalangkong ibing kengepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ano entun di tiga tun.
4: Oke.
0: Okay. Aduh, mega usah nganom, sama nganom lekem ya. Okay.
4: Ano gula?
0: Dah lama.
4: Ada gula puru.
0: Tadi acem macam.
4: Okey, petenang je leka.
0: Tak berogi dendun ya, bondun.
4: Okey, petenang dulu.
0: Oh, petenang je nom.
4: Petenang je leka.
0: Bawa meni, mon bin lah kerja kubung kunten, tak mesenaga lain je, bondi.
4: Wah, sangkup aku.
0: Oh, sangkup nom leka.
4: Ki,
0: masa. Oh, ini kita awal lagi. Sini tanya lagi dek.
4: Aku nampia.
0: Ki, roplok pot ke lagi.
4: Okey.
0: Aduh, sehat mian.
4: Alhamdulillah.
0: Beri kamu apa kun beri lem ke ilm jompo.
4: Aku pun ada kamar.
0: Tak keluaran sekali.
4: Ten buru keluaran tak kejadian.
0: Oh, kini kita apa buru saya lagi ni?
4: Kamu.
0: Kali ini si tu juga korang sejarah ni kakak ni. Ini, ini ganggi. Oh, surat gabungan ini ya, gabungan kak.
4: Okey, gabungan kak.
0: Okey.
4: Lanjut ke?
0: Lanjut salam kepada Pak Jeremian
4: Don. Ma, saya terpancing dengan. Selamat bertugas dan terima sehat ki.
0: Amin.
4: Ikan pada Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar. Ifon boleh ke bos angki.
4: Ki Ifon ki. Ikan pada Umbuang.
0: Umbuang.
4: Ah, ikan pada Dewi.
0: Dewi. Cibi diru baru.
4: Cibi diru baru.
0: Leres.
4: Ikan pada Basuni.
0: Hmm.
4: Bede.
0: Raden Raden Sahid tolong si bede nengin anu cecok. Sonyo no hi.
4: Raden Sahid si bede cecok juga. Panor Kumalang ucap masuk ah.
0: Eh Panor Kumalang lagi.
4: Juga bede Pak Basira.
0: Pak Basira. Pak Indra, Pak Ketua.
4: Juga bede cecok jangan telefon ki.
0: Engki.
4: Nih, setelah saya bingkang.
0: Okay.
4: Tinggal saya ambil sini, Kak.
0: Ke Langkong, ki.
4: Ketika laku malam, kita panggil boleh, ya.
0: Aku nak bangki.
4: Ki ke Langkong atas betona.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul saya ke Langkong dah dari Tenentun alias Evi sendiri lenteng. Salam dari situ jenis Jepun, ki. Tak mampu ini, Kak, ngomong apa. Ketoraki salam tong bersetong tapi satu aja nah. Salam hormat, salam kompaken Jepon ibingkeng Jepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Rahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Nur, Pak Nur Komala. Hi.
5: Si jalan. Ya log be si gabung pun tak gabung
0: dengan. Ki munda munda ye log fi dah nyo nambian ge. Ya. Nambian ge mu boy. Nambian ni ke pasang pipi susah nah aja.
5: Ki balik sering terpan masuk, ki masuk terpan tak masuk, tak masuk.
0: Ni ke bisa makin mon.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kau jauh semak ya kun ki.
5: Ki. Kening kenapa?
0: Boh kening jauh ke beter bagus boh kun ki.
5: Ada
0: ni. Ki. Fokus mana nabi azaki mana orang sarang nom.
5: Ki.
0: Ki.
5: Salama si kanku Evi.
0: Evi.
5: Sebab aku kalau pun tak jemput kerja. Orang berkirim pe orang. Juga dia kena ke.
0: Ki.
5: Juga dia kerja ki. Pak Sepur, Pak Tofir. Juga dia kena Malaysia Jenar. Evan, dia berada di Talang Siri.
0: Berada di Talang Siri. Berada salam dari Muhammad Ilyas juga. Ha.
5: Ki salam balik aku Muhammad Elias ni ngam ke ni
0: kan? Jauh ni ngam ni ha. Lopot, nilbon lopot, jalur lopot.
5: Thank you. Lopot ku age nomor.
0: Nomor ni nol telok belu lekor je ke lopai. 665 telok sang anem atau bajukan 662 telok tung betok. Thank you.
5: Dekat terdekat Pak Kepala. Hendra Cipta,
0: Hendra Cipta,
5: Hendra Kabu, Hendra Ka, Ketua Jeneng Kida Wali.
0: Enki.
5: Salam kompaken, Ketuaan Sekadun Tegal, Selang Kembung Tona Jawa.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ mungkin dari tengah. Salah sarinan ini motor genting. Oh, namun katina pa na bikin ting-kending di mini. Pemirsa kering dengan biar saki arah pagi kending si kabitan atau kending si pertama biar saki arang sarang ni.

0: Pemirsa, kebiasaan pon ye kenting talang ya malar muka keting gak dinto nambah ke senangan malam mangken. Malam malam juga kan kator ada si Molja Pak Haji Burhan. Tak ketinggalan juga Pak Haji Kamarudin, Pak Indra, Pak Panji, Tor Anom-anom sedaya ini. Atau ada lagi boleh. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ifon.
1: Engki. Atau Bangki boleh.
0: Atau mau boleh. Engki. Mbian surah main. Surah main kalian teng benefi. Andi acem ya Ifon.
1: Surah raja kacem.
0: Surah raja kacem. Ipa mur sebenefi.
1: Oh. Oh. Oh.
0: Tak ngerti fi ni.
1: Ini pau dekat
0: apa? Pau fi cacem bi, bu mana cacem fi?
1: Kita pernah pemulih, pernah di minon wakin cukup, pernah kat sini kembali.
0: Oh jangan, ya
1: bu. Kian saya ini ring sami sami tak hari.
0: Oh siap. Kita ini bilian fi cukup baby.
1: Kok mantu kok sai bentan tai berogi ya.
0: Tai berogi ya, Pi.
1: Barang Pak Ebon tong akan kagadin tawari.
0: Mungkin. Tapi jan Evi pada pesan mun sakan jan nempon ja aja contong men rogi.
1: Oh, ini kan kita boleh ini kagadin tau kalau bisa.
0: Oh, bisa. Ki, bagi fon lanjut salam fon ke Basera.
1: Ki. Mana biring genting dan robot tak sahur
0: pun. Ki
1: kerana pada Pak Nur Kemala, Serina, Seri Bini dimin kata orang.
0: Ya, oh ning dia.
1: Ki Seri Bini Trimur dia kata dimin.
0: Hai.
1: Oh, jadi saya juga cung nak kata macam, tahu ni macam mereka lupain kata orang.
0: Tak mereka lupai, saya tidak tahu kalau seorang ni cung suruh coba.
1: Lagu malam boleh gabung kan seorang ni cung seperti ni.
0: Ki suruh coba.
1: Ki Seri Bini kata.
0: Serinya mana Seri Bini dan nyama apa Serina? Sri Sri Murti.
1: Mon nama lu tu kan Tri Murti ini.
0: Tri Murti.
1: Sri, kalau saya lambat Sri nya mas Sri.
0: Oh, ini. Ini
1: pada Mbak Evi saya sama dulu ketun nggak ada nikah. Lepas dari kolor kata pipi ke Santa.
0: Ki,
1: anu. Pipi ke Santa kalau malam pipi ke Santa.
0: Angam bulan.
1: Ada basuni, ngereng basuninya atau nolong kuda. Tak aris gitu. Hubung kiri beri. Saya tak saren.
0: Ki, apa sini?
1: Ki, dia ke saya dah jalan sama. Saya datar ke sebut motor. Motor kelangkong, Pak Haris.
0: Ki.
1: Boleh saya masuk, boleh, Pak Haris.
0: Kelangkong, Mas Ifon. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Rabu, cerah kena cukup motor saya kelangkong dari Ifon. Ye. Saya lekuk dalang. Ibingking Ipon, Bang Ifon. Selamat malam, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni sir, ki, tiga sir. Ki.
2: Kenapa kabar saya?
0: Kabar saya, sir. Yang suara nak gini, ngan ni bini an, sir, nyaman. Ngit anu nak acara sampai, nak tiga sir. Nanggan nengki nyaman, mian nyaman ni anu kendera Pak Nur Kemala lagi seri tadi seri lagi.
2: Mendingan nikah.
0: Oh, papa tak aduh, mak bisa suara terloan mian jora.
2: Kecung isar.
0: Bo. Elanggong menjer langsung salam bagi Bajer Sabar.
2: Salam bagi.
0: Ki.
2: Sama. Kemudian selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Kan pada Bang Iki, pada Bang Roni Sanggaya.
0: Ki.
2: Benda bang kutas ni Ya, kita jangan pergi.
0: Ki kelangkong, Sir.
2: Kelangkong mutana Jawa ni.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kelangkong ni, Sir, sedari manding Rabu malam mangkin ibing keng epon. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ki Masura. Mantap ongku tretan.
0: Ki.
3: Tuh. Kati pun apa tak apa pon cawaris.
0: Ya, kak, bura saya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini pun saya masuk ke sana yang itu.
0: Nisar.
3: Oh, ini Nisar ke sana?
0: Oh, saya ada yang itu.
3: Nisar.
0: Oh, Nisar ki.
3: Ane Nisar.
0: Ki, Abang Putra.
3: Apa ke arwah alam berada rasyarakat ini nanti murti ke arwah Nisar ke arwah.
0: Oh. Mak tahu, mian tahu iya, nah.
3: Bangki kalau orang cuti bapak ini kalau kan saya cunda ke ibu.
0: Enggak, saya nak punya mana Ron Trimurti.
3: Pilimurti.
0: Pilimurti.
3: Pilimurti.
0: Oh, ye.
3: Ki. Salam ki.
0: Salam Epon.
3: Kecil saos. Salam si pertama kata orang kita kacau waris. Muka-muka parina berkat umur. Lanjung pertobatan.
0: Amin.
3: Cukupan dengan Pak Nur Komala ki buru.
0: Ki.
3: Kita langsir yang berserah mana?
0: Ifon.
3: Bang Ifon salam kenal diri Roni diri Pemekasan. Cukupan dengan Pak Evi. Abah Suni. Bunda Surajing. Irma. Dia kesetanya Ifon.
0: Kalangkong.
3: Ah, ting-tingan orang penting, sepenting saya tangki.
0: Ki.
3: Ki. Assalamualaikum, Jawari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boh, kadiwa, mian kadiwa.
4: Alhamdulillah, Ari.
0: Ki, kau lelu, ano, ntar rinyari-nyari pokok. Nyari pokok, atau mau sonom leka. Mbian ki serogoni anu tak mampu pun nom lega enten ki nyalam
4: alhamdulillah mangkana dong minta 200 pari
0: tanah betina ku lenyak nyano nyombeng sekat ki
4: ujak lah betul sekat tak ibu ribu cuala cuman mampu dua kemi kilo ya pari
0: aduh bang
4: belum ibu
0: buat acem pada jaypon evi kan sana penengi evi kan sana apa kasa.
4: Tak ada pun betong ibu kan dia belum ibu balik.
0: Walarangan embian lagi.
4: Ibu dah tiba dulu seberapa kan ni.
0: Oh.
4: Kaki abi segemi kilo kan itu. Patut orang sudah kelak ke pakar ni kelak ke.
0: Boh. Fuh. Empon kau ni gin dari ibu.
4: Ati dengarek nama.
0: Boh. Nyaman bokon nyaman mungkin bon nyaman.
4: Patut orang tak lagi kau ni kelak ke.
0: Ah ada. Nyanya anu dedung kaso. Oh. Aku nur dulu jangan.
4: Mangkana jereng merah kun iki ciri sekoni kata pari.
0: Pas
4: minggat. Kan gue lepon ke kabel manuk ketia perkara nyo mau nak kotor si mau tosa.
0: Marin.
4: Pas kona beci di kaje rasa ramong ki ini serian tosa
0: jan. Dek nikin lah.
4: Pon. Cara cara bunala nyo pari.
0: Oh, entah enten sabar mon diberi angin mesonom leka. Nyaman mon ki.
4: Dan kau boleh cakap ni kabel le. Mak tanah nak cek tompe bulan lanyo kagenceng gila nak duduk mak dua. Cek tiga karana baju lah kagenceng tak kagenceng nyari dua.
0: Aduh, lanjut cara mak apa sekarang ni reng.
4: Kan masih tu ada pegi lek ke ni ya?
0: Ki salam salam.
4: Ki. Ikan gila pada lepas di Burhan. Sekarang Jeki Asmara juga, Abah Suni, Mama Suri lagi kosong. Aduh, maka cuma Pak Aris.
0: Kau nanti ini biasa.
4: Oke, Pak Aris ini.
0: Ki.
4: Matur sekalang kong atas betul telepon Pak Aris.
0: Sami-sami.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing ke ngepon, halo. Boh, beremah. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, Pipi nak masuk pun lah, Cong.
0: Buat ika, Pik?
5: Ki, Cong.
0: Mak ambian tau ni ngelesun lah. Biasa nak
5: buruk. Eh, jadi dah dari kerong. Nggak boleh kati, Cong.
0: Udah ni, keduh. Mak aku nak kebayaan untuk anur kawikiran.
5: Kenyet tu pun, Cong.
0: Bo, nak apa ni itu?
5: Kenyet tu pun, kure bu. Nyan, kenungan lah.
0: Bo. Cukup.
5: Ya. Jogoi,
0: dah jogoi lagi yang saya dalam.
5: Ya. Bampun.
0: Bo, berumah. Ni seri.
5: Bo, demi cintaku padanya.
0: Aduh, memang dia ni genggi. Alpo, lanjut salam agak bisa lebih. Njok mun pipi sesetong lah, bo.
5: Okey. Salam masih pertama kasih impian ki kalau saya
0: ki
5: bodo niser ki
0: niser
5: nyinyong niser
0: bo
5: matawan
0: nyari ki samper mak samper
5: bodo samper saya percaya ada ser
0: bodo ser lanjut
5: bodo im
0: im
5: terus bodo irmo
0: irma bodo irmo
5: nak
0: im you can ki
5: buru pada Dewa Suraying ki.
0: Dewa Suraying.
5: Iyo bener pa.
0: Bo beninyo bo lagar nyaman.
5: Bo korwa mulai kehilangan bu nalanyi bo kan Dewa Suraying.
0: Bade nom leka ko. Bu nalanyo. Bade lon bek nom leka.
5: Oh, anu na pipi na ko
0: ki. Dang bo. Mo ngaja pipi asli na ngaja bodon tenah.
5: Oke. Okay.
0: Datang kili. Oke,
5: okay. Jon bade rasa juga ki.
0: Hmm.
5: Kila pada Epon.
0: Epi, ki. Ivan, Ivan. Si Makassar, ki.
5: Ki, pengecasan. Pada ketokan, salam kerong si ketokan. Dari Kajing Doso. Abi tak jumpa.
0: Abi tak jumpa. Si Ubu Panceng, ki.
5: Ki, itu rambut panjang. Ki, serah aku nak ketokan, Mas Arif.
0: Berlanjutin, nah. Muni sergin dari laku.
5: Bada Riki Anggora.
0: Terus
5: bada Faruk, bada Basuni. Pun kasar saja naki Mas Bariski.
0: Kalangkong.
5: Pun bada kenting naki nanti sandung wa Mas Baris.
0: Bada, bada kapi, cok kau betel.
5: Pula nak kencingnya, kerong kaki nanti sandung wa.
0: Bada siap kapi ni awan.
5: Impian kalang, betul nanti.
0: Sami-sami, Bi.
5: Thank you Mas Warif.
0: Bye-bye. Pohon.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing-ingi pohon pipi ngiring itu nilengki. Selamat malam. Assalamualaikum. Boy, kan itu banyak mon ragu. Ini kita tahu kan. Halo, assalamualaikum. Kator juga ada Pak Haji Burhan. Selamat malam. Ireng, halo, assalamualaikum.
6: Yo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Bagi. Waalaikumsalam.
6: Dari Pakong ini.
0: Bo, asal nang pasir ini kebu tak lagi.
6: Eki.
0: Kini kebu sah kini bu muni itu rabu.
6: Mak bukan, bu.
0: Bu muni itu lagi ini imbian ni ke dia radio na. Gini, cuma semak pancin dengan bu. Nyaman, Bon. Katin apa? Si bo, buru benih. Pipi Susana, si buru beres. Riborin ngambulan ki bila tedung neng tas kajuan ngasa. Mangken ten Bon.
6: Bu Susana itu.
0: Ki, pipi.
6: Sama
0: kolor.
6: Salam kenal ya.
0: Salam kenal.
6: Ike lagu nang ireng taos kenain.
0: Oh beni lagu kenting manggen budaya engki.
6: Oh iki iki.
0: Tak.
6: Napa jan bas Faris kei. Iki ngetes kelangkong ki.
0: Sami-sami butaf lah.
6: Iki sepenting bisa nyantol nih ya.
0: Tak pesen ke anu ke Pak Fikur enten.
6: Pesen Pak napa?
0: Bo miasan pesan ke Pak Fikur enten ke ponakan ambian. Ki ponakan iki.
6: Oh, Fikur.
0: Heeh.
6: Bo degan
0: to mangen. Bo dadak buru keluar pon.
6: Oh, iki.
0: Ki.
6: Kene te bak sampean.
0: Jo ke boter.
6: Nyereng
0: ki.
6: Bet nang murnang.
0: Bo nyereng ki dia pernah menjauh muni buta pelar ya kan. Oh, mu bo banyak jo ke boter sini nyereng ku lagi. Kalangkong pun buta pelah lagi. Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung de ibu dapla jebon ya alhamdulillah malam mangken juga bisa rabu. Nganjai dan gaulah usi tungaki. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak tak ada boleh pun mu si kata ada pun. Lu.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak jawar. Budi kamu di kawar.
7: Mak jawar. Bapak.
0: Ubat semaan nah. Mak jelas.
7: Apa semak dah tinggal cuan
0: bang? Enten nyaman bon. Ha. Ki. Alhamdulillah bang ki boleh. Ki.
7: Bang ki boleh. Eh. Mak masa ni musik-musik napa buru bang?
0: Bukan, bukan nimbian si motor buru bini. Wah,
7: kau lah nega ki sehat bang.
0: Ah. Umun si motor dapat dekik korang ki.
7: Bang. Keruah,
0: napa ki? Ikorang, inten ki korang, ina. Isun dia boleh ki.
7: Jaring kanto banyak lagu, maki ibu terus keruah.
0: I, lanjut salam aga masih rawar.
7: Apa? Ampian atanya musik aku, lagu tak kerjat, kalau tak nukuk musik mungkin.
0: Oh, dah ada ki, kisi ini tenang. Lanjut salam aga masih rawar.
7: Sepertama dek kapan jenengan selamat dalam pagi tugas ki.
0: Ki.
7: Selamat, saya tanya nak bang, tempat terkecuali bang.
0: Agak pi bang, ki.
7: Ki, malah pada email lah. Ngereng bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngereng ni agak biar sakit, mesti tu ngaki. Wah, agak aman ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tempat ni, buat orang bang.
0: Engki, bumbingin bu, engki, eka bosang mumpung berdekan jangan bian berdebuta flag saja. Berdebuta flag,
8: selamat malam berdebuta flag.
0: Mat malam.
8: Berdebuta flag kita gabung juga.
0: Bi, ano? Salam kangen kangen dari kebu, iya.
8: Salam kangen, kangen nungku, berdebuta flag bisa bangsi.
0: Alhamdulillah.
8: Thank
0: you.
8: Aku galong kon nama cari.
0: Leres.
8: Kipon salam mi pon mas cari.
0: Salam mi pon.
8: Ya terakhir dek Pak Haji Burhan. Selamat malam Pak Haji. Syukur Pak Bukabu. Bede pole. Oh, Mbak Susana.
0: Buk Susana. Ki.
8: Bede pole. Oh, oh, Irma.
0: Irma.
8: Tapi sekarang suci
0: pun ki, saya kelekso. Wah, temu, kelekso temu pun suci. Oh.
8: Oh. Oh. Nyaman.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki.
8: Sehat.
0: Sehat. Kingkul mata kabungan dauning. Anu repot ben kerja aku. Anu kerja. Ah. Ongki nyaran-nyaran Mas Ongki gabung Bang Bu Suci bila bon madu ano bulan madu ki napa nya bulan madunya mana ye kulo kuning ki
8: thank you
0: kulo kuning Mas Ongki kuning mujanya mah dan kulo mi ano madu kan matu jan ki ini bulan madu mama ki. Tina tanya ke budak pula laku lagi lanjut.
8: Sipon. Ada masa raya ki sanang Irma ki.
0: Ki.
8: Bagi sana. Cukan bada. Do. Bada Riki Anggara Jiki Asmara ii. Anu Abah Suni.
0: Abah Suni.
8: Dewi. Pak Hendara kita sarang Mas Panji Ketawa. Baru karisma.
0: Engki.
8: Engki.
0: Engki. Okay, lekor pada sebut nama karisma. Alip-alip pertama, baik dong. Mama anum jatuh nak pula. Mak mas maju. Maju, sana
8: terus tak ramil wajem,
0: Pak. Pak Pasapur Ibrahim, dina jadi ngembian, bungku.
8: Tak cemburu kan, bada. Mas
0: Pak Kun nyampe deh ni gaji galangkong.
8: Mireng.
0: Mireng.
8: Saya sebut Kirana sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kering biar zaki kenting. Satu razepon.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak.
2: Uh-huh.
1: Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Cara jira ya lek ya.
1: Jadi
2: maksud temuan adalah lakon kotu pakan yang arah raya. Jadi ya, eko caki dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok nek.
0: Pamiyarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

Mungkin bisa di kantor boleh motor sekali langkong. Kong langkong saya semakin kau lah ampun. Ada pak ada waktu telefon kang koi apa sahaja dalam acara budaya matura. Namun pangar torpanyon malar muka genting atau budaya sampon kapiarsa nambah ke samponan gabungan bon malar muka tetap pahal lestari. Tahun sekaligus dan kena caris nyon pamit ya hiri kalaban. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabaki kending sepongkasan biar sakit arang-sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: Pro 1.

HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi? Tenang, serahkan pada ahlinya. Di dokter handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya.
saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda

lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Robert dengar berbagai di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat dengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan. Saya Gita Yu menemani Anda di Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, di semana pagi ini saya menemani Anda sampai di titik 10 dengan sajian-sajian segmen yang menarik tentu saja. Ada Mutiara Pagi Saat Lagi, Berita Pagi, Sumeneb Nyapa, dan Halo RRI. Kita masih menunggu sambungan Mutiara Pagi Jejaring Korwilnus 10 Jawa Timur bersama Ustadzah Latifatun Nahdiah, Penyuluh Agama Kemenak Sampang, bersama RRI Sampang, presenter Rini Wahyudi sesaat lagi pendengar. Dengan judul Adab Sebelum Ilmu Sebagai Fondasi Moderasi Beragama di Dunia Pendidikan. Jangan kemana-mana, kita masih menunggu sambungan untuk bersama Mutiara Pagi dari RRI Sampang.

Baik, mendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita menuju Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bersama Rini Wahyudi dengan narasumber Ustadzah Latifatun Nahdiyah dengan judul Adab Sebelum Ilmu sebagai Fondasi Moderasi Beragama di Dunia.

0: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pagi hari ini, saya Rini Wahyudi akan bersama Anda di program Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Dan siaran kita pada pagi hari ini juga dirilai oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Dan siaran kita juga Anda bisa tonton melalui akun YouTube RRI Sumenep. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Edisi hari ini, hari Jumat di lembar ke-24 di bulan Juli 2026. Pagi hari ini, pendengar, topik kita di Mutiara Pagi yaitu adab sebelum ilmu sebagai pondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Nanti juga saya mengajak Anda untuk bergabung, Anda bisa bertanya jawab dengan narasumber kami pada pagi hari ini di line telepon 0323-323-661 atau 323-554, atau Anda juga bisa bertanya melalui via WhatsApp ya di 08777 atau 0874 kali 391008. Baik, pendengar, prinsip adab sebelum ilmu ini adalah fondasi utama dalam tradisi menuntut ilmu dalam Islam. Dan konsep ini menegaskan bahwa seseorang harus mengutamakan etika, moral, dan juga perilaku yang baik sebelum atau berbarengan dengan mempelajari suatu pengetahuan. Pepatah Arab yang masyur, al-adabu fokul ilmi, bermakna bahwa adab itu lebih tinggi atau lebih penting daripada ilmu. Nah, seperti apa pembahasan kita pada pagi hari ini? Saat ini sudah hadir langsung narasumber, yaitu penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Sudah hadir bersama kita Ustazah Latifatun Nahdia SHI. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih pagi hari ini di tengah di pagi hari yang memang masih gelap ya gitu.
2: Angin sih
1: anginnya,
2: tadi.
1: Anginnya kenceng banget, kencang, ya. Kenceng banget ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir pagi hari ini, menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI pada pagi hari ini, Ibu ya, Ustazah.
2: Betul, betul.
1: Oke, sehat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Ibu, topik kita adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Tadi saya juga menyampaikan bahwa adab itu lebih penting atau lebih penting daripada ilmu begitu. Nah, barangkali Bu Ustazah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi gitu. Lebih dalam ya, berarti
2: yes.
1: Ada. Oke, okay. Yeah, yeah. Mungkin bisa disampaikan begitu Bu Ustazah. Kenapa pagi hari ini atau hari ini kita tertarik begitu untuk mengangkat tema adab sebelum ilmu untuk dibahas pada pagi hari ini nih.
2: Oke.
1: Okay. Atau sebelumnya kenapa? Menyapa dulu nih kepada pendengar, karena kita saat ini berjejaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.
2: Ya, assalamualaikum pendengar RRI yang saya cintai, yeah. Dan tentunya di pagi yang alhamdulillah sejuk.
1: Iya, yeah, alhamdulillah.
2: Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin.
2: Dan selamat berjumpa kembali di Mutiara Pagi dengan tema yang mungkin saat ini sedang marak ya, karena yeah, banyak sekali orang yang berilmu tapi adabnya kurang.
1: Wes.
2: Oke. Okay. Ya. Dan kenapa di situ saya cantumkan ada moderasi beragama di situ, karena itu nanti ada hubungannya dengan panca cintanya Kemenak.
1: Oh. Iya, iya, iya, oke. Ini barangkali bisa dijelaskan ini Bu Ustazah, kenapa ini tertarik? Jadi topik kita adalah adab sebelum ilmu.
2: Oke. Kenapa kita bicara adab bukan hanya ilmu ya? Karena memang banyak sekali fenomena yang kita jumpai di akhir-akhir ya masa-masa kebelakang ini. Jadi yang pertama krisis kesantunan. Jadi ada tiga hal yang bisa saya catat ya. Yang pertama krisis kesantunan. Kenapa saya catat di sini krisis kesantunan? Yang pertama, santun itu kan tidak hanya kepada yang lebih tua, tapi santun itu juga kepada yang lebih muda dan juga kepada sesama. Santun itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak sekali kan kasus perundungan, bullying di dunia sekolah, di dunia masyarakat sendiri juga kan ada ya.
1: Kemarin juga lagi viral di Sampang juga ada.
2: Nah, iya itu. Dan juga tindak kekerasan yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, ini yang pertama. Jadi, kenapa itu terjadi? Itu kan salah satu sebab dari krisis kesantunan yang dimiliki oleh orang-orang manusia-manusia sekarang lah istilahnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adanya orang-orang yang berilmu tapi tanpa adab. Jadi mungkin banyak ya kita dengar dan kita tahu bahwa banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang agama itu justru dilakukan oleh orang-orang di kalangan terpelajar.
1: Apalagi yang sudah berilmu tinggi begitu. Ya,
2: sebenarnya berdebat seperti itu bukan tidak boleh. Boleh memang. Itu kan salah satu sarana kita untuk menuangkan pikiran kita. Betul. Itu sangat boleh. Tapi ketika perdebatan itu dilakukan dengan keras kepala, tanpa mau mendengarkan apa yang orang lain
1: sampaikan,
2: sampaikan dan mau mendengar pendapat lain di samping kita, nah itulah yang nantinya menjadikan ilmu kita menjadi sia-sia gitu loh. Bahkan di salah satu imam madhab ya, salah satu imam madhab, Imam Syafi'i, yang orangnya terkenal kealimannya, bahkan ilmunya masih kita gunakan ya sumber ilmunya sampai saat
1: sampai
2: ini.
1: Sampai saat ini begitu. Okay.
2: Itu beliau berkata, ro'i sawabun yahtamilul khata. Wa ro'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Itu yang artinya begini. Pendapatku mungkin benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah mungkin menurutku, tetapi mungkin itu yang mengandung kebenaran. Ini untuk sekali berimam Syafi'i yang hafalannya, kemudian ilmunya itu sudah tidak kita ragukan lagi, beliau masih serendah hati itu untuk bisa menerima pendapat orang lain. Apalagi kita yang masih bukan apa-apa ini. Itu yang kedua, jadi ilmu yang tanpa adab. Yang ketiga, itu godaan ya di era digital ya kita tahu. Yang mungkin dimana kita diberi kebebasan dalam bermedia sosial. Itu.
1: Ya saat ini begitu ya.
2: Ya, apalagi ini membuat adab anak kepada guru, kemudian adab seorang guru juga kadang
1: tanda kutip gitu ya.
2: Ini mulai luntur. Bahkan sebagai seorang guru kan seharusnya menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh, memberi contoh, tapi menjadi dirinya contoh kan seperti itu.
1: Oke, jadi role model lah gitu ya, nah, ibaratnya begitu.
2: Betul.
1: Oke, jadi ada beberapa fenomena-fenomena barangkali tadi yang Bu Ustadzah sampaikan begitu. Kenapa topik ini perlu kita bahas begitu ya? Apalagi ya itu tadi dalam dunia pendidikan juga ini nanti masuk ke dalam dunia pendidikan begitu.
2: Iya, betul.
1: Oke, nah kalau menurut Bu Ustadzah, fenomena apa yang barangkali kali kita udah buat penting itu ya, fenomena penting. Ada yang bilang juga banyak orang pintar tapi kurang santun begitu. Nah ini dia, barangkali setuju nggak sih sama pandangan itu begitu, banyak ada orang pintar tapi kurang santun.
2: Nah itu tadi karena tidak ada adab sebelum ilmu. Karena adab ini pintu masuknya ilmu sebenarnya. Bukan kita berilmu dulu baru beradab, tapi adabnya didahulukan.
1: Adab dulu baru berilmu gitu.
2: Baru berilmu. Maka nanti ketika kita berilmu, ketika adab kita sudah baik, maka ilmu yang nantinya kita dapatkan itu nanti lebih berkah lah istilahnya. Lebih baik ketika kita menyampaikan kepada orang lain.
1: Begitu ya. Makanya adab lebih penting begitu.
2: Jadi kalau karena gini, karena adab itu pintu masuknya ilmu itu gitu. Bukan tentang ilmunya itu sendiri, tapi istilahnya gini, kita mau masuk ke rumah, kita kan punya kunci. Nah, adab itu kuncinya.
1: Iya, masuk kalau rumah kita, kalau nggak punya kunci nggak bisa masuk dong.
2: Iya, Bisa aja masuk di bobol kan?
1: Oh iya, yang betul-betul.
2: Nah
1: betul,
2: gitu,
1: betul.
2: Itu kan kalau tanpa adab kan seperti itu. Atau kita ke rumah orang nih, kita ke rumah orang gak ketok pintu, langsung masuk aja nyelonong kayak gitu. Itu ibaratnya adab tanpa ilmu. Ilmu tanpa adab.
1: Oke, nah ilmu adab dulu baru ilmu begitu. Adab itu apa sih begitu Bu Ustazah? Dalam konteks menuntut ilmu dan kenapa memang juga harus didahulukan begitu?
2: Kalau menurut Imam Malik bin Anas itu kenapa penting mendahulukan adab dan perilaku sebelum menuntut ilmu secara mendalam, itu karena memang dengan adab kita bisa menelaah ilmu itu dengan lebih baik. Bukan hanya asal pintar, bukan hanya asal yang penting aku pintar, yang penting aku cerdas, yang penting aku tahu.
1: Betul, kan, ada yang mengatakan nggak perlu menjadi orang pintar gitu, yang penting adabnya bagus begitu. Ada yang mengatakan begitu ya kan?
2: Iya. Bahkan begini, adab dengan adab ketika menuntut ilmu itu akan membawa kita kepada sikap yang lebih rendah hati, ya kan, nggak sombong, kemudian lebih santun, kemudian juga lebih menghormati kepada perbedaan yang ada. Nah itu jadi ketika sudah masuk ke situ, ketika kita sudah bisa beradab dalam berilmu, maka ketika menghadapi perbedaan yang ada di masyarakat, kita akan lebih santun menghadapinya. Jadi, nah, itu nanti yang akan masuk ke moderasi beragamanya.
1: Gitu ya.
2: Nah,
1: oke, jadi gitu. Seperti tadi yang Bu Ustadzah sampaikan di awal tadi, ketika dalam satu forum misalnya, kalau kita tidak tanpa adab begitu, jadi satu permasalahan itu juga tidak dilakukan dengan kepala dingin atau ada adab begitu, ini juga tidak akan baik jadinya begitu ya kan.
2: Iya, makanya kan kalau misalnya sedang diskusi panas, gontok-gontokan kan
1: ya udah.
2: Ya, lempar kursi, lempar apa yang ada kan gitu. Itu kan sebenarnya ilmu tanpa adab kan itu.
1: Betul.
2: Kalau kita bisa menerima pendapat orang lain, artinya kita boleh menyanggah apa yang orang lain katakan meskipun itu berbeda dengan kita, kita boleh sanggah. Tapi kalau misalnya mereka tidak menerima, kita cari jalan tengah.
1: Itu menggunakan adab begitu, kembali lagi begitu ya. Oke, tapi bagaimana Bu Stada, barangkali apa yang terjadi jika seseorang ini punya ilmu tinggi tapi minim adab gitu?
2: Nah itu dia.
1: Nah apa yang terjadi kira-kira, saya bisa bayangkan. Tadi yang Bu Stada sampaikan lebar kursi dan lain sebagainya.
2: Iya. Itu yang terjadi ketika kita berilmu tapi tidak beradab. Kita akan sulit menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kamu salah. Dan lebih cenderung mudah mengkafirkan orang lain.
1: Egoistis lah ibarat kata-kata sekarang gitu kan.
2: Iya, jadi lebih cenderung mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain itu salah dan hanya kita yang benar. Nah itu kan yang sangat kurang dari orang yang berilmu tapi tidak beradab.
1: Oke, banyak contoh-contoh saat ini begitu ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi, dengan membebaskan kita bermedsos begitu. Banyak etika-etika dalam bermedsos yang barangkali tidak dipahami oleh orang-orang begitu.
2: Bahkan saya dulu ketika pendidikan di pesantren, yang ditekankan oleh Bu Nyai saya itu tawadunya. Adabnya.
1: Gitu.
2: Bukan pinternya yang dicari sama Bunya itu, bukan yang pinter,
1: tapi yang beradab,
2: tapi yang santun, yang cara bahasanya, yang cara bertutur bahasanya itu yang baik.
1: Dan itu terbukti ini akan membawa diri kita juga menjadi orang yang tenang begitu.
2: Iya, lebih tenang. Jadi ketika
1: dampaknya apa itu Bu Ustazah?
2: Dampaknya ya
1: ke diri kita sendiri begitu.
2: Kalau mungkin di awal-awal dulu itu sulit sekali menekan ego itu kan sulit sekali.
1: Betul.
2: Apalagi di masa-masa usia 20-an atau belasan lah ya, belasan menuju 20 itu kan, itu sulit sekali menekan ego Mbak.
1: Masa-masa labil-labil loh begitu.
2: Iya, jadi kita tuh kayak, aku tuh yang benar tuh begini seharusnya gitu. Jangankan kepada guru ya, kepada orang tua kan kadang kita.
1: Betul.
2: Di dalam Islam itu kan, jangankan sampai berbantah-bantahan, wala takul lahuma ufin. Gak boleh hanya berkata saja kepada kedua orang tua kita, kan gak boleh. Apalagi sampai berbantah-bantahan, masalah kecil seperti sendal aja, itu kan gak boleh.
1: Gitu ya, memang banyak hal yang tidak boleh kita lakukan, makanya adab itu perlu banget begitu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, nah Bu Ustazah tadi menyampaikan bahwa ini nanti masuk ke adab, ini masuk kepada moderasi beragama tadi ya.
2: Iya.
1: Yang seperti topik kita pada pagi hari ini begitu.
2: Ya, itu topik utamanya sebenarnya di situ.
1: Sebenarnya di situ, poinnya di situ. Karena ini memang lagi, ini baru ya.
2: Sebenarnya iya, baru lama tapi ya gimana ya bilang baru. Cuman memang sekarang ini saya sedang diberi tanggung jawab untuk menyebarkan informasi tentang moderasi beragama ke sekolah-sekolah gitu loh. Karena memang ini untuk anak-anak muda. Kalau moderasi beragama di tingkat orang-orang yang sudah dewasa kan itu sudah pernah. Nah, ini yang tingkat anak-anak muda.
1: Nah, barangkali bisa dijelaskan nih moderasi beragama sendiri begitu ya, yang barangkali kita sering kita dengar begitu Bu Ustazah. Barangkali saat ini ada dari Gen Z.
2: Iya, benar
1: yang
2: benar.
1: Yang mendengarkan kita begitu.
2: Jadi moderasi beragama itu kalau dalam Islam itu kita kenal dengan wasatiyah. Jalan
1: apa
2: tengah.
1: Itu? Oh, jalan tengah.
2: Jalan tengah. Nah, moderasi beragama di sini, jalan tengah di sini bukan berarti jalan lemah.
1: Jalan tengah itu apa?
2: Bukan jalan tengah. Jadi kalau misalnya ada dua hal, ada di tengah-tengah. Bukan berarti ketika kita berusaha menerima pendapat orang lain dan menganggap pendapat kita
1: benar,
2: tidak gitu loh.
1: Oh, gitu. Oke,
2: okay. Ternyata potong. Pendapat mereka yang lebih benar. Itu bukan berarti pendapat kita lemah. Tapi itu adalah salah satu jalan di mana kita mencari jalan tengah demi mencari kenyamanan dan kedamaian bersama.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Itu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Ini menurut di Kemenak ya. Itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama, di komitmen kebangsaan.
1: Komitmen kebangsaan.
2: Ya, gitu yang ya. Pertama itu komitmen kebangsaan. Di mana kita punya Pancasila, kita punya undang-undang, dan kita punya NKRI. NKRI harga mati kan.
1: Betul.
2: Itu kan gitu kan ya. Nah, itulah ada salah satu komitmen kebangsaan. Nah, orang yang sudah memiliki salah satu itu sudah berarti dia bisa bersikap moderasi gitu, moderat gitu loh. Jadi Pancasila dan NKRI ini menjadi bingkai kehidupan beragama dan bernegara di lingkungan masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu toleransi.
1: Ya, nah ini penting banget nih kalau toleransi.
2: Nah, itu. Toleransi. Kenapa toleransi ada di nomor dua? Karena ketika kita dihadapkan pada dua sisi perbedaan sikap dan sifat manusia ya, apalagi berbeda ras dan agama. Nah, ini ketika kita memiliki sikap dan sifat dengan penuh toleransi, kita bisa lebih menghargai orang lain, tidak mudah mengkotak-kotakan manusia, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu kalau kita sudah memiliki itu, yang kedua. Yang ketiga, anti kekerasan. Nah, ini ketika menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan santun, sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tidak dengan kekerasan. Nah, dengan cara itu akan membuat anak-anak kita yang melihat ya, anak-anak kita yang melihat cara kita menghadapi persoalan, oh berarti tidak harus dengan kekerasan ya, dengan cara yang lembut pun bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu yang harus kita tekankan. Kemudian yang keempat, ini akomodatif budaya lokal. Jadi kita harus tahu budaya di daerah yang kita tinggali ya, kita tempati. Kita harus tahu, kita harus terima tradisi yang ada di sana tanpa menyalahkan apa yang sudah orang-orang terdahulu lakukan. Hanya saja nanti mungkin bisa kita sesuaikan dengan agama kita mungkin ya kan. Tidak perlu menyalahkan terlalu frontal, tapi kita sampaikan dengan santun, dengan baik. Sekiranya tradisi yang tadi memang sudah mendarah daging itu mungkin bisa tetap dilaksanakan, tapi dengan tata cara yang mungkin bisa lebih diterima oleh agama masing-masing. Seperti
1: jadi
2: itu.
1: Ada semacam budaya-budaya lokal yang memang ini sudah dilakukan sejak dulu kala begitu. Ya, memang harus kita ikuti begitu, tetapi juga kita harus mengikuti ajaran agama kita.
2: Kita saring dulu. Kita saring dulu.
1: Enggak juga langsung mentah-mentah ditolak begitu ya, Bu.
2: Enggak usah. Enggak mentah-mentah kita tolak dan tidak mentah-mentah pula kita terima gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya seperti itu.
1: Baik. Perjalanan kita masih panjang hingga pukul 6 nanti di Mutiara Berjejaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan nanti juga saya akan mengajak Anda untuk bertanya jawab. Anda bisa bertanya dengan Ibu Ustazah kita pada pagi hari ini ya, di line telepon kita 0323 665396 atau di 0323 0812-3236-321 atau melalui via WhatsApp di 0874-391-0008. Anda juga bisa berkomentar atau komentar ya di akun YouTube RRI Sumenep. Baik Bu Ustazah, kita masih akan berbincang-bincang lanjut dengan topik kita pada pagi hari ini, namun kita harus break sejenak, kita akan ikuti yang satu ini.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
4: Ini udah menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Nevi.
2: Ini kan mau baca berita doang tuh. Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Tintung, Manyitung ka Allah, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidur, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda, dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah gak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, kita masih di program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang disiarkan juga dirilai oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Dan pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Ustazah Latifatun Nahdia, ya, penyuluh agama kantor Kemenag Kabupaten Sampang, dengan tema kita pada pagi hari ini adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Dan juga kami juga mengajak Anda untuk bisa bertanya dengan narasumber kita pada pagi hari ini di line telepon 0323661 atau 323554 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Baik, kita terima dulu ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat.
1: Dari Jawa Barat. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Bapak Ahmad di Bandung Timur, begitu, Pak?
2: Ahmad, lengkapnya Ahmad Irwan Syah. Oh. Ahmad Irwan aja biar enggak panjang.
1: Ahmad Irwan di Bandung, begitu ya, Pak, ya. Kumaha damang, Pak?
2: Pangesto,
1: ya. Oke.
2: Nah, kalau jadi anak buah KDM harus semangat dalam segala hal.
1: Betul, ya. Pak KDM ini ya. Oke, ya Pak, silakan.
2: Ada si beragama. Gitu.
1: Betul.
2: Nah, mungkin ini tidak jauh dari tema Bu. Mm-hmm. Agama sering artikan dengan lakum dimakum maliadin kan.
1: Ya.
2: Agamamu, agamaku, agamaku. Kan seringan beginilah. Kalau Islam, setiap agama punya aturan tersendiri, aturan mesti. Kalau Islam kan dalam Islam tidak boleh kan itu kan kecuali urusan sosial. Nah di sini makanya di sini Bu ada yang non Islam, saya punya teman non Islam mengatakan begini, kok umat Islam makanya tidak ada toleransi setiap ada hari besar Ka'bah belum mengucapkan selamat hari raya. Itu kata saya begini, kan itu aturan tersendiri Bu. Dengan menghormati tidak mengucapkan itu sudah toleransi. Kalau itu tidak mengucapkan selamat hari, itu ada aturan. Nah, bagaimana menurut Ibu Saudara tentang sejauh mana itu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamamu agamaku. Dan kan dalam hukum tidak boleh kan menjual agama yang sudah punya agama atau mengajak agama yang lain, itu ada di Indonesia ada aturannya kan, tidak diperbolehkan. Ada undang-undangnya, tidak boleh misalkan di negara kita memaksa harus masuk ke agama yang lain. Nah itu bagaimana buat Ibu Ustazah? Terima kasih.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan, begitu ya, di Jawa Barat ini. Wah, ini jauh loh Bu Ustazah ya.
3: Iya. Iya. Gak nyangka yang nanya jauh ini.
1: Iya, okay. Ini bagaimana Bu Ustazah bisa langsung menjawab ini?
3: Oke, okay. Lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamamu. Itu sebenarnya memang menjadi patokan kita dalam beragama, dan ini juga diterapkan oleh Nabi kita. Jadi beliau pada saat itu bagaimana bersikap moderat ya pada saat itu. Jadi kalau menurut Bapak memang tadi itu kalau memang sudah mendekati ke akidah, bukan ke ranah sosial. Kalau ranah sosial memang kita harus toleransinya memang jelas ya.
1: Betul.
3: Tapi kalau memang sudah ke ranahnya ke akidah, ke keyakinan, kita harus mantapkan diri kita dulu nih Pak. Sudah sejauh mana keimanan kita yang memang sekiranya itu tidak mengganggu, tidak merubah keimanan kita. Jadi begini, ketika tadi mengucapkan selamat apa?
1: Selamat hari raya, Natal, misalnya.
3: Misal. Kalau memang itu hanya diniatkan hanya sekedar mengucapkan, itu kan salah satu cara kita menghormati sebenarnya.
1: Toleransi, begitu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Yang penting tidak ada niatan untuk mengucapkan selamat, selamat dengan apa namanya ya? Selamat dengan apa yang ada di dalam Natal itu sendiri.
1: Oh
3: itu
1: gitu. Jadi hanya lisan saja.
3: Betul. Iya. Jadi tidak akan ada juga di dalam hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung dengan niatnya. Dan segala apa yang kita lakukan juga tergantung pada apa yang kita niatkan kan gitu. Jadi kalau misalnya memang mengharuskan kondisi kondisi itu mengharuskan kita untuk mengucapkan entah itu Selamat Natal atau yang lain sebagainya itu, ya monggo, daripada nanti apa jika memang ketika kita tidak mengucapkan itu menyebabkan perpecahan di masyarakat kita, monggo. Yang penting tidak merusak akidah kita sendiri. Tapi ketika itu mungkin bisa menjadi pilihan untuk tidak perlu mengucapkan, tidak perlu.
4: Begitu. Oke.
3: Jadi tergantung kondisi dan situasi yang ada pada saat itu dan siapa yang sedang kita hadapi.
4: Oh begitu ya. Jadi dilihat konteksnya dulu begitu ya. Oke, baik, itu Pak Ahmad Irwan ya di Jawa Barat.
3: Jadi ini memang sebenarnya ada di apa namanya? Di garis batas sebenarnya. Agak ini juga sih saya. Tapi memang ini harus kita luruskan juga. Jadi sekedar mengucapkan dengan meyakini apa yang ada di dalam hari raya itu dua hal yang berbeda. Artinya kita dengan mengucapkan itu bisa membuat mereka bahagia, mungkin menyenangkan orang lain.
4: Pahala ya, juga itu berarti ya.
3: Ya meskipun tidak dikatakan berpahala, tapi kan itu bisa menjadikan kita lebih apa namanya ya, keteraturan dan
4: ya mungkin karena bertoleransi,
3: keseimbangan yang ada begitu. Itu iya.
4: Oke, baik, itu tadi Pak Irwan ya di Bandung
3: Jawa Barat.
4: Oke, terima kasih. Dan yang lain barangkali saya juga masih menunggu yang ingin bertanya jawab langsung dengan narasumber kita, Ibu Ustazah Latifatun. Kita ada penelpon lagi, Ibu. Assalamualaikum. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
5: Bapak Muhammad
4: di mana Bapak?
5: Dari Sampang.
4: Dari mana Pak?
5: Dari Sampang.
4: Oh, dari Sampang. Oke. Ya. Iya, Bapak Muhammad, barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak dengan Bu Ustazah kita pada pagi hari ini. Topik kita terkait adab.
5: Terima kasih Bu Ustazah yang penjelasannya luar biasa. Ini pencerahan terutama bagi anak. Pertanyaannya saya sekarang yang di sekolah itu karena yang kita diajarkan adab dan ilmu juga. Bagaimana ketika seorang itu memiliki ilmu tanpa diajarkan adab, apa dampaknya kepada keluarga kita?
4: Oke. Dampak itu saja keluarga, dampak di dalam keluarga jika ilmu tanpa adab begitu ya Pak ya?
5: Iya.
4: Oke, baik.
5: Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz yang luar biasa.
4: Oke, terima kasih Bapak Muhammad dari Sampang. Assalamualaikum. Baik Pak, Ibu Ustazah, tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal begitu ya?
3: Sudah apa? Kita bahas dan sebenarnya akan kita bedah.
4: Akan kita bedah lagi di sesi saat ini begitu ya, ya karena kita masuk ke dalam moderasi beragama. Nah ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus jawab ini.
3: Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih. Itulah kenapa sekarang itu saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan moderasi beragama ini ke lingkungan sekolah-sekolah tingkat menengah di Kecamatan Sampang sebenarnya.
4: Oh,
3: tugas saya
4: Sampang.
3: Hanya
4: okay.
3: saja kemarin saya itu dapat undangan dari kecamatan lain. Alhamdulillah juga dari Camplong kemarin itu saya diminta mengisi dan ya ini yang saya isi. Selain tentang kepesantrenan, tapi juga ini kemarin saya sisipkan.
4: Oke, gitu. Tapi untung juga ini bisa langsung di RRI ya. Jadi nah, luas itu. Banget ini penyebarannya.
3: Betul. Jadi tadi bagaimana moderasi apa adab ya?
4: Betul.
3: Adab di dalam rumah, dampaknya itu bagaimana?
4: Ilmu tanpa adab begitu di rumah seperti apa nanti?
3: Oke. Adab ini kan tadi saya sampaikan kalau adab ini adalah salah satu pintu masuknya kita untuk berilmu. Nah, adab ini juga menjadi fondasi

0: Sih, untuk kita bermoderasi beragama, dalam moderasi beragama. Jadi adab ini adalah fondasinya. Fondasi awalnya kita itu dalam bersosial, gitu loh. Jadi ketika kita adab baik, adabnya baik ya. Adabnya baik, rendah hati, hormat kepada yang tua, hormat kepada guru, hormat kepada siapapun yang ada di lingkungan masyarakat kita, yang lebih muda pun kan bisa kita hormati juga. Maka dari situ, itu akan membuat cara pandang kita lebih terbuka akan perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita. Gitu loh. Jadi ketika adab sudah baik, cara pandangnya juga sudah baik, maka nantinya ketika kita sudah dua ini sudah baik, sikap beragama kita pun akan lebih toleran kepada yang lain.
1: Wah, ini
0: tidak
1: berarti
0: mudah menyalahkan orang-orang yang tidak sama
1: dengan kita,
0: iya.
1: Begitu. Oke, jadi bisa dikatakan antara adab dan moderasi beragama ini memang benar-benar berhubungan begitu ya, Bu
0: Betul
1: Ustazah
0: sekali.
1: ya.
0: Makanya adab ini fondasinya moderasi beragama. Nah, ketika tadi sudah adabnya sudah baik, melahirkan cara pandang yang lebih baik, kemudian membuat sikap kita dalam beragama juga lebih baik, maka nanti akan lahirlah sikap kita yang lebih moderasi. Moderasi dalam beragama, gimana kita dapat melakukan banyak hal dengan cara yang seimbang dalam memperhatikan itu.
1: Betul.
0: Kemudian dan tanpa adab, ya tanpa adab, ilmu itu bisa menjadi alat untuk menjadikan kita merasa paling benar. Nah, itulah salah satu sikap yang tidak moderasi lah intinya.
1: Kalau dalam keluarga itu seperti apa itu, Bu Ustazah?
0: Kalau dalam keluarga gini, tadi kan bapaknya bagaimana di sekolah dan keluarga. Sebenarnya wujud adab dalam ekosistem pendidikan ini kan ada tiga pilar ya. Ada tiga pilar. Ada guru, ada anak di sekolah, kemudian ada orang tua. Nah, tiga pilar ini betul-betul saling berhubungan. Yang pertama, ketika guru sudah menjadi teladan yang baik, dia memberikan contoh yang baik, dia menegur dengan cara yang lebih baik, kemudian dia mengajarkan bagaimana cara toleransi yang baik, maka sebagai siswa, dia nanti akan bisa menghormati gurunya dengan lebih baik, dia akan bisa lebih berbicara santun kepada gurunya, bersikap lebih baik, dan nantinya akan membuat dia juga ke orang tuanya juga menjadi
1: dampaknya,
0: lebih baik.
1: Dampaknya ke rumah juga begitu dalam
0: Tapi
1: keluarga.
0: Jangan salah, adab di sini tidak hanya di sekolah, tapi juga harus kita mulai dari rumah. Ketika di rumah sudah kita bekali dengan adab yang baik, di sekolah gurunya juga ternyata
1: membekali
0: memberikan
1: dengan
0: stimulus
1: baik
0: tentang
1: begitu.
0: Adab yang baik, maka tidak bukan mustahil anak ini nanti menjadi anak yang betul-betul beradab.
1: Betul. Berarti memang adab itu memang dimulai dari rumah dulu begitu
0: rumah
1: ya, Bu
0: dulu.
1: Ustazah. Bu Ustazah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ingin bergabung kembali kan ada tadi menunggunya sangat lama.
0: Oh gitu.
1: Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Pagi.
1: Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Di mana?
2: Fatim.
1: Ibu Fatim di mana, Ibu?
2: Iya, di Sampang, Mbak.
1: Oh, di Sampang. Ibu Fatim. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan pada pagi hari ini.
2: Iya, menarik sekali karena sekarang yang namanya adab sebelum ilmu itu agak-agak mulai terkikis, gitu. Dan takutnya kan juga anak, gitu ya. Kita sebagai orang tua itu kan ada rasa khawatir anak terkikis juga karena dari lingkungan teman-temannya gitu. Kemudian kita di rumah udah berusaha, tapi di luar kita nggak tahu. Sebenarnya yang paling prinsip kita sebagai orang tua itu sebelum yang ke arah tadi disampaikan Ustazah, kitanya sendiri harus gimana Ustazah? Jadi supaya anak itu juga nggak terkikis gitu. Jadi kita udah menyiapkan bekal adab gitu ya, kita udah pesan ke anak, kita juga udah kasih contoh. Nah tapi kalau
1: di luaran begitu ya, kita nggak tahu.
2: Apa yang harus kita lakukan supaya anak itu terbentengi, supaya itu apa ya istilahnya, teguh gitu,
1: kokoh lah begitu, dari rumah tuh udah kokoh begitu ya.
2: Anak itu filternya kurang gitu kan, masih belum gitu.
1: Baik ya, begitu saja Bu Fatim
2: ya.
1: Terima kasih Bu Fatim.
2: Sama-sama.
1: Ya, gimana ini Bu Ustadzah? Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan sebagai
0: orang
1: tua.
0: Tua
1: begitu di rumah ya? Karena kita juga tidak bisa mengawasi anak kita 1 sampai 24
0: Benar,
1: jam
0: benar.
1: Gitu kan.
0: Ya, kembali lagi tadi kan memang saya sampaikan di awal bahwa rumah itu adalah tempat pertama anak mendapatkan ilmu, ya kan? Dan adab. Nah, itu adalah tempat pertama. Kemudian selain di rumah ada sekolah. Di sekolah juga ada guru-guru yang baik yang sudah kita tahu, oh benar nih sekolahnya misalnya sudah baik. Kemudian di rumah kita sudah merasa kita sudah cukup baik untuk memfilter apapun yang mungkin bisa diterima anak kita di luar. Nah, ini bisa menjadi salah satu tantangan kita memang bagi orang tua di masa kini ya, yang era digitalnya luar biasa ini. Jadi kita selain memfilter dari sekolah dan rumah, kita juga harus tahu, kita harus bisa menerapkan ke anak-anak kita bahwa bahwa kamu itu suatu saat akan hidup dengan duniamu. Orang tua dan sekolahmu ini hanya sebagai backinganmu aja di belakang, kan gitu kan ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kalau sudah ikhtiarnya sudah, kita rasa ikhtiar kita udah cukup banyak, udah cukup baik untuk memfilter hal-hal yang negatif tadi itu ke anak kita. Yang perlu kita ingat lagi, ada Allah yang ada di samping kita yang selalu menjaga anak-anak kita. Kita titipkan kepada beliau.
1: Itulah kekuatan doa gitu.
0: Ya, kalau saya begini, ikhtiar saya sudah cukup. Di sekolah sudah saya sekolahkan di tempat-tempat yang mungkin
1: pilihan,
0: menjaga akhlak
1: okay.
0: gitu ya. Kemudian di rumah sudah saya tekankan beberapa aturan yang memang itu untuk menjaga adabnya anak-anak. Tapi di luar itu kan kita tidak tahu dengan penjagaan di luar bagaimana. Maka cukup kita titipkan kepada Allah dengan Fatihah 11 kali kalau saya setiap selesai sholat untuk khusus untuk anak-anak saya.
1: Oke, ini apa namanya, ilmu di pagi hari ini ya. Jadi Al-Fatihah 11 kali.
0: Iya, dan ini rutinitas saya setiap selesai sholat. Karena saya, anak saya satu di pesantren. Anak saya satu masih di rumah ya, satu di pesantren. Nah, ketika di pesantren itu kan kita gak tahu ya di sana tuh ada apa, bagaimana dia. Entah dia sedang apa, kan kita gak tahu. Apalagi kalau tidak di pesantren misalnya, di luar bersama teman-teman. Maka cukup ketika aturan itu sudah kita buat, ketika semuanya ini sudah kita buat, sudah. Kita tinggal titipkan saja kepada Allah. Kalau saya melalui Fatihah 11 kali memang.
1: Oke, jadi
0: dan ini terbukti sebenarnya.
1: Gitu ya.
0: Iya. Jadi ketika koneksi kita kepada Allah dan kepada anak ini melalui Fatihah ini, kita dawamkan, kita rutinkan. Apa yang terjadi dengan anak kita di pesantren itu kayak nyetrum gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi misalnya
1: kontak
0: gini,
1: batin gitu.
0: Jadi gini, kok tiba-tiba mimpi anak saya, kok tiba-tiba nanti tiba-tiba ada telepon dari pesantren, ibu anaknya sakit.
1: Oh begitu.
0: Langsung berangkat saya, ibu begini. Oke, berarti ini adalah salah satu cara kita mengkoneksikan diri kita kepada anak kita melalui rob kita.
1: Betul, betul. Wah, ini luar biasa. Nanti bisa diterapkan juga begitu ya, Bu Ustazah.
0: Iya. Okay. Karena kan kalau kita apa ya, kalau kita 24 jam, 1 kali 24 jam mengawasi anak kita, kan kita enggak mungkin gitu loh.
1: Iya.
0: Enggak mungkin. Jadi kita serahkan saja penjagaan yang terbaik itu kepada Yang Maha Menjaga.
1: Oke. Okay. Nah, ini juga salah satu apa namanya? Ini salah satu semacam ini ya, ungkapan dari orang tua yang barangkali sebenarnya tadi saya mau tanyakan nih untuk orang tua yang sedang mendengarkan apa yang bisa mulai diterapkan di rumah gitu sebenarnya tadi, tapi karena Ustazah tadi sudah menjawab gitu apa yang dilakukan ya, ini salah satu suara dari orang tua begitu.
0: Iya
1: ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, baik, itu tadi Bu Fatim di Sampang ya, dan waktu kita sangat tidak memungkinkan begitu Bu Ustazah, sebenarnya masih panjang, barangkali ada bisa lebih dipersingkat saja barangkali Bu Ustazah, bagaimana juga kita menjaga atau tantangan menjaga adab di era digital, kemudian solusi dan responnya tuh seperti apa begitu.
0: Oke, kalau di era digital kan banyak nih ustad-ustad ceramah di TikTok, di Instagram kan ya
1: betul.
0: Begitu. Nah, kita biasakan untuk saring sebelum sharing.
1: Oh, saring dulu sebelum sharing begitu.
0: Kita saring dulu apa yang beliau sampaikan. Jika memang itu baik untuk di-sharing ke orang lain, silahkan sharing. Tapi jika itu mengandung kekerasan atau mungkin hal-hal yang kurang baik, stop di kita. Tidak perlu kita sharing ke orang lain. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita lihat anak kita ini lebih santun kepada gawainya daripada ke orang tuanya.
1: Ya, nah, untuk saat ini begitu.
0: Ya, ketika HP-nya jatuh, duh HP-ku. Jangankan jatuh, diduduki saja kan, nah itu. itu bagaimana caranya biar anak itu tidak terlalu fokus ke

0: pada HP-nya tapi fokus kepada kita.
1: Ya.
0: Itu hanya kita yang tahu sebenarnya di rumah. Ini sebenarnya panjang ya pembahasan ya, ini panjang.
1: Hanya karena memang terbatas dengan waktu ya, begitu ya.
0: Tapi ini singkat saja. Kemudian bagaimana informasi-informasi keagamaan tadi itu betul-betul yang instan, tanpa sanad dan tanpa adab keilmuan itu kurang baik. Jadi apa yang kita terima di media sosial itu kalau tidak kita saring dulu itu akan bahaya buat kita sendiri. Kemudian tadi Mbak Rini, kita waktu jeda tadi itu kan ada ini ya, ada iklan tentang
1: budaya.
0: Budaya apa tadi ya?
1: Sintung.
0: Sintung. Apa? Sintung ya.
1: Yeah.
0: Apa tadi? Itu sebenarnya salah satu budaya yang baik. Kearifan lokal yang baik, yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, kita lanjutkan. Karena apa? Tadi pakai pelepah, apa itu ya? Pelepah pohon, apa tadi itu? Saya lupa. Pohon,
1: siwalan.
0: Siwalan
1: kayaknya. Iya, betul.
0: Jadi pelepah pohon siwalan yang dibaca itu adalah berjanji. Tapi memang ada tarian-tariannya ya, Dek. Itu memang adatnya. Mungkin dirubah menjadi berjanji dan bacaan-bacaan sholawat.
1: Tapi itu tidak masalah, begitu ya?
0: Itu tidak masalah. Okay. Jadi itu ketika
1: kearifan lokal barangkali itu ya.
0: Kearifan lokal ketika adab dan ilmu kita bisa apa ya, kita sinkronkan, nah itu bisa menjadi lebih baik.
1: Oke, luar biasa. Ibu, karena waktu kita sangat terbatas barangkali ini yang terakhir ya.
0: Oke.
1: Kalau harus memberi satu pesan singkat untuk pendengar RRI Jawa Timur pada hari ini, pendengar di mana saja, karena juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dengarkan di mana saja begitu. Apa pesan begitu dan harapan khusus untuk kita dunia pendidikan kita ke depan begitu dengan topik kita pada pagi hari ini? Singkat saja barangkali Bu Ustazah.
0: Oke. Ada satu catatan saya di sini.
1: Yeah.
0: Ilmu akan memenuhi kepala kita, tapi adab akan memenuhi hati kita. Ilmu membuat kita mampu berbicara, sedangkan adab mengajarkan kapan harus berbicara dan bagaimana menghargai sesama. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang pintar, tetapi oleh orang-orang yang berilmu sekaligus beradab.
1: Oke, quotes pagi ini yang luar biasa begitu ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan bersama Ibu Ustazah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, ilmu yang diberikan ini sangat bermanfaat begitu ya Bu Ustazah.
0: Amin,
1: untuk para
0: semoga bermanfaat.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Ustazah sekali lagi pada pagi hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan pagi hari ini nanti dengan segala aktivitas. Mungkin dengan kesempatan kita bisa sambung kembali.
0: Amin.
1: di program lain.
0: Di program-program yang lain, oke.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di Mutiara Pagi bersama Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Ibu Ustazah Latifatun Nahdia SHI, dengan tema kita adalah Adab Sebelum Ilmu Sebagai Pondasi Moderasi Beragama di Dunia Pendidikan. Program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang juga disiarkan oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Agar dapat tampil maksimal serta bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada ajang Piala Solatin.
2: Sampai hari ini, tiga perda tersebut belum ada peraturan bupati.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi, Jumat 24 Juli, saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Piala Dunia 2030 dinilai sebagai momentum realistis timnas Indonesia mengukir sejarah tampil. Kombinasi kematangan usia, Garuda, serta kebijakan baru FIFA yang memperluas kuota peserta menjadi 64 tim. Dinilai kian membuka lebar jalan. Alvin Noiri melaporkan.
4: Impian besar pecinta sepak bola tanah air untuk melihat tim nasional Indonesia tampil di panggung akbar Piala Dunia semakin membara. Perhelatan akbar Piala Dunia 2030 dinilai menjadi momentum paling realistis dan emas bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Optimisme tinggi ini salah satunya disuarakan oleh Vicky Jiro, seorang tokoh pengamat sekaligus pecinta sepak bola asal Kabupaten Sampang, Madura. Menurutnya kombinasi antara komposisi skuad yang matang secara usia serta regulasi turnamen baru menjadi variabel kunci yang membuka lebar pintu Garuda menuju panggung dunia. Keputusan FIFA untuk memperluas kuota peserta Piala Dunia menjadi 64 tim dinilai memberikan angin segar bagi negara dari Konfederasi Asia, termasuk Indonesia, untuk bersaing lebih kompetitif.
5: Insya Allah akan lebih mudah karena usia pemain-pemain kita, apalagi yang diaspora, itu sudah matang-matang. Lebih optimis kita bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2030, dan dalam rencana FIFA kan

0: akan diputar 64 tim anggotanya peserta. Jadi peluangnya lebih banyak.
1: Meski peluang terbuka lebar, Feke mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional tidak lekas berpuas diri. Konsistensi dalam peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Liga 1, transparansi manajemen PSSI, serta kesinambungan program naturalisasi antarara harus terus berjalan seiringan.
2: Persu Madura City mengandalkan kekuatan talenta lokal untuk menghadapi Piala Suratin U17 yang telah menjalani masa persiapan selama sekitar 3 bulan. Taguh Novantrian melaporkan.
3: Persu Madura City terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim yang seluruhnya diperkuat pemain dan pelatih asal Kabupaten Sumenep itu ditargetkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di kompetisi kelompok umur bergengsi tersebut. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan persiapan tim terus dilakukan melalui program latihan yang disusun tim pelatih. Selain meningkatkan kondisi fisik dan aspek teknis, para pemain juga dibekali kekompakan serta mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di fase grup. Menurut Eko, keikutsertaan Persu Madura City di Piala Suratin U17 merupakan bagian dari komitmen ASKA PSSI Sumenep dalam membina dan mengembangkan potensi pesepak bola muda di daerah. Seluruh pemain yang tergabung merupakan talenta lokal yang diharapkan menjadi cikal bakal pemain masa depan Kabupaten Sumenep.
4: Dan kami mengajak seluruh masyarakat Sumenep untuk bisa memberikan dukungan positif kepada para pemain, pelatih, dan ofisial agar dapat tampil maksimal serta bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Dan terpenting lagi, seluruh pemain dan tim pelatih itu adalah semua pemain dan pelatih lokal Kabupaten Sumenep.
3: Eko berharap dukungan masyarakat menjadi tambahan motivasi bagi pemain muda Persu Madura City untuk tampil percaya diri di setiap pertandingan. Ia menilai keberhasilan tim tidak hanya menjadi prestasi bagi klub, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat Sumenep serta bukti bahwa pembinaan sepak bola usia muda di daerah terus menunjukkan perkembangan positif.
2: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang Pesta Bola Dunia usai Mimpi Indonesia Baru dimulai.

0: Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Sebenarnya menurut saya, Indonesia sudah lama bermimpi bisa lolos ke Piala Dunia. Bukan hanya sekarang, Indonesia bermimpi. Saya yakin kalau semua yang berkepentingan punya mimpi yang sama untuk menuju Piala Dunia, saya yakin bisa.
1: Saya Safrawi di Sumenep. Piala Dunia kemarin sangat seru. Sayang yang didukung saya Argentina kalah dari Spanyol. Saya berharap Indonesia mampu juga berbicara di tingkat dunia. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Piala Dunia kemarin bisa dijadikan pelajaran berharga untuk menuju ke Piala Dunia.
2: Saya Angga di Sumenep. Pesta Piala Dunia memang sudah usai. Namun bagi pecinta bola dunia, momentum ini terus terasa. Indonesia harus punya mimpi untuk masuk ke Piala Dunia yang lebih tinggi ini. Piala Dunia kemarin harus dijadikan pembelajaran. Harus optimis, pasti mampu kalau ada kemauan.

0: Yang tersisa dari euforia Piala Dunia mengukir mimpi Indonesia masuk Piala Dunia menjadi komentar buletin pagi dibacakan dan ditulis oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar, pesta sepak bola terbesar di dunia telah berakhir. Sorak-sorai di stadion, euforia di layar kaca hingga perdebatan hangat di warung kopi dan media sosial perlahan mereda. Trofi telah terangkat, juara telah dinobatkan dan sejarah baru telah tercipta. Spanyol lahir sebagai juara nomor wahid setelah berhasil menumbangkan Argentina sang juara Piala Dunia 2022 lalu. Namun bagi Indonesia, berakhirnya Piala Dunia seharusnya bukan menjadi penutup cerita, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju mimpi yang lebih besar, masuk Piala Dunia, berkompetisi dengan tim-tim besar berbagai negara. Yang tersisa dari euforia Piala Dunia seharusnya bukan hanya kenangan tentang gol-gol indah atau aksi para bintang.

0: yang harus terus hidup adalah semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari pesta sepak bola dunia pada masa yang akan datang. Atmosfer sepak bola di negeri ini tidak hanya terlihat saat Piala Dunia berlangsung. Kompetisi nasional, laga tim nasional hingga turnamen internasional selalu mendapatkan perhatian besar. Fanatisme terhadap klub maupun tim nasional serta kekaguman terhadap para pemain bintang dunia menjadi bukti bahwa sepak bola telah menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Namun kecintaan besar itu tidak boleh berhenti sebagai euforia sesaat. Fanatisme harus diubah menjadi energi positif. Kekaguman terhadap para pemain dunia harus menjadi inspirasi untuk melahirkan generasi pesepak bola Indonesia yang mampu berdiri sejajar dengan mereka. Piala Dunia seharusnya tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi cermin sekaligus motivasi tentang bagaimana kerja keras, disiplin, pembinaan usia dini, dan tata kelola sepak bola yang profesional mampu membawa sebuah negara bersaing di panggung tertinggi. Setiap anak yang hari ini bermain bola di lapangan kampung harus memiliki keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka dapat mengenakan lambang Garuda dan berlaga di panggung Piala Dunia. Piala Dunia telah usai, kini saatnya Indonesia memulai babak baru. Dari kecintaan yang begitu besar terhadap sepak bola, lahirlah tekad untuk membangun prestasi yang lebih tinggi. Mimpi itu memang tidak mudah diraih, tetapi bukan tidak mungkin suatu hari nanti lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Stadion Piala Dunia. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring bersama RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Persoalan perlindungan perempuan dan anak di Sampang kembali menjadi sorotan. Meski demikian, pemerintah daerah telah memiliki sejumlah regulasi, namun hingga kini aturan teknis berupa perbup belum diterbitkan. Hairul Umam melaporkan.
2: Payung hukum perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang belum berjalan maksimal. 3 peraturan daerah telah tersedia, namun hingga kini belum dilengkapi peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan. Ketua Bapemperda DPRD Sampang, Muhammad Faruk, menyebut 3 perda tersebut, yakni Kabupaten Layak Anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarus utamaan gender. Namun seluruh regulasi itu belum memiliki perbup. Faruk mengatakan, DPRD kini melakukan kajian terhadap perda Kabupaten Anak dan perlindungan perempuan dan anak. Regulasi tersebut dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan perkembangan saat ini.
3: Begini, jadi memang ada beberapa perda yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Jadi di Sampang itu kita sebenarnya sudah mempunyai 3 peraturan daerah yang berhubungan dengan anak dan perempuan. Yang pertama itu adalah Perda Kabupaten Layak Anak itu disahkan pada tahun 2017. Dan yang kedua adalah perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu sama 2017, dan kemarin juga sudah disahkan di 2023 itu pengarus utamaan gender yang notabene semuanya beririsan. Ada kaitannya dengan perempuan dan anak. Bahkan hari ini sampai hari ini 3 perda tersebut sampai hari ini belum ada peraturan bupatinya. Aturan teknisnya belum ada sampai kami melakukan kajian terhadap 2 perda itu, jadi Perda Kabupaten Layak Anak dan perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Itu kami melakukan kajian. Dari kajian itu kami harus melakukan pembaharuan perda itu karena sudah tidak sesuai dengan aturan.
2: Sementara Kepala Dinsos P3A Sampang Muhammad Anwari Abdullah membenarkan perbu belum diterbitkan karena masih menunggu revisi perda.
4: Anggaran tidak ada, tapi pihak pimpinan sama Komisi 4 itu menganggap anggaran yang ada sementara ini masih belum mencukupi untuk mengatasi, dan istilahnya kami dinas sektor itu agar supaya lebih fokus kepada tindakan pencegahan. Ya. Kalaupun itu sudah menjadi kasuistis, kami harus hadir, pemerintah harus hadir untuk melakukan pendampingan sampai dengan si korban ini tuntas. Termasuk pelaku yang di bawah umur pun kami harus melakukan pendampingan sampai tuntas. Nah, itu yang disoroti oleh Komisi 4 dan pimpinan.
2: Menurutnya, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.

0: Polsek Lenteng, Polresta Sumeneb berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor terjadi di Desa Daramista Lenteng. Seorang pria AM diamankan setelah penyelidikan dilakukan oleh unit reskrim berdasar laporan dari korban. Imam Mulis melaporkan.
1: Polsek Lenteng, Polresta Sumeneb berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Dusun Celek, Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Kasih Humas Polresta Sumeneb, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai hilangnya sepeda motor milik Ahmad Fahrurosi Agustino. Unit Reskrim Polsek Lenteng melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di Desa Manding Lao, Kecamatan Manding. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AM berusia 43 tahun tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melengkapi proses penyidikan sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana lain.
2: Unit Reskrim Polsek Lenteng itu melaksanakan penangkapan kepada tersangka AM yang dimana semula mendapat informasi dari masyarakat bahwa keberadaan AM berada di rumah temannya yang bernama di Desa Manding Lao, Kecamatan Manding. Oleh sebab itu, unit reskrim langsung melaksanakan penggerbekan dan penangkapan di rumah temannya dan tersangka dikenakan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.
1: Kasih Humas Ibda Ahmad Putrawardana mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memarkir kendaraan di tempat yang aman, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana.
0: KPU Pamekasan menyelenggarakan forum konsultasi publik FKP terkait peninjauan ulang standar pelayanan KPU setempat. Forum tersebut melibatkan pihak terkait, akademisi dan media. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan forum konsultasi publik FKP terkait peninjauan ulang standar pelayanan KPU setempat. Kegiatan tersebut digelar Kamis 23 Juli 2026 dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, perwakilan instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan pengguna layanan. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin mengatakan forum ini menjadi wadah menyampaikan standar pelayanan KPU Pamekasan sekaligus memperoleh saran untuk peningkatan kualitas layanan.
4: Dari sekian unsur ini adalah tidak lepas dengan layanan-layanan yang dilaksanakan oleh KPU, baik itu pada saat non tahapan seperti sekarang maupun pada saat terutama nanti pada masa-masa tahapan mau tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, terutama nanti ketika tahapan pemilu. Mau tidak mau, setiap tahapan ataupun kegiatan kita tetap menggandeng media dan juga teman-teman pemantau dan lain sebagainya.
3: Melalui forum tersebut, Amir menyampaikan 13 layanan di KPU Pamekasan, diantaranya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan permohonan informasi.
0: Petani cabai Desa Sendir Lenteng melakukan gerakan pengendalian atau gendal menekan penyebaran bakteri layu pada tanaman cabai. Rukaizen melaporkan.
5: Gerakan pengendalian atau gerdal penyakit bakteri layu pada tanaman cabai dilaksanakan di kelompok tani Bukem Jaya, Desa Sendir, Kecamatan Lenteng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengamatan lapangan yang menemukan sejumlah tanaman cabai mulai terserang bakteri layu. Gerda dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit agar tidak semakin meluas dan menurunkan produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian lapangan Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Aristiawati Wulandari mengatakan kegiatan tersebut melibatkan PUPT dan seluruh penyuluh di Kecamatan Lenteng untuk mendampingi petani dalam melakukan pengendalian secara tepat.
6: Seperti pada pengamatan pertama kemarin, didapatkan hasil terdapat tanaman yang terkena bakteri layu pada tanaman cabai. Di sini kita bersama dengan Pak Doni PUPT dan rekan-rekan PPL Kecamatan Lenteng akan mendampingi kelompok tani untuk melakukan gerdal.
5: Sementara itu, PUPT Wilayah Kerja Kecamatan Lenteng Doni Nur Hidayat menjelaskan, pengendalian dilakukan menggunakan agen hayati yang diaplikasikan dengan cara dikocorkan ke pangkal batang tanaman. Ia mengimbau petani melakukan aplikasi secara berkala serta memastikan alat yang digunakan dalam kondisi bersih agar efektivitas agen hayati tetap terjaga.
7: Ini paling efektif sebenarnya digunakan pada saat sore hari. Langsung dikocorkan ke batang-batangnya. Paling efektif juga sebenarnya pada saat sebelum tanam. Itu sudah dikocorkan. Kemudian aplikasi ini tolong diulang setiap 2 minggu untuk pencegahan. Tapi yang sudah terserang, upayakan setiap minggu.
5: Petani diharapkan menerapkan pengendalian secara rutin agar penyebaran bakteri layu dapat ditekan, sehingga produktivitas tanaman cabai tetap terjaga dan hasil panen tidak mengalami penurunan.
0: Kementerian Haji Umroh Bangkalan mulai memverifikasi data calon jemaah haji reguler tahun depan sebanyak 636 jemaah, termasuk 33 lansia, tengah diproses memastikan kelengkapan administrasi dan kepastian berangkat. Miftahul Umal melaporkan.
8: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan, kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Ia menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026.
9: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka. Memastikan datanya benar, memastikan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau menunda, siapa-siapa yang dari data itu yang sudah meninggal, termasuk juga siapa-siapa yang sudah pernah berangkat haji.
8: Arif menambahkan hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah, karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Pihaknya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
10: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Agar masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di Kangayan mendapat tanggapan dari Dinas PUTR Sumenep, Kabid Bina Marga PUTR Sumenep Slamet Supriyadi mengatakan, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan sesuai arahan Bupati. Menurutnya pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran 30 miliar rupiah untuk membangun infrastruktur Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Selain APBD, pendanaan juga diperkuat melalui DAK, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Supriyadi mengaku keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. Karena itu ia meminta masyarakat bersabar, sembari memastikan pemerintah akan terus melakukan penanganan secara bertahap.
1: Anggaran itu memang kecil, tapi kami tetap mencari anggaran tersebut dari pemerintah pusat, provinsi. Malah lebih banyak pemerintah pusat kita ambil, ada DAK di sana 8M, 4M, dan 14M. Berarti kurang lebih 26 miliar untuk yang anggaran dana alokasi khusus yang masuk ke Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Kami mohon maaf untuk bersabar warga kepulauan, karena kami juga akan melakukan yang terbaik untuk infrastruktur jalan, karena di Kangayan juga sekarang sudah ada pabrik aspal action plan AMP, sehingga untuk infrastruktur jalan akan tetap teramutu bagus.
0: Supriyadi juga menyebut anggaran aspal mixing plan AMP di Kangayan diharapkan mampu meningkatkan mutu pembangunan jalan sehingga hasilnya lebih berkualitas dan

0: 唔得闲谂啊！
1: Demikian kabar kepulauan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon kami 0328665396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rup Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.
1: Apa kabar Anda pendengar pada pagi hari ini? Saya Gita Yu menemani di program satu kanal informasi inspirasi. Seperti biasa saya akan mengawali jumpa kita dengan informasi dari BMKG terkait perakiran cuaca harian hari ini bersama observer Bapak Iqbal ya. Kita ikuti bersama.
2: Halo sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan akan cerah. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 48 hingga 71%. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum hingga 26 km/jam, dan untuk kondisi gelombang dan angin laut, untuk gelombang di perairan wilayah Kabupaten Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 19 knot atau 38 km per jam maksimum. Untuk pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan juga untuk pendengar setia RRI diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Dan lewatkan informasi dan prospek cuaca.

berita terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

101. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai persiapan timnas ya, menuju Piala Dunia yang akan datang 2030. Punya waktu sekitar 4 tahunan lagi kita ya pendengar. Dan ini terus menjadi harapan kita gitu ya, ketika kita melihat tim kembangan kita, bendera kita itu berkibar di Stadion Piala Dunia. Wah, itu senangnya luar biasa ya. Kita jagoan kita kemarin Spanyol menang aja kita happy, apalagi kalau timnas kita yang masuk ke Piala Dunia ini, ah luar biasa. Nah, ini menjadi impian besar seluruh pecinta sepak bola tanah air ya, untuk melihat timnas tampil di panggung akbar Piala Dunia yang setiap tahunnya selalu semakin membara. Perhelatan akbar Piala Dunia 4 tahun lagi 2030 dinilai menjadi momentum paling realistis dan emas ya tentunya bagi skuad Garuda menorehkan sejarah baru. Optimisme tinggi salah satunya disuarakan oleh Vicky Giro, seorang tokoh pengamat sekaligus pecinta sepak bola asal Sampang. Menurutnya, kombinasi antara komposisi skuad yang matang secara usia serta regulasi turnamen ini menjadi variabel kunci yang membuka lebar pintu Garuda menuju panggung dunia. Keputusan FIFA untuk memperluas kuota peserta Piala Dunia menjadi 64 tim dinilai memberikan angin segar bagi negara-negara dari Konfederasi Asia AFC, termasuk Indonesia, untuk bersaing lebih kompetitif. Meski peluang terbuka lebar, Vicky menginginkan agar seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional tidak lekas berpuas diri. Konsistensi dalam peningkatan kualitas, kompetisi domestik Liga 1, transparansi manajemen PSSI, serta kesinambungan program naturalisasi yang terarah harus berjalan seiring.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, terkait dengan hal ini juga Persuma Madura City terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada ajang Piala Suratin U17. Tim yang seluruhnya berkuat pemain dan pelatih asal Kabupaten Sumenep ditargetkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di kompetisi kelompok umur bergengsi. Sekretaris ASKAP PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan persiapan tim terus dilakukan melalui program latihan yang disusun tim pelatih. Selain meningkatkan kondisi fisik dan aspek teknis, para pemain juga dibekali kekompakan serta mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di fase grup. Menurut Eko, keikutsertaan Persuma Madura City Piala Suratin U17 merupakan bagian dari komitmen ASKAP PSSI Sumenep membina mengembangkan potensi persepak bola muda daerah. Seluruh pemain yang tergabung merupakan talenta lokal yang diharapkan menjadi cikal bakal pemain masa depan Kabupaten Sumenep. Harapannya, dukungan masyarakat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain muda Persuma Madura City untuk tampil percaya diri di setiap pertandingan. Ia menilai keberhasilan tim tidak hanya menjadi prestasi bagi klub, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumenep serta bukti.

Saat lagi tepat pukul 7 kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI, Warta Berita Sentral. Dan nanti tepat pukul 8 kita akan berdialog terkait topik kita, Pesta Bola Dunia Usai Mimpi Indonesia, dimulai dengan dua narasumber kita, pelatih Persuma Madura City dan Direktur Departemen Kompetisi Asprof PSSI bersama Tago. Jadi mana-mana pendengar, bersama Ais ya, Siti Aisyah akan menemani Anda saat lagi. Stay tune Pro 1 RRI.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dalam berbagai penelitian, madu telah dinyatakan efektif dalam mengobati luka. Dalam sebuah penelitian di Norwegia, terapi madu menggunakan Medihoney atau madu Selandia Baru yang mengalami proses pemurnian khusus dan Norwegian Forest ini berhasil membunuh berbagai bakteri yang terdapat dalam luka. Dalam studi lain, 59 pasien yang menderita luka dan borok kaki, yang mana 80% dari mereka telah gagal untuk sembuh dengan pengobatan konvensional, lalu diobati dengan madu yang belum diproses. Semua dari mereka, kecuali satu kasus, menunjukkan peningkatan yang luar biasa setelah diolesi madu. Luka yang steril di awal tetap steril sampai sembuh. Sedangkan luka yang terinfeksi dan borok menjadi steril dalam waktu sehari mereka, kecuali satu kasus, menunjukkan peningkatan yang luar biasa setelah diolesi madu.